0: Dia bunyi seronok tu.
1: Betul-betul kan? Sebenarnya kan, walaupun tak ada lah kesan sangat pun bunyi tu. Tapi orang kata apa, rasa puas, rasa seronok tu.
0: Dia angin dia tu, angin dia tu. Jadi puas je tu kan.
1: Itu antara BI cikgu lah. Lo tak boleh buat dah kan?
0: Ha?
1: Lo tak boleh buat dah kan?
0: Boleh lah, tapi tak nampak lah.
1: Nanti Bambang buat kat cikgu. Bambang suka, Bambang nak katok-katok je orang kan?
0: Dia bukan ke tangan kanan ya, ke tangan kiri pun kadang-kadang dua-dua tangan kita lagi.
1: Saya ni cikgu, ni lutut tabiak, dengan siku saya pun bunyi.
0: Dia tabiat macam mana lah dia.
1: Baik-baik. Tapi tu kira, tapi kalau cikgu kata kalau tengah buat kereta sambil dia buat itu, kira-kira ni ada orang komen dekat TikTok ni kata, dia kata ada orang sambil buat kereta, dia suka korek hidung.
0: Ya, tu
1: dia buat aku. Kan? Hada tau. Naik motor, naik kereta dia suka buat benda macam tu. Sebab dia tak tahu memang biat dia lah. Nak mengisi tapi waktu
0: kan
1: tu.
0: Kan tidak boleh buat lagu tu lah. Duk prak-prak-prak. Muka. Why lah macam tu.
1: Tak apalah. Tak apa cikgu. Kalau cikgu lama lah tak buat nanti, Bambang tolong buat kat cikgu nanti. Tak apa. Bambang suka nanti. Bambang pakai mertun. Kuat sikit.
0: Tiba kalau boleh kata korang.
2: Terhibur.
1: Terhibur dengan cikgu eh. Okey, baik. Okey, apa cikgu?
0: Terima kasih
1: banyak cikgu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia cikgu Rizal gitu. Ada orang suka tu. Dia suka kepok jari tu kan. Tekan-tekan perap kan.
2: Sepuh
1: dia pun tak ada lah kesan sangat pun. Ada orang dah tarik macam tu. Tapi yang dikongsikan oleh Ustaz Mamat kita ni, kata dia ada orang buat kereta ni sambil korek hidung. Betul. Kadang-kadang bukannya buat kereta je, buat motor pun sama tau. Dia rasa tu nikmat tu kan. Tapi jangan tegur. Siapa pun jangan usia VIP kat dia. Tu masa dia dekat atas motor, ada orang naik motor, dia suka menyanyi. Dia dah tak menyanyi kan, tak boleh. Dia rasa macam oi, tak puas lah buat motor
2: kat
1: ni.
2: Memang
1: biat dia. Jadi macam tu tau. Sama juga kalau kata setengah orang, kalau dia naik motor kan, seat motor tu dia akan katok 7 kali.
2: Oh, ada?
1: Ada ni macam tu.
2: Bukan Bambam?
1: Bukanlah. Bambam mana ada buat pangai macam tu. Bambam hari cerita bagus-bagus ya. Okey. Baik, untuk anda 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trap FM 0105-08-0957. Trap FM, segalanya untukmu.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Tengok jam, Sab, pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Biar Bam-Bam.
1: Biar Jomi.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ya, 8:08 minit pagi. Wah, jenis selamat pagi. Good morning untuk yang terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu. Okey, dan pasti kita nak kongsikan juga ada kiriman rakan-rakan kita di TikTok live, katanya memang jam teruk Bam-Bam, turun-turun jambatan Pulau Pinang tu sesak sampai ke Komtar katanya. Okey, kalau kita tengok anggota info trafik terkini di atas jambatan Pulau Pinang di kedua-dua arah, trafik lancang dari Perai menghala ke Pulau dan juga dari Pulau menghala ke Perai. Namun disusut turun jambatan Pulau Pinang, kalau dapat kita kongsikan untuk anda yang mungkin nak menghala ke Georgetown, okay, susut turun jambatan Pulau Pinang, okay, sehinggalah ke Georgetown menjangkakan kelewatan 28 minit. Jadi untuk anda, okay, yang memandu, berhati-hati memandu, insyaAllah kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okay, bawa kereta ke, bawa motor ke, kena banyak bersabar. Ha, alright. Baik, pagi ni Bibah kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni,
3: tabiat yang susah dibuang.
2: Ya, Bapak nak cakap kiriman oleh K.O.N ni. Dari K.O.N daripada K.O.N di ruangan WhatsApp Terai FM. Salam Bam-Bam dan Bibah.
3: Waalaikumsalam.
2: Keberkatan buat kita semua di hari Jumaat ni, katanya. Alhamdulillah. K.O.N ni ada tabiat yang tak boleh lalu depan orang perempuan sorang-sorang. Nampak ni K.O.N bagi tahu dia tak boleh tahu lalu depan orang perempuan sorang-sorang. Dia mesti auto tunduk. Sebab malu. Walaupun perempuan tu sorang. Ada pernah perempuan tegur, kata saya gatai macam ada yang kata, ada yang tegur dia macam tu. Tapi memang tak ada ni apa-apa. Memang dari kecil dah malu dengan orang perempuan, kata dia.
3: Bagus tundukkan lah pandangan.
2: Bagus kan. Sama macam Bam-Bam lah panggil KO ni kan. Sebab Bam-Bam kadang-kadang nampak orang perempuan, Bam-Bam lari terus sebab tak boleh jaga pandangan.
3: Malu sangat
2: Okay, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo? Halo? Halo, siapa di talian? Pasir-pasir senyap. Baik, kita mau pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Anoy.
2: Nampak bagi nama dalam surat beranak, nama apa?
4: Muhammad Anwar bin Hamid.
2: Tak payah nak anu-anu yang sangat, Cik Anwar. Boleh tak kau tu, no?
4: Boleh. Boleh, Mam.
2: Baik.
4: Bertina mengikut arahan.
2: Mantap. Okey, Cik Anwar, dengar saya sebut perkataan ni, Cik Anwar ikut lah. Walu rudu dan lalu top lu top top top balu. Top top bi top top top bi top. Ha, tak sekali.
4: Top bi top. Saya sambung.
2: Boleh satu kan. Dia syair Arab ni. Okay, Cik Noor, kata laluan dalam bentuk syair, Cik Noor.
4: Kata laluan dalam bentuk syair. Balun biarlah.
2: Balun ni kena, tak kena sudah.
4: Ke rumah Zubin, ziarahi Aswad. Boleh tak tu?
2: Boleh.
4: Bersalam tangan tanda hormat. Boleh ke?
2: Boleh, teruskan lah.
4: Ringankan bibir, banyakkan selawat.
2: Fuh.
4: Buat junjungan Nabi Muhammad.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyakkan selawat. Kata besar Nabi Muhammad SAW.
4: Bagi jemaah yang berkuah ni kan.
2: Baik. Cik Noor,
4: buah kelapa dalam guni. Nyawa apa pagi ni?
2: Okay, Bibah jawab.
3: Pagi-pagi cari lembu hilang. Pagi tadi Bibah dengan Bam-Bam makan belalang.
2: Dia petik Bam-Bam lah. Fashion betul eh. Bibah pagi ni Bibah makan belalang kunyit.
4: Tahulah, dia cari lembu ke, kaki lembu pun makan.
2: Lembu tu kemarin. Hak ni pagi ni, Biba dia makan belalang kunyit cincang dengan sos.
4: Belalang kunyit.
2: Cik Anwar pun jarang-jarang makan. Kau tak nak makan belalang?
4: Belalang?
2: Belalang kunyit.
4: Tak biasa.
2: Tak biasa tu?
4: Tengok Pak Ramli panggil belalang biasa.
2: Sebab ni Bibah, menu Bibah. Tu dah, Cik Anwar pun tak boleh ikutnya menu Bibah ni.
4: Belah Kedah, alhamdulillah lah makanan kata eksklusif banyak.
2: Kedah pun cerita-cerita kat Penang ni. kat Penang ni. Baik, Cik Anwar.
4: Oh.
2: Hari ni kita cerita berkaitan dengan tabiat ni.
4: Tabiat?
2: Tabiat apa yang Cik Anwar buat? Memang susah nak tinggal.
4: Tabiat yang susah yang saya cerita, saya ada dua lah.
2: Okey, apa dia?
4: Yang pertama macam KO kata tadi lah. Memang dulu-dulu saya memang malu lah. Memang Bambang bukan saya nak mohon kan, nak tanya otuk saya dia tak ada. Bambang kan?
2: Ya.
4: Kira kalau nak pergi Kenuri, nak pergi apa kan, cukup susah sampai ayah ibu duk kata hantar pergi makan Kenuri je kau kan. Jenis bila kita pergi ni nak suap, kadang-kadang orang tengok dah untuk perhati tun. Kita nak suap tak beli tu.
2: Macam tu lah.
4: Sampai jadi macam tu. Sampai satu hari tu, besoklah. Dulu saya besok kongsi dah ni kan.
2: Tak payah kongsi dah. Kongsi ni pula.
4: Habis bos tak dengar ni.
2: Dia kira habis bos orang kan.
4: Kira mak ayah pergi mutang kita. Pagi kan. Duk tolong lah tok ni. Kita duk goreng lauk. Dengar-dengar ada orang bagi salam. Piu! Hilang Bambang, habis bos.
2: Hilang
4: no. Betul. Habis buka pintu. Main masuk jiran tu lah. Tolong kali lauk. Dia jadi macam mana? Macam Cik Un kata lah, Cik Un tunduk kan. Yang ni tunduk tak tunduk, saya tak tahu lah. Saya belahkan tunduk mungkin, saya tak nampak jalan.
2: Itu biar tu malu sampai lah malu.
4: Tapi lah Bambang tu saya kata ada dua lah ni. Dia tak
2: sebab,
4: malu dah Bambang.
2: Tak, bukan sebab apa yang Cik Un ceritakan dulu mungkin saya percaya lah. Sebab saya tak nampak dulu. Tapi lah ni macam
3: lain
2: lah. Rasa macam lain lah.
3: Macam bohong lah.
4: Law ni nak
2: bambang. Masya Allah, ni bahasa orang muda cakap am. Macam tak hati malu. Macam leh ni.
4: Law ni nak bambang bibo. Orang pun lah terkejut. Bukan saya nak mohong menangkan diri kan. Yang duk kenal kita dulu yang kata pemalu sangat ni, sampai ke hari ni dia jumpa budak kata hang law tak segar tu.
2: Betul. Ada silap makan apa lah.
4: Tak tahulah.
2: Okey, macam ni.
4: Kita duduk sembang-sembang
2: kan. Cik Noah, saya ada satu petua nak bagi Cik Noah. Okey, petua ni kalau kita ada sifat malu, tiba-tiba sifat malu tu hilang. Macam mana nak mainkan balik sifat malu? Malu ni bagus sebenarnya.
4: Betul
2: lah. Kan? Baik. Jadi Bamba nak bagi satu tip dekat Cik Noah lah. Sebagai pengakhiran percakapan kita untuk pagi ni. Nak bagi cakap oleh belah ni. Okey. Tak apa, satu je Cik Noah. Jangan panjang. Okey Cik Noah. Bagi tip dekat Cik Noah. Dengar ni. Sagi balik rumah. Okey, Cik Noah pergi ke belakang rumah Cik Noah. Cari pokok ni yang dekat dengan pokok nyok.
4: Daun semalu.
2: Daun semalu ni Cik Anwar cerita dia. Cik Anwar basuh daun tu. Cik Anwar ambil daripada akak lah tau. Akak dia potong daripada akak tu, basuh bersih-bersih. Okey. Lepas tu Cik Anwar ambil apa nama, tepung gandum dengan tepung beras. Okey, Cik Anwar bancuh tepung tu, bubuh orang kata apa, sebut perasa sikit lah.
4: Buat cucuk.
2: Lepas tu Cik Anwar rendam daun semalu tu dalam tepung tu. Biar sama 7 hari 7 malam. Tutup, jangan bagi siapa pun nampak sebab dia malu. Okey. Lepas tu buka balik, lepas tutup tu buka 7-7 malam, biar orang tengok bubuh depan pintu pun tak apa. Nak bagi hilang sifat malu dia.
4: Betul.
2: Lepas tu 7 hari 7 malam pula letak dekat orang kata atas kabinet bagi tinggi.
4: Boleh bagi orang nampak.
2: Nak bagi orang nampak. Lepas tu goreng dia telan.
4: Betul. Bambang try lah.
2: Dah Bambang dah buat dah. Sebab tu Bambang ni pemalu sungguh.
4: Betul lah, Bambang pemalu sama. Lah ni alhamdulillah Bambang bibah lah ni kan. Kalau sembang dengan orang sampai pergi Kenuri biar pun sampai tak mahu nak balik.
2: Macam tu.
4: Sampai orang rumah kata ayah tak balik ni kau. Dia jadi macam tu. Tapi bukan saya nak mohong kan.
2: Ya betul. Siap. Cik tahu nak mohong.
4: Sambil tu sembang tabiat lah sekali lah. Dia ada selit lawak lah orang kata kan. Dia tak ada nak don, tak ada. Contoh Kenuri pergi apa, dia pun kata hai makan tak pergi. Saya kata ni tengok perut ambil ke depan ni. Tengok orang dia tegur campur saya juga banyak lah.
2: Sekira biat tambahan Cik Noh ni, kau tunjuk perut kat orang lah.
4: Dia pun duk kata hai mai ke depan ni. Saya kata kita buat lawak semontang kadang. Dia pun kata hai mai ke depan ni. Saya kata saya pakai baju kecil. Yang tu jawapan dia.
2: Jadi cerita betul lah Cik Noh suka tunjuk perut kat orang.
4: Cik Abang Bibok.
2: Baik. Jadi jangan lupa lah Cik Nona ikut tip yang saya bagi tadi tu.
4: InsyaAllah. Benda yang baik kita kongsi.
2: Baik. Okay, terima kasih Cik Nona.
4: Nanti saya tanya lain, lupa
2: dah. Alhamdulillah. Penat orang cerita tadi. Seulang tak ada lah.
4: Tapi satu je Abang Bibok.
2: Ya.
4: Tak ada apa. Pilih dunia tak boleh tengok.
2: Pasal apa?
4: TV okey ada tapi main siaran lain tak ada apa.
2: Tak apa, banyak lagi siaran lain duk ada. Okey, banyak lagi perlawanan lain duk ada. Yang paling penting, yang paling dengar ni, banyak lagi perlawanan lain duk ada. Yang paling penting kekal tengok dekat RTM, okey? Baik. Mantap, Cik Noh.
4: Tengok je nak, tak boleh tengok.
2: Pasal apa tak boleh tengok?
4: TV okey ada, siaran lain satu tu kosong, TV yang nak masuk siaran.
2: Cik Noh, beli TV baru. Telefon ada, muat turun aplikasi RTM klik, okey? Yeah.
4: Moga Bambam Biba sehat selalu. Betul Bambam tu saya pakai lah, InsyaAllah lah. Tapi kena tanya lain lah.
2: Baik, terima kasih Cik Noh.
4: Orang pula nak pincin ni boleh lah buat pada Bambam punya ni betul ni.
2: Boleh tak masalah. Okey, baik, terima kasih Cik Noh. Assalamualaikum.
4: Moga sehat selalu. Waalaikumsalam.
2: Ya Rabbal Alamin. Itu dia Cik Noh kita. Apa masalah TV rosak ni, TV baru? Yang paling penting kan untuk anda semua, satu benda yang kita nak kongsikan. Tengok Piala Dunia tanpa perlu bayar yuran tiap-tiap bulan. Free saja. Okey, muat turun aplikasi RTM Klik. Yang paling penting juga untuk anda dan kita bersama, pastikan internet tu jangan tenat lah. Kalau internet tenat, macam mana nak tengok aplikasi RTM Klik? Buka TV Sukan Plus. Okey, untuk anda tonton perlawanan Piala Dunia. Pagi ni pun pukul 10 pagi saja ada lagi satu perlawanan. Okey. Baik, 8:30 minit pagi kita akan kongsikan minit Piala Dunia. Okey, yang akan kita siarkan untuk anda. Terus kekal situ dengan Kamu FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
2: Hei, kenapa pula macho kau isap rokok ni?
1: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
2: Okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
3: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Eh, Abdul Salam, yang orang asyik sebut My Salam, My Salam tu hang kah?
1: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim perlindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
0: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
1: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1300 888 938.

0: Tuan rumah Mexico mulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 gol tanpa balas ke atas Afrika Selatan dalam aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Azteca. Julian Quiñones mencipta sejarah apabila menjaringkan gol pertama kejohanan pada minit ke-9 selepas memanfaatkan kesilapan penjaga gol lawan. Afrika Selatan kemudian menerima tamparan hebat apabila Sid Holley dilayangkan kad merah pada awal babak kedua. Mexico mengambil kesempatan menerusi tandukan penyerang berbisa mereka Raul Jimenez pada minit ke-66 untuk melengkapkan kemenangan 2-0 sekaligus meraih 3 mata pertama kejohanan.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Selepas perlawanan, jangan risau. Puter FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.

0: Morning, Padia.
1: Anak korang menendang ragi. Ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.36 minit pagi. Waktu ini good morning. Selamat pagi. Salam Sayyidul Ayam untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana saja anda berada waktu ini, yeah. Dan juga yang sedang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Alright, terima kasih untuk yang sedang menonton kami di TikTok Live Mutiara FM dan juga di Facebook Mutiara FM. Terima kasih yang sudi tonyoh-tonyoh screen, yang sudi like, komen dan juga share. Okay, terima kasih untuk anda yang sedang menonton di TikTok Live Mutiara FM. Di sebalik ada mendengarkan di radio, mungkin ada perkongsian-perkongsian yang menarik juga yang kami kongsikan, yang kita sembang-sembang di TikTok Live Mutiara FM. Jadi jangan lupa untuk muat turun, okay, dan juga follow kami, okay, follow kami di platform media sosial Mutiara FM, okay. Baik, dan pasti juga tadi kita mendengarkan keputusan perlawanan Piala Dunia untuk Grup A, perlawanan pertama yang dah pun kita tonton, iaitu Mexico bertemu dengan Afrika Selatan. Dan pastinya juga orang kata apa, pada pukul 10 pagi nanti, jangan lupa untuk perlawanan yang berikutnya anda boleh tonton di Sukan Plus, okay, dan juga aplikasi RTM Click. Alright, dan kita nak teruskan lagi untuk topik kita hari ni, Biba. Cerita apa, siapa ni?
3: Tabiat yang susah dibuang.
2: Kita nak bacakan kiriman daripada Cik Dek Lek Lau kita ni. Salam kasih sayang buat Bamban dan juga Biba semua. Terus ceriakan kami pendengar setia Muntur FM. Terima kasih. Salam Jumaat penuh keberkatan. Semoga Allah merahmati kita. Katanya jalan clear dari balik pulau ke seberang perai. Tiga hari berkampung di UiTM Permatang Pau katanya. Sempena dengan hari sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Pulau Pinang dan juga Festa Rakan Muda 2026. Katanya tabiat dia ni, saya akan naik kereta suka berbetul rambut. Tabiat naik kereta suka berbetul rambut. Naik motor suka menyanyi. Teringin nak dengar Cik Dek kita menyanyi kan. Kalau kata sudi nak telefon tu kan, teringin sangat-sangat. Bama teringin nak dengar Cik Dek kita menyanyi. Biasa dengar bercakap ya. Okay, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
4: Hello, assalamualaikum. Bambam, Biba.
2: Hello. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Nak cakap dengan siapa?
4: Cakap dengan dua-dua orang lah, Bambam dengan Biba.
2: Baik-baik. Kalau Cumi-Cumi tak ada, Cumi cuti lagi.
4: Apa dia?
2: Dah, kena cakap dengan Cumi-Cumi tak ada. Cumi masih cuti.
4: Recession.
2: Taklah nak cakap dengan Cumi lah. InsyaAllah nanti Cumi balik mai. Cumi dia pergi honeymoon tak habis lagi. Mami.
4: Sorry.
2: Tak ada masalah nak abang. Mami.
4: Ya.
2: Ada tang mana ni?
4: Kami dalam rumah.
2: Dalam rumah. Kira Pak Lusup dah pasang area dia.
4: Apa dia?
2: Dah pasang area telefon lah.
4: Doan.
2: Oh, dengar elok, clear elok ni. Tidak dengar macam-macam putih-putih lah, apalah.
4: Betul ya?
2: Ni hari ni dengar elok pula.
4: Hari ni elok ke?
2: Elok.
4: Kalau gitu, Bamba dengan Biba punya mood kira elok lah.
2: Oh, macam tu. Kalau lain elok, mood elok lah.
4: Dia ikut-ikut, dia ikut apa ni?
2: Hello?
4: Mood orang.
2: Hello?
4: Dia ikut mood orang.
2: Hello?
4: Ya.
2: Hello?
4: Ya.
2: Apa siapa dengar putih-putih pula ni?
3: Pula.
4: Ya, putih pula.
2: Hello?
4: Putih pula kah?
2: Hello?
4: Ya, ni?
2: Mami berdiri, okay. Mami berdiri lah.
4: Mami berdiri lah ni?
2: Berdiri-berdiri lah. Tangan tutup dekat area sikit. boleh? Hello?
4: Okey dah.
2: Okey sikit dah. Tadi awal-awal terus elok, sebut-sebut mood dah terus tak elok. Mami.
4: Ya.
2: Okey, pagi Jumaat ni Mami.
4: Ya.
2: Jadi Mami kena bagi kata laluan Mami.
3: Sambil nyanyi.
2: Nyanyi. Tak mau nyanyi hari ni.
4: Okey, Mami tak mau nyanyi juga dah.
2: Okey, Mami bagi kata laluan. Mami.
4: Ya.
2: Mami bagi kata laluan. Mami.
4: Ya, okeylah.
2: Mami dengarlah ni, putih-putih ni.
4: Okey, dengar.
2: Okey, Mami bagi kata laluan.
4: Ya.
2: Dalam keadaan sedih, Mami.
4: Apa dia?
2: Dalam keadaan sedih. Boleh-boleh, Mami.
4: Pasal apa?
2: Sajalah. Mami kata mood hari ni. Mood sedih hari ni.
3: Bukan.
2: Boleh lah.
4: Okay.
2: Boleh lah.
4: Okay. Cuba.
2: Cuba Mimin lah. Sampai orang menangis tau. Sampai orang menangis tau. Sampai orang riau. Boleh lah.
4: Okay.
2: Baik. Satu, dua, tiga.
4: Mama mana bimbang comel. Habis ya.
3: Mami sedihnya Mami.
2: Okay Mami.
4: Ya.
2: Mantap Mami. Mami, hari ni kita cerita berkaitan dengan beat ni Mami. Mami ni cerita dia, ada orang berita kat abang-abang beat Mami ni banyak sungguh.
4: Banyak.
2: Macam-macam. Nampak tak Pak Long sambung kat belakang tu? Ingat apa tak dengar? Betul tak Mami?
4: Okay, buat
2: dia, Abang Man. Tak apalah, Mami share lah sikit. Apa beat Mami? Sebab Abang tahu Mami beat macam-macam. Beat Mami yang paling kritikal sekali, Mami suka ambil duit Pak Long.

0: apa? Tak kena yang mata duitan. Ha. Betul tak?
1: Kesian kat Mami kata macam tu.
0: Tak, tak, bukan. Mami mengaku sendiri. Satu Pulau Pinang dengar. Mami kata, Mami ni memang suka berhabis duit Pak Long sebab Mami mata duitan. Ha.
1: Hai.
0: Biasanya
1: Pak Long sikit saja. Dia Mami banyak tau.
0: Pak Long less sikit. Nah. Mami berhabis berlombok dah. Ha. Biasanya orang mata duitan memang suka cium duit. Ha. Betul tak? Betul tak betul?
1: Ya, Mami sendiri pun. Mami seria dengan diri Mami. Tapi macam tu.
0: Seria. Nampak tak, Biba? Bambam ni dengar suara. Bambam boleh baca dah diri panggil macam mana. Kita baru dengar suara.
1: Takut.
0: Mami kena jumpa daripada. Bambam kena jumpa Mami rampan. Tak tahu lagi macam-macam backup Mami Bambam nampak. Ha. Mami
1: memang memang lah Mami tak marah. Memang cepat sekali. Mami suka macam. Suka kata. Macam puas lah. Puas lah macam tu.
0: Oh, jadi kalau Mami dapat duit, Mami akan cium duit tu lah.
1: Ah, cium lah resi.
0: Oh, macam tu. Pasal apa yang Mami suka buat macam tu? Pasal apa? Pasal apa?
1: Tapi,
0: padahal Pak Long, padahal Pak Long tu dia beli minyak esen tu cukupnya wangi. Ha, Mami tak pergi cium baju Pak Long tu, duk cium duit ni.
1: Kalau cium pun tak nak abang.
0: Dah nak bukan contoh, nak abang dah pasal apa yang kerap cium duit sangat.
1: Apa ni macam Mami tajuk dia terbaik. Apa
0: terbaik? Ha, ya ya, BA Mami yang susah nak buang tu.
1: Terbaik Mami kan. Ha. Macam duit tu tentulah Mami suka sangat. Orang kata dapat duit tu memang suka sangat lah nak pergi beli lu beli ni macam tu.
0: Oh, macam tu
1: dia lah. Macam mesti nak kena beli. Tak kira lah ke supermarket ke apa ni kedai runcit ke Mami tak boleh tengok. Macam tu.
0: Oh, tak boleh tengok geram.
1: Nak masuk nak beli juga nak tengok apa benda ada kan.
0: Baik.
1: Lagi satu tabiat sampai anak kata mok ni esen ke.
0: Awak pasal apa? Pasal apa yang anak kata pasal tu?
1: Tukar basuh tangan.
0: Ha?
1: Tukar basuh tangan tak berhenti.
0: Oh bagus lah tu suka basuh tangan.
1: Pegang sikit basuh. Pegang apa sikit basuh tangan
0: Mami, dia tu. Mami, tunggu Mami sebut. Si. Mami sebut pasal basuh tangan tau. Bama ada seorang kawan tau. Dia suka basuh tangan.
1: Awak
0: tapi, tapi dia bukan suka basuh tangan dia. Dia suka basuh tangan orang. Sungguh-sungguh Mami. Kalau Mami suka basuh tangan tu normal dah sungguh. Dia ni, dia suka tak suka tengok tangan orang kotor ataupun orang tak suka basuh tangan. Kalau satu jam Mami duduk dengan dia, dia akan nanti ambil tangan Mami. Dia kata, Mami, jom kita pergi ke sinki sat. Dia ambil sabun, dia buh kat sabu kat tangan Mami. Dia basuh, tolong basuh tangan dia. Tangan orang tu. Ha. Kira Mami steady lah Mami basuh tangan Mami. Kawan Bambam tu, dia tolong basuh tangan orang.
1: Mami pun tolong basuh dengan Pak Long
0: tak? Pak Long tak apa tu laki Mami. Awak Mami suka basuh tangan orang lain juga ke? Panggil sama ke macam mana?
1: Ya, Mami kira macam Mami kalau tengok kan. Bukanlah ni kalau tengok dia nanti pegang kasut apa kan? Lepas tu dia tak basuh tangan dia. Ada kain-kain kat kain dia saja. Lepas tu dia ambil kuih tu dia bagi kat Mami. Mami kata hang basuh tangan tak lagi.
0: Oh, macam tu noh.
1: Betul ambil lah tak botol tangan. Aku nampak tu je hang pegang kasut. Mami kata straight tu puan tu kan.
0: Tu dia. Dan satu lagi tabiat Mami. Kalau Mami kata ya, kalau betul Mami kata ya lah.
1: Okey.
0: Sebelum kita selesaikan perbualan kita pagi ni. Mami ni suka cakap sambil jerit. Betul tak betul? Sebab Mami duk rasa kalau Mami cakap pelan orang tak dengar. Padahal Mami jerit tu semua orang dengar.
1: Awak betul kan Mami cakap kuat?
0: Mama tanya. Mama tanya betul ke tak betul?
1: Betul. Antu Mami mengaku.
0: Nampak dah. Mami kalau Mama cerita 10 tapi Mami pun Mami mesti kata betul.
1: Dulu dengar ni. Tak dengar lah Mami nak cerita.
0: Dengar lah ni Mami bukan tengah lena.
1: Ada masa lagi.
0: Okey, 5 saat cepat.
1: Okey. Dulu kan ada Mami lah. Mami duduk naik feri ingat kan feri lama kan. Duduk balik Tanjung kan. Lepas tu, Mami bawa anak kecil Mami je lah. Masa tu dia umur baru 10 tahun.
0: Okey.
1: Kami balik ada beranak naik feri tu. Orang tegak Mami, Mami dia cakap derai-derai kan.
0: Betul lah pertekaan sakaan Mambam tu.
1: Lepas tu dengar lah Mami nak cerita.
0: Ya, dengar ni Mami.

0: riba. Lepas apa tu, dah balik meh abang akan palung abang. Adik tak mau ikut mak dah. Mak suka cakap deras-deras.
1: Oh, macam tu. Anak mami cakap macam tu.
0: Lepas tu dia tak mau ikut mami jalan mana dah.
1: Dia cakap macam tu sekali. Jadi tekaan Bambang kepada mami adalah betul. Jadi mami tak apalah, mami teruskanlah tabiat macam tu. Tak salah pun kita cium duit. Bukan cium orang.
0: Macam apa mami tak tahu. Mungkin mami ni atuk mami kot mamuk kan.
1: Tak payah salahkan orang lah. Tak payah salahkan lah tuk ke atuk nek ke bapak ke mak. Tak payah lah.
0: Tak kerti nak cakap lemah lembut. Betul mami mengaku.
1: Tak apa mami. Yang paling penting mami terlihat lembut di hati Pak Long nah.
0: Tapi
1: buat dah.
0: Fatimah. Mami Fatimah adalah seorang yang hati mulia.
2: Ya.
1: Angkat lagi mami, angkat lagi. Lagi apa lagi? Buh lagi, buh lagi, buh. Bambang kata apa? Mami bubuh lagi mami.
2: Bagi peluang
1: untuk mami bubuh. Bagi kembang lagi mami. Bambang tak kata apa pun. Tengok mami, Bambang cakap je. Mami kata Bambang bukan-bukan. Sampai hati mami kan.
0: Tunggu Bambang nak dibuat puji. Sampai
1: berakam. Mami ni bukan kata lemah lembut, sopan santun, pemurah, penyayang, pengasih, macam-macam apa duk dah. Nak apa lagi mami?
0: Makasih.
1: Nampak tak? Mami jerit tu. Bukan kita sebelah rumah dengar tu. Simpang jalan tepi sekolah pokok senang tu berdengar tu.
0: Okey. Sikit ya. Bambang dengan Biba semua bagi tip kat mami semua cakap lemah lembut macam mana.
1: Okey, boleh mami. Cara dia mami. Mami ada mesin basuh kat rumah kan?
0: Ya.
1: Okey, mami. Cara dia mami masuk dalam mesin basuh tu. Mami suruh Pak Long bos sabun pelembut. Lepas tu spin. Boleh mami? Ini tip.
0: Kan tu nak bagi mami jalan.
1: Bukan. Baju kalau kita basuh dengan sabun pelembut, lembut tak baju tu?
0: Lembut.
1: Jadi mami bubuh dah. Dengar ni mami orang nak cakap. Ni mami dengar lah orang cakap ni. Mami masuk. Jangan buat waktu siang tau. Buat waktu tengah malam. Waktu bulan tengah mengambang. Mami masuk dalam tu pelan-pelan. Abang kat Pak Long. Pak Long. Pastikan anak-anak semua, cucu semua dah tidur lah. Jangan siapa pun nampak. Bubuh sabun pelembut tu bubuh dalam sekilo. Bubuh dalam sekilo, bubuh dalam tu, lepas tu spin. Lepas tu abang Pak Long tidur. Besok pagi baru buka, confirm lembut. Muda, ayu. Semua pula
0: ambil. Buka-buka jalan dah lah mami.
1: Dah bukan ni, nak pergi lembut
0: ni. Ni sikit-sikit akan cakap. Siapa tau yang tunggu mami cakap buat. Cucu mami umur 14 tahun.
1: Itu dia lah mami. Dia dah pun bagi contoh yang tak elok untuk cucu mami. Aduh. Baik mami, terima kasih banyak mami.
0: Okay. Semoga di pagi jemaah ni mami panjatkan doa untuk anda semua lah. Bambang, Biba, Combi dan semua lah sahabat-sahabat, semoga diberi kebahagiaan. Tenang hati, jiwa semua tenang, lapang dada, lapang fikiran.
1: InsyaAllah amin.
0: Bagi kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih mami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bye bye. Jangan lupa tak masuk mesin basuh tau. Itu dia mami kita. Nak pergi lembut.
2: Risau.
1: Macam tu macam kena bibah, tak jangan terlibat bibah. Yeah. Tapi macam hang kena bawa sabun lebih sikit. Yeah. Sebab hang kesak teruk. Okey. Okey. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi. Tabiat buruk. Betapa bukan tabiat buruk lah kan.
2: Habit.
1: Tabiat anda yang memang anda rasa macam orang kata pun susah nak buang lah. Susah nak tinggal lah. Macam kawan-kawan kita bagi tahu naik motor. Sambil naik motor menyanyi.
2: Korek hidung.
1: Ada orang korek hidung. Waktu tengah naik motor, naik kereta kan. Siapa pun tak nampak.
2: Itulah.
1: Ada orang suka berangan naik motor. Bahaya tu, memang bahaya kan. Tapi benda tu tak boleh, dia kena buat
2: betul,
1: juga.
2: Betul.
1: Sama juga kalau tidur, dia tak boleh. Kalau tak tidur tu kan, dia tak boleh dengar bunyi apa langsung. Dia tak boleh ada lampu walaupun secebih cahaya. Dia kena gelap terus, tidur tak boleh. Kalau nak makan, dia tak boleh sembang orang, dia akan makan sorang-sorang. Ada orang seorang macam tu. Ada orang dia tak boleh makan sorang-sorang. Dia kena nak makan, dia kena ada peneman. Contohnya kalau kat rumah mungkin bini anak ada teman dia. Tapi kalau pergi dia makan, dia akan duduk dengan orang yang duduk sorang-sorang. Sebab apa? Dia nak makan tu sambil ada teman. Itu memang dah bad dah. Kalau tidak, dia tak boleh nak makan. Paling-paling dah pun. Orang kata apa, dia makan, kalau tak ada orang sangat pun, dia akan ajak kau dah. Jom makan, aku belanja, orang tak apa. Teman aku makan.
2: Bagus.
1: Nampak tak kan? Ada semua orang mungkin habit dia macam tu. Mungkin anda nak kongsikan juga habit anda. Ataupun orang kata apa, sikap anda. Ataupun juga orang kata apa, tabiat yang memang susah nak buang lah. Daripada kecil dulu, sampailah lah ni. 0427 389 9 pagi. Utama 9 pagi menanti anda. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti Gol Dunia dan juga Kopi Bola Pagi. Wow. Yang antara segmen terbaru yang kita buatkan untuk anda dalam GPM dan juga Petang Crew. Okay, terus layan JFM segalanya untukmu.

0: FM。
1: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun di Menara SPR, Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus lepas itu. Satu jam lepas, Menteri Besar Johor, Datuk Wan Hafiz Kazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukris Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
2: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
1: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
2: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
0: Kalau dia orang terlibatnya, ya, pasti kita akan tangkap. Walaupun dia orang pemegang kad Malaysia, ya, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Indonesia. Dia melibatkan keseluruhannya.
1: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit peredaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertembungan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Sekalo. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia, Pertamina, menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. FM.

0: pagi, jom layan pagi.
1: Setiap Isnin dan Rabu, 9.15 sampai 9.45 minit pagi.
2: Mau apa minta? Ya, kami bagi ya.
3: Ha dah, lagu apa hampa maulah?
0: Kami akan tunaikan.
4: Tunggu lagi, jom layan pagi.
3: Layan pagi.
5: Bila tua keras, tutup kipas dulu.

0: terus dengarkan pagi anda bertemankan Bambam pagi ini. Dan seperti biasa, sepanjang kempen Piala Dunia 2026, RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Dan setiap hari 9.15 minit pagi dan juga 4 petang, kita akan bawakan untuk anda Gol Dunia RTM.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
0: Satu suara, sejuta emosi. Baik, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda perlawanan pagi tadi yang pastinya juga memberikan pelbagai kejutan untuk perlawanan pembukaan di antara Mexico dan juga Afrika Selatan. Kita nak kongsikan Gol Dunia RTM.
2: Is he with an opening here?

0: just started here in Mexico City.
1: But you see actually where the goal comes from. They're in possession, South Africa. They're trying to play their way out from the back. It's a poor ball from Romelu Williams. It's picked off by a brilliant press from the Mexicans. You know, Lira stepping in, being aggressive, getting Mexico back on the ball. And Quiñones, he does the right thing, really. He just puts his laces through the ball.
2: Ini adalah seorang minit ke-8 di stadium. Mexico City dah dikejutkan dengan gol daripada pasukan tuan rumah.
0: Gutierrez. Oh, risky challenge. The referee has a look. It's a free kick. And the punishment here is going to be severe. It's a red card.
1: Well, he's put into a horrible defensive position by some quite brilliant Mexican attacking. You know, Jimenez dropping deep, linking the play, and then the ball is played for the onrushing attacking midfielder, Gutierrez. He's really clever, Gutierrez. His touch takes him across the defender. That touch there means that any contact from Sitole, and it's big trouble. But the way they got Gutierrez in behind the South African backline is outstanding. Raul Jimenez.
2: Nampaknya Filipino Citadel dilayangkan kat mana selepas 3 minit perlawanan dan masa kedua bermula. Okey, dan paling excited juga untuk perlawanan semalam, gol kedua untuk Mexico. Raul Jimenez sekali lagi mencederakan tuan rumah dengan jaringan kedua di minit ke-67.
1: You know, when the ball is out wide, a cross is going to come into the box. As an experienced centre forward, what do? You get away from defenders, you get into attacking space to be picked out.
2: Dan pasti juga kad merah kedua untuk pasukan Afrika Selatan. Ini juga memang mengejutkan, yang mana Timba Zwane dilayangkan kad merah dan kad merah kedua dalam perlawanan pembukaan.
3: Bafana.
1: Well, Zwane looks completely nonplussed, but once you raise an arm or a hand into an opponent's face, you're in trouble.
0: And there it is, confirmation.
2: Kad merah kedua untuk pasukan Afrika Selatan dan juga 3 kad merah dalam satu perlawanan. Kusangkakan 2 tapi 3. 2 kad merah dilayangkan diterima oleh pemain Afrika Selatan, dan kemudian pemain pasukan tuan rumah Mexico dilayangkan pula kad merah kepada Chisa Montes dan pada minit akhir masa kecederaan.
1: Yeah, they feel their teammate was fouled early. The referee didn't see it that way. The counter attack was sprung.
0: Oh, it's a red card. Red card, Cesar Montes. And this really is turning into a game to remember.
1: Well, Montes comes across and he clearly takes out his man. Again, the referee has clearly felt that by making this challenge, again, it's denying a goal-scoring opportunity, and he has a point as well. Just takes Mourinho out completely. He's not playing.
2: Dan pastinya perlawanan semalam memang mencetuskan pelbagai orang kata apa, drama di atas padang. Dan pasti juga perlawanan pertama yang cukup mendebarkan, yang mana perlawanan pembukaan Piala Dunia sepatutnya menjadi pentas pesta, tetapi bagi Afrika Selatan ia bertukar menjadi malam ngeri yang mahu cepat dilupakan. Okey, yang mana ini berlaku dalam perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026 melibatkan Mexico dan juga Afrika Selatan. Dan ia bukan perlawanan biasa, ini pentas World Cup, tempat di mana seluruh dunia sedang memerhati dan menanti aksi majlis pembukaan. Kira yang paling tragis ialah apabila Afrika Selatan bukan saja bolos gol kedua, malah terpaksa bermain dengan 9 orang pemain sahaja di atas padang. 2 kad merah dilayangkan, menerangkan terus sebarang sisa perjuangan untuk bangkit mencari meta, dan ini menunjukkan betapa kejamnya pentas tertinggi bola sepak jika kesilapan demi kesilapan dilakukan. Dan tragedi kad merah ini benar-benar membunuh mood aksi pembukaan Afrika Selatan yang dilaporkan cuba untuk menyusun kembali strategi selepas kehilangan pemain. Namun bermain kekurangan 2 orang adalah tugas mustahil menentang pasukan bertenaga seperti Mexico. Dan Afrika Selatan dijangka perlu untuk melakukan keajaiban dalam perlawanan seterusnya jika mahu menghidupkan peluang, sekiranya tidak mahu pulang awal. Itu sebab sikit berkaitan dengan perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi melibatkan Mexico dan juga Afrika Selatan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Ezra untuk kopi belah pagi hari ini. Pagi ini kita nak sembang berkaitan dengan perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi melibatkan Mexico dan juga Afrika Selatan. Kalau kita bercakap mengenai perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026, perkara pertama yang akan diingati oleh peminat bola sepak seluruh dunia ialah nama Julian Quiñones dalam tempoh hanya 9 minit selepas sepak mula. Pemain Mexico itu berjaya menjaringkan gol yang bukan sahaja memberikan kelebihan kepada pasukannya, malah mengukir namanya dalam buku sejarah sebagai penjaring gol pertama Piala Dunia FIFA 2026. Apa yang menarik mengenai Quiñones ini ialah beliau bukanlah pemain yang lahir di Mexico. Dimana beliau dilahirkan di Colombia sebelum mendapat kerakyatan Mexico dan memilih untuk mewakili skuad tersebut. Yang mana kisah ini sendiri menjadi simbol kepada bola sepak moden di mana identiti, peluang dan perjalanan kerjaya boleh membawa seseorang pemain ke pentas terbesar dunia walaupun bukan dilahirkan di negara yang diwakilinya. Gol tersebut juga hadir pada saat yang cukup penting dalam perlawanan pembukaan. Tekanan biasanya sangat tinggi dan stadium penuh dengan penyokong. Jutaan penonton menonton di seluruh dunia dan setiap pemain sedar bahawa mereka sedang menjadi tumpuan dunia. Namun, Quiñones menunjukkan ketenangan yang luar biasa untuk menyudahkan peluang tersebut. Apabila bercakap mengenai sejarah Piala Dunia, kita sering mengingati gol pertama sesuatu kejohanan. Kita masih bercakap mengenai jaringan pertama Piala Dunia 1930, gol pembukaan Piala Dunia 1970 ataupun detik-detik ikonik yang membuka tirai kejohanan. Apa yang lebih menarik, gol itu hadir di Estadio Azteca, di mana stadium yang pernah menjadi, yang pernah menjadi pentas kepada nama-nama besar dalam dunia bola sepak, dan kini beliau turut menjadi sebahagian daripada sejarah stadium keramat tersebut. Dan untuk peminat Mexico, gol itu memberikan keyakinan bahawa pasukan mereka mampu melangkah jauh. Untuk Quiñones pula, beliau mungkin telah mencipta detik paling besar dalam kariernya setakat ini. Dan seterusnya, kita nak kongsikan juga berkaitan dengan Raul Jimenez dan kisah kebangkitan yang luar biasa. Kalau ada satu cerita yang boleh menyentuh hati peminat bola sepak dalam perlawanan ini, ini adalah kisah Raul Jimenez, yang mana ramai yang mungkin masih ingat satu insiden yang agak ngeri yang berlaku pada November 2020 ketika beliau bermain untuk Wolverhampton Wanderers dalam Liga Perdana Inggeris dalam satu pertembungan udara dengan David Luiz, yang mana Jimenez mengalami kecederaan kepala yang serius sehingga mengalami keretakan tengkorak. Dan pada ketika itu, ramai pakar perubatan dan pemerhati bola sepak tertanya-tanya sama ada beliau mampu untuk bermain semula, malah ada yang berpendapat kerjaya profesionalnya mungkin sudah berakhir. Namun, beliau memilih untuk berjuang. Beliau menjalani proses pemulihan yang panjang, kembali berlatih secara berperingkat dan akhirnya berjaya kembali ke padang. Walaupun prestasinya turun naik selepas kecederaan tersebut, ia benar beliau tidak pernah berhenti berusaha untuk mendapatkan semula tempat dalam skuad kebangsaan Mexico. Dalam aksi pembukaan Piala Dunia 2026, ia benar Jimenez membuktikan bahawa kerja keras sentiasa ada ganjarannya. Gol tandukan yang dijaringkan pada minit ke-67 bukan sekadar gol biasa. Ia adalah simbol kepada perjalanan yang penuh cabaran, kesakitan dan pengorbanan. Bayangkan situasi tersebut 4 atau 5 tahun lalu, ramai yang menyangka beliau mungkin tidak akan bermain bola sepak lagi. Dan kini beliau menjaringkan gol dalam perlawanan pembukaan Piala Dunia di hadapan puluhan ribu penyokong sendiri. Seterusnya kita nak kongsikan berkaitan dengan tekanan Piala Dunia dan 3 kad merah dalam satu perlawanan. Satu lagi perkara yang menarik perhatian dalam perlawanan ini adalah aspek disiplin. Jarang sekali kita melihat perlawanan pembukaan Piala Dunia menjadi begitu tegang sehingga menghasilkan 3 kad merah. Namun, itulah yang berlaku dalam aksi Mexico menentang Afrika Selatan. Secara teorinya, perlawanan pembukaan biasanya dimainkan dengan lebih berhati-hati. Pasukan tidak mahu kehilangan pemain, tidak mahu mengambil risiko besar dan lebih cenderung untuk bermain secara terkawal. Tetapi kali ini, tekanan dan emosi jelas memainkan peranan apabila Afrika Selatan yang ketinggalan cuba meningkatkan intensiti permainan dan bagi mencari jalan kembali dalam ke dalam perlawanan. Dan dalam masa yang sama, Mexico pula mahu mempertahankan kelebihan mereka di hadapan penyokong sendiri. Gabungan tekanan kejohanan, suasana stadium yang luar biasa dan kepentingan keputusan menyebabkan beliau pemain dan juga beberapa pemain gagal mengawal emosi. Akibatnya, pengadil terpaksa mengeluarkan 3 kad merah sepanjang perlawanan. Ini memberikan satu pengajaran penting bahawa dunia bola sepak bukan sekadar ujian dari segi teknikal ataupun taktikal, dan ia juga merupakan ujian mental. Pemain yang mampu mengawal emosi biasanya mempunyai peluang yang lebih besar untuk berjaya dalam keadaan yang panjang seperti ini. Bagi Afrika Selatan, kad-kad merah tersebut bukan sahaja memberi kesan kepada keputusan perlawanan, malah boleh memberi kesan kepada baki kempen mereka dalam kumpulan. Kehilangan pemain akibat kebergantungan boleh menjadi masalah besar apabila perlu berdepan lawan lain selepas ini. Dan perlawanan pembukaan ini mengingatkan kita bahawa bola sepak di pentas dunia bukan hanya mengenai kemahiran dan kadang-kadang ia mengenai siapa yang paling tenang ketika berada di bawah tekanan. Dan seterusnya, Mexico menghantar isyarat mereka bukan sekadar tuan rumah. Ya, ada kemenangan 2-0 ke atas Afrika Selatan. Mungkin nampak seperti keputusan biasa, tetapi mesej yang dihantar oleh Mexico jauh lebih besar daripada itu. Sejak undian kumpulan diumumkan, ramai yang melihat Mexico sebagai pasukan yang mempunyai kelebihan kerana bermain di laman sendiri. Namun pada masa yang sama, ada juga yang mempersoalkan sama ada mereka benar-benar cukup kuat untuk mencabar pasukan-pasukan besar dunia. Aksi pembukaan ini memberi sedikit jawapan. Mexico bermain dengan keyakinan tinggi, menguasai sebahagian besar permainan dan kelihatan sangat selesa dengan suasana di Estadio Azteca. Mereka tidak menentukan dan menunjukkan tanda-tanda gugup walaupun memikul harapan jutaan penyokong. Apa yang lebih penting ialah kemenangan meletakkan mereka di kedudukan terbaik dalam kumpulan A. Dalam kejohanan seperti Piala Dunia, permulaan yang baik sangat penting dan 3 mata pertama mampu mengubah keseluruhan perjalanan sesebuah pasukan.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

0: Fun.
1: Ezel Radio RTM, sejuta suara satu sorakan untuk anda. Terus bersama-sama dengan kami 9.36 minit pagi waktu ini. Ezel Bam Bam, okay, masih lagi temankan anda, okay. Dan jangan lupa untuk kita sama-sama ikuti laporan harian pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik bersama dengan Demam Piala Dunia 2026 ini, okay. Dan pasti juga untuk anda yang mana yang nak menonton untuk siaran ataupun perlawanan yang berikutnya di antara Korea dan juga Czechia ataupun Republic Czech, yang mana kita dah pun ada grandstand pukul 9 pagi, dan perlawanan sepak bola akan bermula pada pukul 10 pagi nanti, okay? Dan terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Alright, kita nak teruskan untuk topik kita hari ini. Dan macam biasalah, Bam Bam tak keseorangan, yeah. Bam Bam ditemani oleh siapa ni?
2: Biba di sini.
1: Biba duk, yeah, tak diam dari tadi. Memang duk tak diam. Siap dia lompat ke sana, siap dia lompat ke sini. Bukan?
2: Duh.
1: Ni aku Biba lompat ni. Siapa yang lompat tadi tu?
2: Orang Ling.
1: Oh ni apa nama? Siapa? Musyik kot. Musyik dia memang suka lompat-lompat.
2: Okay.
1: Baik, pagi ni tak takut mungkin be'at dia kot. Dia kalau masuk pagi-pagi kan.
2: Betul.
1: Dia memang suka lompat.
2: Mungkin.
1: Okey, baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Topik kita, Biba.
2: Tabiat yang susah dibuang.
1: Baik. 04-2107-389. Kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
3: Ni Makcik Zoh lah.
1: Makcik Zoh no? Makcik Zoh duduk tang mana, Cik Zoh?
3: Duduk dalam pool lah, duduk kira kereta.
1: Duduk kira kereta, seronok no kerja hari kira kereta ya?
3: Kereta lori.
1: Pagi ni banyak kereta lah.
3: Banyak
1: lah. Ya ke? Tak apa. Saya kira motor pula dah berbiji lah.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat. Cik Zah makan lagi?
3: Makan dah.
1: Makan dah? Baik. Apa nama Cik Zah? Bagi kata laluan sikit Cik Zah.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bam bam tui sangat. Bos comel.
1: Itu ya.
3: Boleh.
1: Siapa kata tak boleh? Mesti dah boleh kan. Okey, baik Cik Zah.
3: Ya.
1: Okey, baik. Topik kita hari ni berkaitan dengan bi'at ni ataupun tabiat ni. Apa tabiat ataupun bi'at Cik Zah yang memang tak boleh nak ubah dah?
3: Cik Zoh tak boleh nak ubah pasal apa. Bila bercakap dengan orang tutur kan. Cik Zoh suka cakap cek.
1: Suka cakap cek no? Pasal apa cakap dengan orang tutur cakap cek?
3: Tak tahulah, dari dulu-dulu, dari kecil-kecil macam tu lah.
1: Tapi kan orang yang guna perkataan cek ni kan sebenarnya orang tu manja tau.
2: Betul?
1: Sungguh. Sebab Bambang pun kalau sembang dengan sengah-sengah orang pun akan guna cek lah.
2: Tapi
1: dah bukan contoh. Ini sumpah tak mohon. Ada sengah orang Bambang kasi bang pakai perkataan cek. Tapi orang yang paling dekat lah kan. Tapi kan sengah orang Bambang tak pakai. Tapi macam Cik Zah memang akan sembang dengan semua orang ke macam mana?
3: Semua orang lah. Orang tutur lah kan.
1: Kau dengan Bambang Cik Zah guna perkataan cek tak?
3: Bambang muda lagi.
1: Bambang 79 lah pun. Okey, perkataan cek no.
3: Cek
1: nak makan lah ni. Makcik, cek nak makan ni macam tu kau?
3: Macam tu.
1: Manja Cik Zah ni rupanya. Bagus.
3: Cik Zah lah macam mana dari dulu-dulu orang tua ajak macam tu.
1: Cik Zah, cek nak cek soalan berikutnya ni. Cik Zah dengar tak cek nak abang? Pasal apa Cik Zah gelok? Cik Zah cakap dengan orang tua-tua. Orang tua-tua gelok dah kat Cik Zah.
3: Cik Zah, orang
1: tua-tua
3: tak gelok.
1: Sampai hati Cik Zah gelok kat saya no? Sampai hati buat macam tu kat Cik.
3: Sebab
1: Cik
3: Biba cakap tengok.
1: Tak payahlah Bambam lah. Biba tak boleh. Biba tak manja. Cik manja tau.
3: Bambam manja no. Tak apa, manja
1: Cik Zah
3: suka sangat.
1: Dah, nak muntah pasal apa? Biba ni.
2: Tak payah nak manja sangat. Okay.
3: Biba.
2: Ya.
3: Siapa yang manja Cik Zah suka sangat.
1: Saya. Cek. Wah, gelok rasa puas tu. Okey Cik Zah, selain daripada perkataan cek, ada lagi tak perkataan lain ataupun cara lain yang memang be'at bagi Cik Zah kita ni? Cik nak tahu juga.
3: Lain yang mana ada nak tahu.
1: Hatu je lah, lain tak ada no.
3: Yang tu lah. Anak-anak ada lah.
1: ada orang cakap kat Bambang pasal Cik Zah ni.
3: Ya.
1: Cik Zah kalau makan suka termenung, betul ya? Betul tak betul? Betul tak?
2: Tak.
1: Dah cerita dah ni Cik Zah. Cik Zah tolong mengaku jujur. Tolong mengaku jujur.
3: Dah tunggu Cik Zah
1: habis
3: makan termenung.
1: Dah
3: tengok
1: kereta
3: termenung.
1: Dah. Ni Jezra mengaku. Mengaku kalau betul cakap betul. Sebab Cik Zah kalau betul. Dengar lah Bambang cakap sekejap.
3: Dengar.
1: Cik Zah ni apa yang Bambang tahu lah. Cik Zah kalau tengah makan suka fikir banyak. Walaupun dapat.

0: Tengok kereta lah kot ni.
1: Tengah makan kalau kalau tengah kalau tengah makan?
0: Tengah makan tak termenung, lu tunduk makan lah kan.
1: Tak ngaku. Okey Cik Zah, apa pun terima kasih banyak Cik Zah nah.
0: Bambam bibah makan lagi.
1: Alhamdulillah kami kena tadi bibah dia makan belalang goreng kunyit.
0: Oh, sedap belalang tu. Belalang hijau kan apa?
1: Dia hak yang purple, hak yang ungu. Dia udang tu dia dia suka pindah-pindah negara. Okey Cik Zah, masih banyak Cik Zah nah.
0: Okey, sama-sama. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam.
0: Menjalankan tugas.
1: Dan sihat
0: tubuh badan.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Cik Zah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belalang kalau kunyit, apa kuning? Dia berkata kunyit kan? Kalau belalang kalau purple, kalau ungu, belalang ubi. Ungu kan?
2: Boleh, boleh.
1: Belalang ubi yang warna ungu tu, ubi apa?
2: Ubi.
1: Itu dia lah. Nama ubi pun orang tak tahu. Ubi kemiri lah.
2: Ubi Cameron. Ubi
1: Cameron. Belalang ubi Cameron.
2: Boleh lah.
1: Boleh juga macam tu. Baik, kita mau pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nasya. Hello.
3: Hello.
1: Syuhada.
3: Ya.
1: Ya, nama lebih kurang. Sihat ke?
3: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Dah menyorok belum pagi ni?
3: Minum kopi lah.
1: Minum kopi je cukup ke tu?
3: Tak cukup. Sagi ada orang buat mai.
1: Alhamdulillah. Baik, Syuhada.
3: Ya.
1: Topik kita hari ni berkaitan dengan bi'at ni ataupun tabiat ni. Tabiat apa yang susah sangat-sangat? Orang kata pun nak buang ni.
3: Saya suka main kucing.
1: Main kucing eh? Main kucing. Memang suka sangat dengan kucing ke macam mana?
3: Suka pegang.
1: Suka pegang kucing?
3: Tapi nak belau tak mampu.
1: Jadi maknanya kata mana kucing yang Syuhada nampak tu memang akan pegang kucing tu?
3: Ikutlah kalau dapat lah.
1: Alhamdulillah. Jadi maknanya kata kalau kata kucing tu, ada kucing dia lemah lembut, dia tak cengih. Ada kucing dia cengih tau. Kucing Bambam kan, kalau orang tak pegang, orang tak kena pegang dia, dia gigit jari tu.
3: Kalau Bambam pegang boleh?
1: Saya okey sebab dia tahu jari saya lemah lembut. Dia dapat tahu tuan dia punya jari lemah lembut. So dia
3: lemah lembut macam sutera kan.
1: Lebih kurang macam tu. dia tak kena dia gigit jari tu. Dia cengih.
3: Banyak kan kucing macam tulah ni.
1: Lepas tu Syuhada tak takut ke kalau pegang kucing macam tu?
3: Kalau kucing garang saya tak berani, kalau dengar suara dia darah tu saya tak berani dekat lah. Kalau suara biasa-biasa saya cari lah kalau kadang-kadang orang dah marah ke apa ni, tak malu kot orang.
1: Tapi tak apa, Syuhada punya jari tu kalau pegang tu kan kucing ikut sampai balik rumah. Kan alhamdulillah. Okay, baik, terima kasih banyak Syuhada.
3: Lepas tu saya suka menyanyi sorang-sorang kat rumah. Kalau
1: menyanyi sorang-sorang kat rumah, lagu apa yang Syuhada kerap nak menyanyi?
3: Saya suka nasyid.
1: Nasyid. Okey. Manakah pagi-pagi Jumaat, Syuhada?
3: Alamak.
1: Bubuh. Satu lagu nasyid nak dengar. On tak on?
3: Alamak. Tak kau getak.
1: Alah, sikit-sikit. Bagi tahu Bambam, tajuk lagu apa? Kita nyanyi sama-sama.
3: Lagu biasa-biasa dalam.
1: Okey, lagu apa?
3: Lagu

0: Alhamdulillah. Oh, tu dia. Yang aku nak buat lagu-lagu yang leleh sikit.
1: Oh. Raya, lagu
0: leleh
1: tu tak tahu. Aku tak masuk.
0: Lagu-lagu ni. Lagu hijaz.
1: Hijaz apa? Itu hijaz
0: juga tu. Yalah, lagu lain. Lagu yang ada bahasa Melayu sikit boleh?
1: Lagu apa?
0: Rasulullah.
1: Dalam mengenangmu, kami susuri
0: lembaran sirahmu,
1: pahit getih perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Assalamualaikum.
1: Okay.
0: Itu dia. Nampak Syuhada payung lagi. Lagu nasyid berminat. Suruh duduk rumah nyanyi kan. Sebenarnya nyanyi tak salah, hiburan untuk diri kita sendiri kan. Ada rumah tapi jangan lupa juga ambil lagu-lagu link semua tau. Lagu-lagu nasyid tak tahu. Tak semestinya lagu nasyid kan. Berzikir ke sahabat. Pagi-pagi Jumaat ni. Bibah boleh? Bibah
2: boleh.
0: Baik, sekali kita nak bacakan kiriman dan kadang-kadang kita di ruangan WhatsApp Trafam. Terus layan Trafam. Segera.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Baik, selamat 9.51 minit pagi. Waktu ini tugasan Mama dah sampai di penghujung dah. Namun, kita nak recap sikit berkaitan dengan topik kita hari ini. Okey, berkaitan dengan tabiat ni ataupun biat ni kan. Macam Bibah, dia suka pagi-pagi. Dia suka biat dia makan makanan pelik-pelik. Kemarin dia makan sup kaki. Hari tu dia makan kepala kambing. Pagi tu dia makan apa nama, belalang. Tak tahulah, dia memang pelik-pelik. Itu Bibah lah. Kita nak bersama dengan ini pun salah seorang yang memang orang kata apa, ada banyak biat yang pelik-pelik, iaitu biasa kita dengar nama Abang Leman, tapi ni bukan Abang Leman, tapi ni Leman Ubi nama dia. Assalamualaikum Leman Ubi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa khabar, sihat ke?
2: Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang apa, apa abang?
1: Alhamdulillah sihat seadanya. Abang abang, abang kurih sikit hari ni.
2: Itulah nampak tu.
1: Nampak kan? Sebab semalam alhamdulillah Bambang berjaya diet. So berat Bambang turun 0.0001.
2: Okey lah, ada achievement juga.
1: Ada achievement kan? Sebab biat Bambang memang suka diet hari-hari. Jadi saya pun nak celebrate lah. Tiga pinggan nasi tambah dengan kuah campur. Kita kena celebrate Leman. Jadi bagi Leman sendiri lah kan, sebut berkaitan dengan biat ni kan. Apa biat yang Leman rasa macam tak boleh tinggal benda tu?
2: Biat saya minta maaf cakap kat sini, saya suka gigit kuku.
1: Gigit kuku. Itu memang hari-hari dia buat.
2: Bukan hari-hari lah, dia ada waktu lah.
1: Tu kalau kuku habis sendiri pakai kuku orang tak?
2: Dah. Kuku sendiri dah.
1: Kuku memang
2: Tapi gigi. Benda tu tak boleh buat
1: bahaya tau.
2: Kuman,
1: Betul-betul sebab dia ada kat siap mama, dia ada satu kuman tu, nama dia Octonicrobos. Dia kuman tu, dan memang kuman tu dia membiak dalam kuku.
2: Boleh
1: dan,
2: sebut sekali lagi?
1: Dia tak sekali ya.
2: Sekali ya.
1: Kropos belakang tu, si kantor kropos. Jantulah kan, bahaya. Si memang dia kecil memang kuat main tu.
2: Daripada kecil. Tapi kuih sekarang dah kuih kurang lah. Sebab dah kuih tua kan.
1: Kuih tua. Tua sangat-sangat Leman. Baik, dan juga kita ada Laila. Yang untuk nak mungkin dengar pagi petang-petang. Kru petang Laila memang selalu on air bersama dengan kru petang lah. Tapi Laila ni dia satu biat dia yang ramai orang tak tahu. Dan dia pun tak pernah cerita dekat orang. Yang mana Laila ni dia suka panjat pokok. Dan dia suka panjat tiang. Ini hobi Laila lah. Jadi Bama nak tanya Laila.
3: Ya.
1: Betul ke apa yang Bambam bagi tahu tadi tu?
3: Takkan Leila yang sesempurna ini akan memanjat.
1: Macam tu eh. Dah sebab ini jujur, ini betul tau. Sebab Leila ni kalau untuk maklumat anda, dia ni memang suka buat benda-benda yang macam tu.
3: Ya, ekstrem.
1: Ekstrem tu. Apa yang paling ekstrem yang Leila pernah buat sepanjang hidup Leila?
3: Mengorek-ngorek
1: apa tu?
3: Mengorek tanah.
1: Mengorek tanah pakai jari?
3: Pakai pencangkung. So menguras tenaga lah.
1: Okay, baik. Apa biat Leila yang Leila rasa macam Leila ni memang very very sempoi lah berdengar orang lain?
3: Tapi kalau nak kata biat tu, Leila ni baik orangnya. Allah, so nak kata biat tu, Allahu Akbar.
1: Dengar suara pun dah menyampah dah Leila. Okay. Jadi apa yang baik yang Leila buat tu?
3: Leila selalu melihat cermin.
1: Alhamdulillah, sedap jari. Okay.
3: Sebab Leila sedap yang Leila ni segak macam mana.
1: Macam tu. So biat Leila tengok cermin lah. Tapi betul sebab tempat Mama dekat dengan cermin. Kau dah nampak cermin tu dengan Leila je lah hari-hari.
3: Bambang pun tahu Leila segak macam mana.
1: Okey lah, Bambang rasa macam nak pergi pancok kan. Apa-apa, terima kasih lah Leila. Rasa menyesal pula tanya hari ni. Okey, terima kasih Leman.
2: Ya, Leila sama.
1: Dan juga Bibah. Masih apa Bibah? Awak okey ke Bibah?
4: Okey.
1: Alhamdulillah. Leila dengan Leman Mai.
4: Terdiam
1: masih apa?
4: Kita bagi peluang.
1: Bagi peluang.
4: Itulah tabiat. Itu tabiat.
1: Okey, baik. Tugas sama akan berakhir tepat pukul 10 pagi. Dan selepas kita ikuti perkembangan terkini di Pinang dalam Warta Mutiara. Dan jangan lupa untuk kita ikuti pelbagai perkembangan terkini berkaitan dengan Piala Dunia World Cup 2026 yang kita siarkan setiap jam sepanjang masa. Pastinya di RTM. Okay, yeah. Selepas ni Aziz yang akan temankan untuk segmen Fokus Mutiara Jepang. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Pantai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Big Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaatun Nablegani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Laporan mengenai lonjakan melebihi RM600 juta ringgit hasil kerajaan negeri dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sesuatu yang amat memberangsangkan dan disifatkan sangat progresif. Bacaan ekonominya, situasi itu memperlihat prestasi kewangan negeri berada pada landasan positif melalui pengurusan fiskal yang berhemah. Semua itu diukur melalui keupayaan kerajaan negeri dalam menjana hasil yang stabil pada masa sama mengekalkan disiplin perbelanjaan yang tinggi. Peningkatan dana simpanan yang diperolehi sepatutnya boleh dibelanjakan untuk manfaat penduduk negeri ini. Ini kerana kedudukan kewangan yang kukuh membolehkan pembangunan projek yang melibatkan rakyat dilakukan tanpa bergantung sepenuhnya kepada pinjaman luar. Inilah masanya kerajaan negeri mempunyai lebih keupayaan untuk membiayai projek pembangunan termasuk kemudahan infrastruktur lebih baik kepada penduduk Pulau Pinang. Namun apa yang berlaku, penduduk terpaksa menanggung kos lebih tinggi apabila kerajaan negeri meneruskan langkah menaikkan kadar tarif air bermula 1 Julai depan meski hasil meningkat. Mengapa ironi ini boleh terjadi? Apa yang memungkinkannya? Adakah ada jalan keluar? Kupasan dan ulasan topik dari Bilik Berita minggu ini kami bawakan mengenai hasil negeri dan beban hidup rakyat. Pengumuman Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow mengenai peningkatan akaun hasil disatukan negeri mencecah RM616 juta ringgit 8 Jun lalu telah menepis dakwaan liar segelintir pihak. Kononnya, simpanan tunai negeri semakin merosot sehingga menyebabkan defisit. Semua itu gara-gara ramalan awal yang menjangkakan simpanan Pulau Pinang bakal merosot sehingga 50 juta ringgit. Mujur ramalan itu meleset sama sekali. Sebaliknya, Chow menegaskan lonjakan tersebut didorong oleh lebihan belanjawan atau surplus yang memberangsangkan tahun lalu selain hasil semasa yang lebih tinggi tahun 2026 dan bukannya disebabkan oleh kenaikan cukai tanah atau cukai taksiran secara mendadak awal tahun ini kerana ternyata peningkatan rizab tersebut berlaku sebelum pelaksanaan kadar baharu cukai tanah yang berkuat kuasa 1 Januari lalu. Fakta itu sesuatu yang harus dipuji. Itu tanda kecekapan pentadbiran yang berjaya mengutip hasil dengan baik. Secara umum, sumber pendapatan Pendapatan Kerajaan Negeri Pulau Pinang diklasifikasikan kepada tiga komponen utama. Pertama, hasil bukan cukai. Komponen ini merupakan penyumbang terbesar dan sumber pendapatan utama merangkumi anggaran melebihi RM690 juta ringgit. Kedua, melalui hasil cukai. Komponen ini juga menyumbang sekitar RM260 juta ringgit kepada kantong negeri. Manakala komponen ketiga adalah terimaan bukan hasil yang menyumbang sekitar RM98 juta ringgit. Saudara, apa yang meresahkan penduduk? Mengapa tarif air tetap dinaikkan pada 1 Julai depan? Ketika kantong simpanan negeri dalam keadaan sangat selesa, mengapa mereka harus dibebankan dengan kos utiliti asas ini? Sejauh mana RM616 juta ringgit ini diterjemah kepada keselesaan hidup golongan marhain di luar sana? Hasil rizab yang banyak tidak memberi makna besar kepada penduduk sekiranya jalan raya masih berlubang, jika isu banjir kilat di beberapa kawasan masih belum selesai sepenuhnya atau jika projek infrastruktur asas masih perlahan. Penduduk pastinya tidak mahu sekadar melihat angka di atas kertas. Mereka mahu merasai kemakmuran itu di dalam poket dan kehidupan mereka seharian. Betul, kita faham alasan rasional di sebalik kenaikan tarif air baharu yang diumumkan. Beberapa faktor kritikal yang disenaraikan termasuk kenaikan terpaksa dilakukan setelah ditangguhkan selama 12 bulan. Antaranya disebabkan keperluan dana infrastruktur air yang sangat besar dan bagi menampung projek Pelan Kontingensi Air 2030 Pulau Pinang. Pembadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP ketika ini dikatakan menanggung subsidi air domestik sekitar RM81 juta ringgit setahun dan dikatakan juga keuntungan sedia ada syarikat air itu tidak lagi mencukupi untuk membiayai projek jaminan bekalan air jangka panjang sehinggalah tahun 2030. Kenaikan tarif ini dijangka menjana tambahan hasil RM20 juta ringgit dalam tempoh 6 bulan akan datang. Kerajaan negeri juga berhasrat untuk menggunakan hasil tambahan itu untuk dilaburkan semula bagi membiayai beberapa projek infrastruktur air baharu dan menampung kos operasi syarikat BPAPP, antaranya projek loji rawatan air,
LRA Mengkuang Park bernilai RM250 juta ringgit berkapasiti 114 juta liter sehari serta projek pemasangan paip McCallum di Bukit Dumba bernilai RM416 juta ringgit. Tetapi apa yang kerajaan negeri perlu terlebih dahulu perhalusi ialah faktor kesesuaian masa pelaksanaannya. Ketika penduduk sedang dihimpit pelbagai kosar hidupnya mencabar, langkah menaikkan tarif air dilihat kurang sesuai. Walaupun pelarasan ini dikatakan hanya melibatkan impak kenaikan yang minimum untuk majoriti rakyat dan sebahagian besar pengguna domestik, namun kenaikan tetap kenaikan. Apabila bil air naik dan meningkat, ia ada kesan rantaian. Di sinilah fungsi semak dan imbang sangat penting dan memainkan peranan. Sekiranya tarif air dinaikkan ketika rizab negeri pula tebal, maka kualiti perkhidmatan air selepas ini mestilah bertaraf 5 bintang. Tiada lagi alasan paip pecah tanpa amaran. Tiada lagi isu air keruh dan tiada lagi gangguan bekalan air berhari-hari di kawasan kritikal terutama di seberang perai. Rakyat diminta membayar lebih. Seharusnya mereka wajar mendapat pulangan balik dalam bentuk perkhidmatan yang tiada cacat cela. Perlu diingat, pengurusan kewangan yang baik akan menjadi tidak bermakna sekiranya kebajikan marhain dipinggirkan demi menjaga angka akaun yang cantik semata-mata. Pemimpin datang dan pergi, tetapi rakyat tetap di sini membayar bil dan cukai. Pastinya masih terdapat beberapa alternatif bantuan dan skim subsidi khusus yang boleh difikirkan untuk meringankan beban rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Daripada memberikan subsidi pukal kepada semua orang termasuk golongan kaya dan warga asing adalah lebih praktikal sekiranya mekanisme rebat tunai dialih kepada yang memanfaatkan golongan sasar melalui skim PBAPP. Manfaatkan program rebat mutiara khusus kepada penerima e-kasih dan golongan miskin tegar di Pulau Pinang yang layak menerima rebat bulanan RM10 secara automatik. Manfaatkan juga skim rebat mesra keluarga bagi isi rumah B40 yang mempunyai 8 orang ahli atau lebih dengan had kelayakan pendapatan bulanan RM5,000 ke bawah untuk menikmati rebat RM20 bagi setiap bil dui bulanan. Satu lagi pendekatan alternatif yang boleh diambil adalah menaikkan kadar lebih tinggi kepada pengguna bukan domestik. Ini termasuk kilang, hotel, pusat beli belah dan perniagaan berbanding pengguna domestik. Pindahkan beban kos bekalan air bersih ini kepada sektor komersial dan industri. Tidakkah kita terfikir bahawa adalah sesuatu yang agak tidak munasabah apabila poket rakyat biasa yang perlu menampung dan menyerap kos sektor perniagaan dan komersial? Satu lagi solusi yang tidak kurang pentingnya, mengecualikan sepenuhnya sebarang kenaikan tarif air kepada premis kebajikan dan rumah ibadat. Saudara, kita bagaimanapun tidak boleh menutup mata pada semua inisiatif bantuan sedia ada yang diberikan kerajaan. Pujian tetap harus diberi kepada komitmen kerajaan negeri meneruskan beberapa program kebajikan bagi mengurangkan beban golongan yang benar-benar memerlukan. Skim bantuan program Air Sejahtera Fasa 1 tahun ini sahaja memperuntukkan RM50.93 juta ringgit untuk ratusan ribu penerima berdaftar merangkumi warga emas, ibu tunggal, suri rumah dan OKU. Malah untuk pemandu teksi dan pengusaha bas sekolah turut diberi insentif khas yang disalurkan secara berperingkat. Sekurang-kurangnya, inilah bentuk manfaat yang boleh dinikmati rakyat daripada sebahagian hasil rezab lumayan yang diperolehi kerajaan negeri. Lonjakan yang direkodkan melalui hasil akaun disatukan kerajaan negeri Pulau Pinang itu jelas satu prestasi kewangannya cemerlang kerana berjaya merekod lebihan belanjawan melebihi 3 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Penduduk Pulau Pinang pastinya mengharapkan momentum pengukuhan ekonomi ini berterusan untuk tahun-tahun mendatang. Selari komitmen Ketua Menteri yang komited mahu mencapai baki akaun pada paras RM1 bilion seperti yang pernah dicapai pada 2019. Sekurang-kurangnya dalam tempoh-tempoh akhir sebelum perkhidmatan beliau tamat. Sekian dari Bilik Berita, Mana Akul Menganalisis menyuarakan.

FM. Yang Betara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM. Hari ini edisi Jumaat, penghulu segala hari, 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah. Jadi untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Mutiara FM sama-sama dengan kami. Terima kasih juga Bambam yang telah pun temankan anda tadi. Saya Aziz akan bersama-sama dengan anda, temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Jadi untuk anda sedang memandu waktu ini, pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas anda. Ada banyak perkongsian menarik hari ini, jadi nantikan bersama-sama dengan saya Aziz. Okey, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dong Hyun Min kekal sebagai wajah utama Korea Selatan dan antara pemain Asia paling berjaya dalam sejarah bola sepak moden. Kapten pasukan itu terkenal dengan kepantasan, disiplin serta ketajaman penyudah yang sukar ditandingi. Pengalaman yang luas dimiliki di pentas tertinggi dunia menjadikan Son sumber inspirasi kepada generasi baru Korea Selatan. Walaupun pasukan ini dibarisi ramai pemain muda berkualiti, Son tetap menjadi nadi utama dalam setiap gerakan serangan. Piala Dunia 2026 mungkin menjadi antara peluang terakhir buat beliau mencipta impak besar bersama negara dan meninggalkan legasi yang lebih istimewa.

0: FM.
1: Hari Jumaat anda lebih bermakna dengan Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Perkongsian rohani dan ilmu bermula dengan Iron.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFMPrihatin.
1: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman, setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.
1: Ya, dah pun 11 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mitra FM. Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang. Dan pada pagi ini, alhamdulillah kita bersama-sama dengan tetamu kita secara dalam talian. Bersama-sama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Penolong Mufti Kanan, Unit Bohut Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar pagi ni Ustaz?
2: Alhamdulillah sihat walafiat andaknya insyaAllah.
1: Alhamdulillah.
2: Jangan fikir pun okey dia sihat ke pagi ni?
1: Alhamdulillah Ustaz. Baik Ustaz. Kita nak teruskan Ustaz sebelum kita terima pemanggil-pemanggil kita. Sedikit tazkirah daripada Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Baik. Terima kasih kepada DJ Aziz yang bertugas pada pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah fil ula wal akhirah lahul hukm wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa' wa ifadata wa istifadah wa hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'a ila al-huda wa al-jalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahim. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah pagi ni kita bertemu sekali lagi. Yang saya hormati sidang pendengar dan penonton yang rahmati Allah sekalian, dan sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita masih lagi menghuraikan daripada kitab Al-Mujtaba Syarah Safinatun Najah berkenaan dengan syarat-syarat khudwah, syarat-syarat mengikut imam. Baik, kita telah huraikan dahulu salah satu daripada sekalian syarat-syaratnya ialah makmum itu hendaklah berada di dalam masjid ataupun di luar masjid, tapi dalam masjid ini kita huraikan berkenaan dengan dalam masjid, yang mana jaraknya lebih kurang 300 hasta ataupun 150 meter. Baik, kemudian ada persoalan-persoalan yang terkait dengannya dalam bab saf ini. Ada satu soalan yang ditanyakan ataupun yang diajukan, sahkah persoalan dia, sahkah solat orang lelaki apabila bersebelahan dengan saf orang perempuan? Dalam saf tu bersebelahan. Baik, kan kadang-kadang ada masjid dia punya buat saf tu di sebelah dinding, sebelah dinding sebelah ada kanan ataupun kiri. Baik, menurut para fuqaha, membahagikan isu solat orang lelaki bersebelahan dengan orang perempuan ini kepada beberapa keadaan. Antaranya, yang pertama, solat orang lelaki bersebelahan dengan orang perempuan dengan imam yang sama. Dalam kes ini, para fuqaha berpendapat bahawa solat tersebut adalah sah bagi kedua-dua, iaitu lelaki dan perempuan, namun hukumnya adalah makruh. Maknanya bersebelah menyebelah, tapi ada hadang yang membezakan kawasan lelaki dan kawasan perempuan, tapi sebelah menyebelah. Jadi keadaan itu hukumnya makruh. Ini kerana yang sunnahnya adalah orang perempuan solat di belakang orang lelaki. Itu yang paling afdalnya, susunannya, imam, jemaah lelaki, kanak-kanak lelaki, kemudian kalau ada khunsa belakang tu, kemudian barulah wanita di belakang sekali. Baik, itu yang sepatutnya. Manakala bagi Imam Abu Hanifah, ni ada sikit perbezaan, kedudukan tersebut menyebabkan solat orang lelaki itu terbatas kerana tidak ada penghalang antara keduanya. Ha, kalau sekiranya dalam mazhab Abu Hanifah pula, sekiranya sebelah lelaki itu perempuan tapi tak ada penghadang, ni dalam soft ni macam campur dalam satu masjid ni, ha, maka menurut Imam Abu Hanifah solat lelaki tersebut terbatal kalau sekiranya tidak ada penghadang di antara keduanya. Namun sekiranya terdapat pembatas dan penghadang, maka Imam Abu Hanifah berpendapat selari dengan jumhur ulama yang menyatakan ianya tidak merosakkan solat. Ha, ini kemungkinan berlaku di masjid kita, kurang sikit lah. Tapi kalau kita ke Mekah, kawasan Masjidil Haram tu, memang kadang-kadang tak terkawal kawasan wanita. Wanita dah memang penguasa masjid diletak dalam satu kawasan, wanita, lelaki. Tapi bila berlaku dekat sembahyang fardu tu, sembahyang berjemaah, bertebaran dah orang perempuan lelaki dan ada yang pergi duduk sebelah menyebelah. Kalau ikut pandangan Imam Abu Hanifah, kalau lelaki sebelahnya perempuan tanpa ada penghadang, maka solat lelaki tadi batal. Tapi kalau ikut jumhur, hukumnya adalah makruh saja. Baik. Berdasarkan kepada perbahasan ini, kita merujuk kepada pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahawa solat seorang lelaki bersebelahan dengan orang perempuan dengan terdapatnya tirai ataupun penghadang adalah tidak membatalkan solat. Bahkan Imam Abu Hanifah juga bersetuju dengan pandangan ini. Lebih-lebih lagi melihat kepada keadaan surau yang sempit dengan keadaan jemaah yang begitu ramai untuk menunaikan solat, khususnya macam solat tarawih bulan Ramadan, itu yang menyebabkan berlakunya limpahan jemaah yang macam tu. Baik, kemudian bagaimana pula, ni kalau kata kita solat bersama suami isteri, macam mana pula kedudukan saf isteri ketika solat dengan suami? Ini pun untuk kita nak lakukan ni. Baik, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sekiranya yang hadir mengerjakan solat itu terdiri daripada orang lelaki, kanak-kanak, golongan khunsa serta orang perempuan, maka didahulukan orang lelaki, kemudian kanak-kanak, kemudian golongan khunsa, kemudian orang perempuan. Ini aturan saf dia. Baik, di dalam kenyataannya yang lain, Imam Nawawi menyatakan, para ashab kami mengatakan kesemuanya ini, iaitu susunan solat, susunan saf solat itu tadi, hukumnya adalah mustahab, maknanya sunat, dan mengisinya iaitu kita tak ikut macam mana yang ditunjukkan itu adalah makruh, namun tidaklah membatalkan solat. Baik, kalau merujuk kepada Imam Marwadi pula dalam kitab Al-Hawi Kabir, beliau menukirkan kenyataan Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana Imam Syafi'i mengatakan apabila seorang lelaki menjadi imam, maka makmum, yakni lelaki, berdiri di bahagian kanan. Sekiranya makmum tersebut merupakan khunsa muskil ataupun perempuan, maka setiap seorang daripada mereka berdiri di belakangnya, yakni belakang imam secara bersendirian. Dia bukan duduk di sebelah sisi imam. Kalau lelaki sama lelaki, dia duduk imam, kemudian sebelah kanan dia, di belakang sikit, itu makmum lelaki. Manakala kalau isteri dia ataupun perempuan, imam, suami di depan, maka manakala isterinya di belakang sekali, di belakang imam dia, bukan di sebelah sisi dia. Baik. Okey, sekiranya seorang lelaki menjadi imam kepada seorang sahaja wanita, maka perempuan tersebut berdiri di belakangnya dan bukannya di sebelahnya. Ini berdasarkan kepada dalil sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW menyebutkan khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Baik, sebaik-baik saf orang lelaki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruk saf orang lelaki adalah yang paling akhir. Dari sudut kedudukan orang lelaki, saf yang paling awla, yang paling utama, yang paling baik, kata Nabi SAW, ialah sah yang paling depan. Yang kebelakang tu tak pun nak baik. Baik, manakala sebaik-baik sah orang perempuan adalah yang paling belakang. Dan seburuk-buruk bagi sah bagi mereka, iaitu orang perempuan, adalah yang paling hadapan. Itu sah bagi wanita. Justru daripada perbincangan ini, bolehlah kita ambil satu pendekatan bahawasanya sekiranya seorang wanita yang ingin solat bersama suaminya secara berjemaah, maka kedudukannya adalah di belakang suaminya, bukanlah di tepinya. Ha, itu nak kena perbetul lah. Kalau kata ada yang sembahyang imamnya suami, isteri, dia duduk sebelah suaminya, macam mana hak yang makmum lelaki, itu adalah satu yang kurang tepat. Walaupun solatnya tidak batal, tetapi dari sudut ketepatan sunnahnya itu tidak menepati. Jadi kita perbetulkanlah keadaan tersebut. Baik. Kemudian kita balik kepada syarat-syarat khudwah yang ke-8. Kalau sebelum ni kita nak cerita tentang kedudukan jarak saf antara imam dan juga makmum. Itu yang termasuk persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi. Baik, yang ke-8-nya, hendaklah dia, yakni makmum, berniat mengikut imam. Maknanya dalam ketika kita nak mengikut imam tu, wajib bagi makmum itu berniat mengikut imam. Contoh soli fardhu zuhri rakaatin makmuman, menjadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Baik, kalau kita tengok dari sudut niat ini, ada sikit perbahasan ulama menyatakan disyaratkan niat tersebut berserta dengan takbirat ihram. Syarat dia ketika permulaan, ketika kita berniat tadilah. Seseorang yang meninggalkan niat mengikut imam tetapi masih mengikut semua perpindahan dan perbuatan imam tersebut, solatnya jadi batal. Jika dia ikut menunggu imam agak lama pada anggapan umum. Maknanya kalau pergerakan dia tu bersama ataupun macam orang semayang berimam makmum tu, sedangkan dia tak berniat ikut imam tu, maka hukum perbuatan dia tu menyebabkan solatnya batal. Jadi sebab tu kalau kata kita niat mufaraqah dengan imam, niat mufaraqah, maka hendaklah kita tak bersama dengan pergerakan imam. Kita kena sama ada cepatkan lagi ataupun lambatkan lagi daripada pergerakan imam tu. Baik, itu kalau sekiranya berlaku tak berniat ikut imam. So mana jangan ikut pergerakan itu. Walau bagaimanapun, jika persamaan perbuatannya secara kebetulan sahaja, tanpa tujuan mengikut imam atau dia menunggu imam tersebut sekejap sahaja, solatnya tidak batal. Adapun imam, tidak wajib berniat menjadi imam. Kalau imam pula, dia tak wajib niat jadi imam. Namun sunat baginya berbuat demikian supaya mendapat kelebihan berjamaah dari sudut bilangan yang kita ada sebut pahala 27. Jadi kalau kata dia tak berniat, contoh tak berniat ni macam mana? Contohnya dia sembahyang mula tu seorang, tiba-tiba ada jemaah mai di belakang, dan dia pun tak kosok pun nak jadi imam sebab dia main yang tu seorang-seorang di masjid ataupun di surau. Tiba-tiba ada makmum main di belakang dia bertakbirat ihram, yang makmum tu niat jadi makmum, yang dia ni tak berniat pun sebab dia dah niat awal tadi, niat semayang seorang, maka dia teruskan semayang dia dan makmum ikut pergerakan dia secara automatik. Maknanya perbuatan makmum yang ikut dia tu dah dikira sebagai berimam makmum. Namun di pertengahan dia, kalau dia nak berniat, maka ada ulama mengatakan harus, disebabkan dia dah sedang ada kehadiran seseorang di sebelah dia untuk diangkat ataupun dia menjadi imam ketika itu. Baik. Okey. Sebahagian ulama pula mewajibkan niat semasa takbirat ihram, tetapi pendapat yang muktamad bahawa hukumnya adalah sah tetapi makruh jika menangguhkannya sehingga pertengahan solat kerana menyia-nyiakan fadilat solat berjemaah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan, yang ini kita rujuk dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, yang mana ada disebutkan di situ harus juga kita berniat di pertengahan, kan? Pecah imam tadilah, kan? Imam tadi yang mana sebelum tu dia tak niat jadi imam pun, kan? Kemudian kehadiran jemaah waktu tu dan terlintas, maknanya dia baca kuat lah. Lepas tu bila dia nak bergerak rokok contohnya, Allahu Akbar, maka ketika itu dia dah khasat, dia nak jadi imam kepada makmum sebelah dia tu, maka di situ dah terpakai niat dia tu. Itu dia. Baik, jadi ada yang mengatakan harus di pertengahan solat. Baik. Okey, macam mana pula? Apakah hukum menunaikan solat sunat secara berjemaah? Solat sunat biasanya yang kita tahu yang disunatkan berjemaah itu sembahyang tarawih. Baik, macam mana sembahyang sunat yang lain pula? Baik, di dalam nas-nas syarak, di sana terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahawa solat sunat pernah dilakukan secara berjemaah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya adalah seperti solat gerhana bulan. Gerhana, sembahyang gerhana ataupun gerhana matahari. Dan begitu juga solat yang sering Nabi lakukan secara berjemaah ialah solat istisqa, iaitu solat minta hujan. Dan begitu juga qiyam Ramadan. Dalam bulan Ramadan Nabi lakukan solat sunat itu secara berjemaah, semacam yang tarawih itulah. Baik, para fuqaha Asy-Syafi'iyah seperti Imam Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala menyatakan sesungguhnya semua solat yang tidak disunatkan untuk berjemaah padanya adalah boleh untuk dilakukan secara berjemaah. Boleh, kata Khatib Asy-Syarbini. Ini diambil daripada perbuatan Umar yang mengumpulkan orang ramai untuk solat tarawih. Itu. Baik. Jadi berdasarkan huraian itu, kita berpendapat bahawa dibolehkan untuk melakukan solat sunat secara berjemaah, terutamanya seperti solat tarawih, istisqa, solat dua hari raya dan juga solat gerhana. Adapun solat sunat yang tidak terdapatnya nas yang menunjukkan ia disyariatkan secara berjemaah, maka hukumnya adalah dibolehkan untuk digirakan secara berjemaah. Contoh sembahyang hajat, qiyamul lain, qiyamul lain sembahyang tahajud, itu walaupun tak ada lah yang mengatakan nas-nas yang tepat menyebutkan tentang keutamaan melaksanakan solat itu secara berjemaah, tapi hukumnya adalah harus dibolehkan. Namun hendaklah ia tidak dilakukan secara selalu dan berterusan sehingga menjadi satu sunnah ataupun adat kebiasaan. Itu dari sudut sembahyang sunat yang digalakkan kepada kita untuk kita sembahyang bersendirian, tapi harus untuk kita sembahyang berjemaah pada solat-solat sunat yang ada sandaran sunnahnya, sebagaimana kita sebutkan tadi tarawih dan juga sembahyang qiyam dalam bulan Ramadan. Qiyam bulan Ramadan itu termasuklah tahajud tapi kadang-kadang kita buat qiyamul itu di luar daripada bulan Ramadan, maka solat sunat ketika itu adalah harus juga dilaksanakan secara berjemaah. Jadi itu sikit sebanyak yang dapat kita huraikan. Nanti kita akan sambung sikit lagi berkenaan dengan syarat-syarat menjadi qudwah, iaitu syarat-syarat ikut makmum, makmum mengikut imam berdasarkan kepada keperluan yang nak menentukan kesempurnaan solat itu, dan juga kita kata dari sudut sahnya ikutan kita kepada imam tersebut, insyaAllah. Wallahu a'lam, pada pertemuan yang akan datang.
0: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
1: Baik, dah pun 11.19 minit pagi waktu ini. Baik, untuk anda yang ada kemuskilan atau persoalan anda, anda boleh hubungi kami 04-2107-389 atau boleh layangkan kiriman soalan anda di ruangan WhatsApp kami di 010-508-0957. Baik Ustaz, kita terima pemanggil kita yang pertama ya Ustaz.
2: Ya, silakan
1: waktu ini. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ Tugas.
1: Ya, siapa tu?
3: Saya Mak San Osman dari Pulau.
1: Ya, Cik Mak San Osman. Teruskan dengan soalannya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Soalan pertama Ustaz. Ya. Mohon penjelasan Ustaz, adakah istilah putus saf sekiranya kanak-kanak yang datang awal solat di saf pertama? Soalan kedua, berkenaan dengan solat jemaah, bagaimana caranya melengkapi rakaat solat jemaah bagi jemaah masbuk dalam dua kondisi ini? Pertama, makmum yang dapat mengikut satu rakaat bersama imam. Kedua, makmum yang terlewat sampai ke masjid dan dapati imam sedang membaca tahiyat akhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Mat San Usman. Ya Ustaz, teruskan.
2: Baik, pertama bismillahirrahmanirrahim, berkenaan dengan apa atau cara salat iaitu saf, kan? Soalan pertama berkenaan dengan adakah dikira putus saf kalau sekiranya kanak-kanak tu duduk di pertengahan saf. Baik, jadi menurut pendapat ulama mengatakan tak tak putus saf, cuma dari sudut ketertiban untuk kita menyusun saf itu ialah selepas imam lelaki dewasa, kemudian selepas lelaki kanak-kanak, maknanya kanak-kanak di belakang. Itu dari sudut tertibnya. Tapi kalau sekiranya datang juga kanak-kanak tu awal lagi daripada jemaah-jemaah yang lain, jadi dia duduk dalam saf yang sama dan hukumnya tak terputus saf, mana dikira masih lagi dikira sempurna dan dapatlah saf itu. Cuma makruh perbuatan tersebut kerana kadang-kadang kanak-kanak yang tidak memais ni dia tak fokus dalam solat dia, tak khusyuk dan menyebabkan jemaah yang ada sebelah menyebelah dengan dia itu pun agak terganggu, maka hukumnya itu adalah makruh sahaja dan taklah dianggap sebagai putus saf. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan keadaan solat Jumaat kepada dua situasi yang dimaksudkan oleh Cik Masak. Yang pertama, kalau sekiranya makmum itu terlewat masbuk, terlewat itu masbuk lah, dia datang dan dia dapat hanya satu rakaat, maksudnya dia dah terlepas dah rakaat yang pertama bersama dengan imam, cuma dia dapat pada rakaat yang kedua. Jadi untuk dia meneruskan solat dia, menurut pendapat ulama bahawasanya siapa-siapa yang dapat satu rakaat bersama imam, dia hanya tambah satu rakaat saja lagi. Tambah satu rakaat saja lagi untuk sempurnakan solat Jumaat dia. Okay, itu dah sudut aturan solat Jumaat dia. Cuma dari sudut kelebihan hari Jumaat tu, dia tak dapat kesempurnaan lah, sebab syarat kesempurnaan Jumaat tu sepatutnya dia dengar khutbah, dua khutbah dan disusuli dengan dua rakaat. Itu barulah sempurna hari Jumaat dan juga solat Jumaat dia. Cuma solat tu kalau dia masbuk ni, hukumnya dia tak sempurna saja, tapi solatnya sah. Baik, kemudian keadaan yang kedua, kalau sekiranya seorang makmum dia datang masjid, tiba-tiba didapati imam tu telah pun berada pada tahiyat yang terakhir. Tahiyat terakhir, jadi dia masuk takbir Allahu Akbar, dia duduk terus dalam keadaan tahiyat terakhir itu. Baik, macam mana status solat Jumaat dia? Okey, ketika itu dia dah dikira tak dapat solat Jumaat, maka dia kena sempurnakan solat Zuhur dia. Maknanya dia bangkit terus dengan 4 rakaat. Tambah 4 rakaat solat Zuhur. Baik. Jadi dalam sudut tu ada juga mungkin tertanya-tanya macam mana dia nak niat? Adakah dia perlu niat Jumaat ataupun dia niat Zuhur? Maka keadaan ini ulama mengharuskan kalau sekiranya dia hadir mengikut semayang Jumaat, maka harus dia niat Jumaat dan dia sempurnakan Zuhur. Mana niat tu dengan Jumaat sajalah, walaupun dia niat mula tu dua rakaat tetapi dia sempurnakan solat Zuhur. Dan ada pula mengatakan terus dia niat Zuhur. Itu dah sudut ada pandangan khilaf sahaja. Jadi kalau dia niat Jumaat pun sahlah solat yang dia sempurnakan dengan 4 rakaat semayang Jumaat. Wallahualam.
1: Baik. Dah pun 11.24 minit pagi waktu ini Ustaz, kita terima kiriman di ruangan WhatsApp daripada Fatimah dari Tasik Gulugor. Ada beberapa soalan ni yang ditanyakan. Katanya, seorang wanita yang kematian suami telah selesai menjalani tempoh iddah tidak lama selepas itu, seorang lelaki datang melamar dan beliau bersetuju untuk berkahwin. Namun beliau berasa risau tentang pandangan keluarga dan saudara mara arwah suaminya. Apakah hukum beliau menerima lamaran tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah Islam menetapkan tempoh tertentu selepas tamat iddah sebelum seseorang balu tu boleh berkahwin semula, dan perlukah seorang balu tu memaklumkan terlebih dahulu kepada keluarga arwah suami mengenai hasratnya untuk berkahwin semula, atau memadai memaklumkan selepas perkahwinan berlangsung? Itu dia soalannya Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Cik Fatimah, Puan Fatimah, yang pertama, soalan pertama berkenaan dengan setelah tempoh iddah bagi kematian lah, tempoh iddah kematian 4 bulan 10 hari itu, maka harus untuk dia menerima lamaran harus dia menerima lamaran. Jadi zahirul hukum, maknanya tak ada masalah lah, boleh. Cuma dalam tempoh iddah sebelum tamat, itu yang dilarang untuk dia menerima lamaran. Dan kalau sekiranya ada lelaki yang duk hindi-hindin kan, maknanya duk bagi tahu sikit-sikit kata lepas habis iddah nak mai, yang tu diharuskan, tak ada masalah. Cuma dia tak boleh menerima saja. Kemudian isu yang kedua, adakah dia perlu bagi tahu kepada keluarga bekas suaminya tu tadi tentang hasratnya untuk berkahwin pula. Jadi sebenarnya selepas habis iddah, maka wanita tersebut dah dikira bebas dan dia harus membuat apa saja keputusan. Maknanya dia atas diri dia. Dia tak ada orang kata apa tanggungjawab yang perlu minta izin kepada keluarga mertua dia ke apakah, tak perlu. Tapi secara adabnya, adabnya kita maklumkanlah dan juga supaya tak timbul salah faham, dan begitu juga dari sudut kita menjaga hubungan satu rahim dengan keluarga bekas si suami, maka kita maklumkan yang mana kita telah menerima lamaran. Maknanya nak boleh ke tak boleh itu bukan atas keputusan keluarga mertua, tapi atas keputusan diri diri perempuan tu tadi untuk dia nak menerima, sebab dia boleh buat keputusan dah. Selepas mana dia dah habis tempoh iddah dia, maka dia boleh buat keputusan dia sendiri, dan walinya pun tidak berhak mengganggu keputusan dia kalau dia nak buat tu. Cuma boleh memberi nasihat je lah. Cuma keputusan tu atas diri perempuan itu sendiri. So maknanya tak perlu risau, cuma sekadar menjaga hubungan dengan mertua ataupun bekas mertua, maka maklumkanlah sahaja hasratnya tu untuk dia menerima lamaran orang yang nak berkahwin dengan dia, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan perkara tersebut dapat difahami dan keluarga sebelah mertua pun insyaAllah menerima dengan baik.
1: Baik. Okey Ustaz, kita terima pemanggil lagi di talian waktu ini. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tengah tak ada berkatuh.
1: Ya, Mamu apa abang?
4: Ya, alhamdulillah Tuhan bagi semua kita selamat daripada dunia sampai ke akhirat.
1: Baik,
4: Mamu. Assalamualaikum Ustaz. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Baik. Ustaz kadang-kadang ni membawa pilih cucu Mamu pergi semayang lah. Semayang jemaah ni. Tapi budak tu tak akan dia ingat lalang 2-3 tahun yang umur ayah. Tapi dia menilau rata kelas-kelas orang semua. Dia pergi pusing semua tu. Tapi yang satu cuma membawa anak tu atau salah kah atau tak salah kah buatan mamu ni. Lagi satu soalan Ustaz, kadang-kadang kita ni semayang, tapi semayang kita tak khusyuk. Pasal kadang-kadang anak kita, bini kita duduk belakang, kadang-kadang bersembang juga. Tapi lagu mana yang kita, mamu nak nasihat kerana isteri mamu dengan anak-anak mamu ni, lagu mana mamu nak nasihat? Tapi selalu buatan tu, selalu lah dia perlu buat tu. Baik, yang tu lah soalan mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dua soalan tu Ustaz.
2: Baik. Soalan mamu ni memang championnya soalan.
1: Betul, berlaku tu
2: kan? Betul. Yang pertama ni berkenaan dengan ibu bapa yang bawa anak-anak pergi masjid. Pertama, kita tak melarang dan memang tak ada pun larangan dalam agama berkenaan dengan nak bawa anak-anak kecil pergi masjid dengan niat untuk kita mendidik anak-anak tersebut. Cuma perlu kepada kita kata kefahaman kepada ibu ayah ni, apabila dia bawa anak-anak ke masjid, menjadi tanggungjawab ibu ayah ni untuk menjaga anak-anak tu jangan sampai mengganggu jemaah-jemaah yang nak melakukan ibadah solat. Jadi macam mamu kata tadi, anak-anak yang nak bawa ni umur 2-3 tahun tu tak berapa nak, orang kata memais lagi lah kan? Yang tu kita tak galakkan kecuali kalau sekarang di rumah tak ada orang nak jaga, dia terpaksa bawa. Dan kalau terpaksa bawa pun, eloknya kita jangan biarkan anak-anak tu main di dalam masjid dan surau. Tanggungjawab kita. Kalau kata pihak masjid nak marah pun, ada hak mereka sebab nak menjaga masalah yang lebih ramai orang yang nak solat tu. Ha, jadi kalau boleh, anak-anak yang tidak memais, yang tak pandai lagi nak urus diri, yang duk asyik nak main saja tu, kita tak galakkan orang kata apa, hadir dalam kawasan tempat solat. Kalau dia nak duduk di luar masjid, tak ada masalah. Cuma tak ada orang jaga lah pula kan. Ha, jadi kena fikirkan sesuatu untuk menjaga mereka. Sebab tu setengah-setengah masjid dia buat tempat mainan kanak-kanak, ada satu bilik yang khusus nak bagi orang kata apa, anak-anak tu tidak mengganggu dalam ruang utama solat. Sebab mengganggu tu boleh menyebabkan hukum makruh dan boleh sampai ke perkara haram. Kalau sekiranya anak-anak ni pula membawa satu musibah, kalau kita duk tengok ada kadang-kadang yang viral sampai budak-budak tu duk main, ada tarik kursi pakcik tu, main atas kursi, tarik betul, sampai terduduk pakcik tu. Kesian pakcik tu. Jadi mana di situ dah perbuatan haram, mana mak ayah yang tak jaga tu akan orang kata apa, macam tanggungjawab mereka yang kita kena jaga. So maknanya isu kanak-kanak ni kena tengok kepada kanak-kanak tu sendiri. Kalau kata nak beri didikan, biasanya anak-anak yang umur 7 tahun ke atas kan, yang dah mumais, yang mampu untuk solat sendiri, yang mana kita memang nak ajak dia solat, anak-anak yang macam tu yang digalakkan. Tapi kalau umur yang tak mumais ni, bawah 6 tahun tu kan, yang masih lagi tak reti nak urus, makan pampers lagi, yang tu tak digalakkan untuk dibawa ke masjid ataupun surau. Baik, kemudian yang kedua, isu solat tak khusyuk. Mamu kata dia jadi duk imam di rumah dia, tiba-tiba dalam rumah tu bising kan, tak hormat lah, seolah-olahnya keluarganya tak hormat, dia tengah solat kan. Kadang bawa berjemaah tapi lepas habis nak zikir-zikir ni pula, mereka duk sembang, tak berzikir sama. Jadi isunya macam mana nak bagi nasihat? Memanglah kadang-kadang keluarga ni, kita nak bagi nasihat ni tu agak sukar sikit kan. Kecuali kalau jenis kita ni yang daripada awal dah serius sikit, dan hal-hal yang tertentu, si ayah ni main peranan yang agak serius sikit dalam keadaan itu, maka kemungkinan boleh. Tapi kalau ayah yang dah terbiasa untuk melawak dengan anak-anak ni, dia boleh juga sampaikan nasihat dalam keadaan orang kata apa, sekali-sekala tegah. Patutnya disebut ni, kalau kata ayah duk sembahyang ni, jangan duk main-main kan, jangan apa nama mengganggu orang solat ni, hukumnya berdosa. Jadi dia boleh cerita sikit dari sudut pandangan agama macam mana dalam keadaan nasihat. Jadi insyaAllah dalam keadaan itu, kita doakan moga dengan cara itu Allah Ta'ala memberi kesedaran kepada mereka, dan mereka insyaAllah boleh patuh. Yang penting usaha kena berterusan, insyaAllah. Wallahu'alam.
1: Baik, dah pun 11.33 minit pagi waktu ini, anda masih lagi bersama-sama dalam ruangan Kalam Ustaz, bersama-sama dengan saya waktu ini, Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim. Baik Ustaz, kita ada kiriman di ruangan WhatsApp ni daripada Encik Muhammad Khair dari Perak ni. Ada dua soalan. Okay, soalan pertama, hari Jumaat solat dibaca, hari Jumaat solat dibaca surah sajadah dalam solat subuh. Bolehkah dibaca lain-lain surah selain surah sajadah? Adakah solat tetap sah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, baca Fatihah rukun dalam solat. Minta Ustaz jelas, terdapat bacaan dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu tu satu rakaat saja, Iyyaka na'budu. Ada yang baca dua rakaat, Iyyaka na'budu, macam itulah. Jadi apa punya Ustaz,
2: tajwid dia lah.
1: Ya, tajwidnya tu.
2: Okey,
1: itu dua soalan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dua soalan, no?
1: Ya, dua soalan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama berkaitan dengan solat subuh pagi Jumaat. Baik, adakah menjadi suatu kemestian solat subuh pagi Jumaat tu dibaca surah sajadah, alif lam mim sajadah tu? Baik, jawapannya ialah tidak menjadi kemestian. Maknanya kalau pagi Jumaat ni kita ambil surah-surah yang lain pun tidak menjadi satu kesalahan, sebab dia tak menjadi syarat sah subuh Jumaat itu kena baca surah sajadah. Cuma amalan Nabi SAW sahaja yang kerap kali, bukan selalu pun, bukan setiap pagi, kerap kali membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. So maknanya persoalan tadi, adakah mesti? Jawapannya tidak. Maknanya kalau nak baca surah-surah yang lain pun adalah harus. Cuma sebab itu bagi imam lah kan, kebiasaannya kita selang-selang Jangan selalu sangat sampai makmum dia rasa pagi Jumaat tu mesti sembahyang sujud sejadah. Kalau tak sembahyang sujud sejadah, tak sah Jumaat tu. Tak sah main subuh tu. Tu salah pandangan yang agak tidak betul. Jadi kita selang sendirilah sepatutnya. Baik, kemudian berkenaan dengan bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kalau dari sudut hukum tajwidnya, kalau kita tengok dari sudut ketepatan bacaan dia, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu dia tidak ada pun mat-mat apa kat situ. Maknanya dibaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyya. Jangan pula Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu itu adalah satu yang tidak tepat. Sebab dia tak ada huruf mat pun kat situ. Jadi maknanya kena pasti eloklah dan sudut apa nama kita melihat pada surah-surah itu supaya bacaan kita tu tidak bersalahan dengan hukum tajwid. Sebab kalau kita tengok ayat yang kelima surah Fatihah tu, Iyyaka na'budu wa iyya. Waw tu bukan waw mat. Waw itu adalah waw pada huruf yang selepas wa iyyaka. Jadi dia tak dibaca dengan dua harakat. Dia cukup dibaca dengan satu saja. Iyyaka na'budu wa iyya. Iyyaka na'budu wa iyya. Bukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dah salah sikit dari sudut bacaan. Adakah dia batal? Kalau itu dia termasuk dalam lah nun khafi. Dia tidaklah menyebabkan batal solat, tetapi hukumnya adalah makruh. Maknanya dia tak jaga bacaan tu dengan sempurna. So maknanya kena hati-hatilah bacaan tu, dan seeloknya kita bagi kitalah rukun-rukun qaudi dalam solat ni, kita merujuk kepada ahli-ahli qiraah ataupun ahli-ahli tajwid, ustaz-ustaz tajwid, untuk kita fasihkan, betulkan bacaan. Bukan Fatihah saja, termasuklah apa nama tahiyat, kan, sebab rukun qaudi itu. Pertama takbirat ihram pun kena betul. Allahu akbar. Allahu akbar kena bagi betul sebutan dia. Begitu juga Fatihah. Dan satu lagi yang kita nampak ada juga kesalahan-kesalahan yang boleh berlaku pada rukun qawli ini, iaitu pada tahiyat satu lagi dan yang seronya yang memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi tu. Ada yang menyebut assalamualaikum, dia tak ada alif lam. Dia sebut assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak sebut assalam. Dia kena ada assalamualaikum warahmatullahi. Ada alif lam yang perlu kita sebutkan. Kena ada bunyi yang tepat, barulah kita boleh kirakan solat kita itu sempurna, insyaAllah. Wallahualam.
1: Baik, 11.38 minit pagi waktu ini. Untuk anda yang ada lagi persoalan, anda boleh terhubungi kami 0421-07-389 atau layangkan kiriman soalan anda di ruangan WhatsApp kami di 010-508-0957. Baik, kita pergi kepada pemanggil kiriman di ruangan WhatsApp daripada Rosli Rahman. Ada dua soalan, Ustaz. Soalan yang pertama, apa hukum jemaah membaca Al-Fatihah dengan nada yang agak kuat sehingga mengganggu kekhusyukan jemaah lain? Walaupun imam dah memperingati dan berpesan betulkan dan rapatkan saf dan matikan handphone, adakah wajib bagi imam menasihati bersama perkara tersebut? Katanya itu soalan pertama, ya Ustaz. Soalan yang kedua, apa hukum kalau ada masjid yang berhawa dingin tidak buka pintu semasa khutbah Jumaat sedangkan ramai jemaah berada di luar dan kiri kanan balai lintang masjid sedang mendengar khutbah? Itu soalan yang kedua, Ustaz, daripada Encik Rosli Rahman.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ni ada dua soalan lah, maksudnya di situ. Satu, bacaan Fatihah yang kuat, dan satu lagi imam bagi teguran kepada makmum.
1: Betul.
2: Baik, bacaan Fatihah yang kuat ni, dari sudut makmum yang baca Fatihah kuat sehingga menjejaskan ataupun mengganggu makmum di sebelah-sebelah dia, maka hukumnya makruh. Dari sudut hukum adalah makruh. Tapi mungkinlah makmum tu dia jenis orang kata apa, tak apa nak dengar. Kadang-kadang ada orang yang dia nak puas, dia baca tu sampai dengar kat tinggal dia. Sebab mungkin dia kata dia pun ngaji, Tok Guru tu kata kena bagi dengar pada tinggal dia sendiri. Maka dia pun baca kuat. Sebenarnya kalau kita baca secara berbisik, masuk kuat tu ialah kita sebut sebut tu tak perlu sampai orang lain dengar kan.
1: Okay.
2: Cukup kita dengar pada sebutan kita saja. Jadi kalau sekiranya bacaan dia tu sampai mengganggu kan orang sebelah, maka hukumnya makruh dan orang sebelah boleh tegur dengan cara yang berhikmah lah. Kita beritahu, Cik baca kuat sikit tu. Agak-agak kuat sangat tu. Maknanya dia kena maklum. Kadang-kadang hak kawan makmum ni dia tak perasan yang dia baca tu sampai mengganggu orang lain. Jadi tanggungjawab kita ni, kalau kita dah ada kawan-kawan kita tu, kita habak kat dia hang baca Fatihah sesat kuat ni sampai dengar kat kami. Jadi mungkin dia boleh slowkan sikit. Sebab kadang-kadang makmum tu dia tak perasan. Dia tak perasan yang dia tu terkuat bacaan dia. Jadi jadi tanggungjawab hak yang kawan sebelah tu, kalau dia rasa tak selesa, dia habak je. Itu atas dengan cara yang penuh hikmah lah, insyaAllah. Baik, itu yang kedua. Yang kedua, dari sudut imam memberi peringatan sebelum dia solat, dia duk bagi ingatan supaya rapat kasar kan, dan sebagainya. Adakah itu termasuk dalam perkara yang menjadi satu amalan yang perlu? Sebenarnya tak menjadi suatu kemestian, tetapi dia adalah menjadi satu perkara yang sunnah. Sebab sebelum solat ada diriwayatkan sebagaimana perbuatan Nabi SAW, antaranya Nabi akan memperingatkan. Nabi kata sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah. Itu antara ungkapan dalam hadis yang menyebutkan Nabi sering kali, sering kali itu maksudnya acap kalilah, bukanlah setiap waktu, tapi ada ketika-ketikanya Nabi tengok kiri dan kanan ada jemaah yang agak renggang, Nabi akan beri nasihat. Jadi imam pun sepatutnya ada orang kata apa, tanggungjawab yang sebegitu untuk memastikan jemaah ni berada dalam keadaan sah dan bersedia. Istau tu yang tadi lu, itu macam kita duk dengar imam-imam Mekah semua sebut. Maknanya dia nak suruh kita bersedia kan. Duduklah rapat-rapat baik-baik untuk kita solat sedang kita ni berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jadi maknanya itu satu peringatan, nasihat kan? Dan imam harus untuk memberi nasihat kalau sekiranya memang duk bawa handphone pun. Tapi kalau dah handphone sekarang ni orang pun tak ni sangat dah kan? Tak berlaku macam awal-awal dulu. Jadi tapi kalau dia nak ingatkan juga, tak menjadi satu kezarhan, dan itu adalah satu yang boleh kita katakan peringatan yang baik untuk kita dapat kekhusyukan dalam solat. Sebab kita nak pastikan sah yang baik, dalam keadaan lurus, dalam keadaan tertib, itu tanggungjawab kepada imam untuk pasti.

0: utama dia pasang aircon. Kemudian di sebelah luar dia tu, khususnya semalam Jumaat lah, kawasan luar tu tak diisytiharkan masjid. Tak diisytiharkan masjid. Macam kita duk cerita tentang fuduah tadi, kan? Kalau sekiranya kawasan luar itu tak dikira sebagai kawasan masjid, dan dia ada hadangan pintu yang tertutup, kita khawatir dan mengikut pendapat ulama, orang yang sembahyang di luar pintu tu tak sah, kecuali pintu itu dia buka. Mana kena buka lah, sisi kanan ataupun kiri dia, dan di belakang kena buka. Sebab tu kami di Jabatan Mufti pun sentiasa memantau juga tempat-tempat yang macam tu, khususnya masjid-masjid yang baru nak dibina ataupun masjid-masjid yang nak nambah ruang solatnya tu, kita akan pastikan kedudukan pintu dia tu dan juga sambungan saf bersebelahan ataupun bertepatan dengan pintu. Dan kita melihat adakah pintu tidak buka, maka kita nasihatkan kepada pengurusan masjid untuk memastikan khususnya pada hari Jumaat ataupun hari raya, kedudukan saf yang di dalam masjid itu bersambung dengan kawasan luar. Jadi soalan daripada Cik Rosina Man tadi ini, kalau sekiranya di luar daripada masjid itu, luar kawasan dewan utama itu tak disediakan sebagai masjid, maka wajib dia membuka pintu untuk memastikan ada laluan yang bersambung dan saf yang bersambung dengan luar. Barulah orang yang di luar itu, walaupun lepas tu dia bersambung daripada muka pintu terus ke belakang-belakang lagi, maka sahlah ikutan khutbah mereka. Tapi kalau pintu tak dibuka, maka terbatal lah ataupun taklah diterima khutbah mereka itu, maka sembahyang mereka sia-sia saja. Jadi kita kena pastikan, dan pengurusan masjid kena ada ilmu dalam bab ni, supaya jemaah yang kita kita santuni itu mendapat pahala yang
1: Ustaz.
0: Ada juga jemaah yang kurang ilmu dalam bab ni. Jadi itu yang sepatutnya diperjelaskan, insya-Allah.
1: Baik. 11.46 minit pagi waktu ini Ustaz, kita pun dah berada di penghujung dalam ruangan kalam Ustaz. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit kata penutup daripada Ustaz untuk pendengar kita. Silakan Ustaz.
0: Baiklah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan yang penting dalam usaha kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kerja buat ibadah kita ialah ilmu. So maknanya marilah sama-sama kita memperkiatkan usaha menambah ilmu, khususnya ilmu-ilmu fardhu ain kita. Jangan kita rasa cukup dengan apa yang kita ada, tetapi hendaklah kita sentiasa menambah-nambah lagi dari sudut pengetahuan kita dengan asas yang benar. Mudah-mudahan ibadah yang kita buat tidak menjadi sia-sia dan berlataskan kepada ilmu yang sahih, insya-Allah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak kepada tetamu kita, iaitu Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Penolong Mufti Kanan Unit Bohut Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, yang bersama-sama dengan kita dalam ruangan Kalam Ustaz pada hari ini. InsyaAllah minggu depan anda akan kembali semula dalam ruangan Kalam Ustaz. Jika ada persoalan yang tak sempat dijawab itu, boleh ajukan pada minggu hadapan, insyaAllah. Terima kasih Ustaz, kita jumpa lagi.
0: Terima kasih.
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadin Pulau Pinang.

Ya, itu dia Akhir Hai dengan berita kepada kawan. Jadi untuk anda semua, jangan lupa kejap lagi jam 12 kita akan terus dengarkan utama 12 tengah hari, dan selepas itu kembali semula bersama-sama dengan saya. Okey, yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati pada di mana jua anda berada. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda.

0: My Digital ID, lapisan keselamatan tambahan diperkenal. Piala Dunia FIFA 2026, kehangatan mula terasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Proses pendaftaran My Digital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios My Digital ID di seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan berhubung penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu sebelum mengambil sebarang tindakan. Timbalan Menterinya, Wong Kah Wah berkata, Kementerian akan mendapatkan maklumat lengkap berhubung perkara itu bagi memastikan semua institusi pendidikan beroperasi mengikut undang-undang serta peraturan ditetapkan.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan. So maka kita akan tengok apa yang terjadi di Terengganu dan kita akan tengok apa yang terjadi dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
0: Wong Kahuo. Golongan OKU khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sebagai itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan tersebut menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pascasiswaza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM, Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta.
2: Kita pilih golongan orang kurang upaya penglihatan kerana mereka juga berhak untuk mendapat.
3: Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua wakil-wakil media yang dapat hadir kepada sesi pada pagi ini. Urusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan PRU Dewan Negeri 9 ke-16. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor pada 2 Jun 2026 berhubung dengan pengisytiharan pembebaran Dewan Negeri Johor ke-15 dan pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri 9 pada 5 Jun 2026 mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri 9 ke-15. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 telah dibuka bermula dari 5 Jun 2026 iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup adalah pada 24 Jun 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026 dan bagi kategori 1C, agensi ataupun organisasi, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Bagi urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 dibuka pada 12 Jun 2026 iaitu pada hari ini. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 15 Julai 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup pada 10 Julai 2026. Dan bagi kategori 1C, organisasi ataupun agensi adalah pada 10 Julai 2026. Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 dan sebanyak 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak kuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-16 adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemas kini sehingga 31 Mei 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,727,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasangan polis Gerakan AM, PGA. Sementara itu, bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 pula, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemas kini sehingga 4 Jun 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT pada 12 Jun 2026. Hari penamaan calon 27 Jun 2026. Hari undi awal 7 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 12 Jun 2026. Hari penamaan calon pada 18 Julai 2026. Hari undi awal pada 28 Julai 2026 dan hari mengundi pada 1 Ogos 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Terima kasih diucap.
5: Okey, baik saudara, itu dia tadi sidang media SPR berkaitan tarikh-tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan yang disambung siar dari TV1. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Azi, dalam Fokus Mutiara. Terus temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Jangan lupa bagi panduan Muslimin dan Muslimat, waktu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1.21 minit tengah hari nanti. Dan jangan lupa juga untuk kita terus berlintas langsung untuk khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama-sama dengan rakan saya Fadil Muhammad di sana nanti. Jadi untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Baiklah, terima kasih masih lagi mendengarkan Fokus Mutiara. Sedikit laporan trafik saya nak kongsi dengan anda. Di sekitar negeri Pulau Pinang, waktu ini masih lagi lancar di atas jambatan Pulau Pinang di kedua-dua arah. Dari arah pulau sekarang ini, agak perlahan juga di selepas pada Chiu JT. Ini dekat dengan pengkalan Wek. Ya. Jadi, lepas pengkalan Wek tu nak menghala ke jambatan Pulau Pinang, dah pun lancar. Di laluan Masjid Negeri waktu ini memang agak sesak juga dari Jalan Scotland menghala ke Masjid Negeri. Jadi untuk anda yang nak melalui kawasan itu, jangkakan kelewatan dan rancanglah perjalanan anda sebaik mungkin. Ya. Itu sedikit maklumat trafik di sekitar negeri Pulau Pinang. Di seberang Perai tak ada apa-apa kesesakan yang luar biasa buat masa sekarang ini. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Terus kekal mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Jam Tora FM, segalanya untukmu, baik untuk anda. Saya nak share tentang cuaca bagi negeri Pulau Pinang untuk hari ini, hari Jumaat. Pagi tak ada hujan tadi kan, petang ada ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman, maksimumnya 32 darjah Celsius. Untuk besok hari Sabtu, pagi ada ribut petir di beberapa tempat, petang pun sama, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, dan malam tak ada hujan. Jadi untuk hari Jumaat dan hari Sabtu cuacanya lebih kurang sama. Untuk hari Ahad tak ada hujan, memang panas sahaja. Membawa ke hari Isnin pun sama juga. Okey, ini adalah jangkaan cuaca. Mungkin kemungkinan lain boleh berlaku. Jadi untuk anda semua, boleh rancanglah segala aktiviti anda sebaik mungkin. Okey, teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.

semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Timengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna surah minal Quran 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya suratu tabarakallazi biyadihil mulk, atau kama qal, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebagai ulama kata hadis ini hasan, tetapi Ibnu Taimiyah dan juga Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Maksud dia apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ada satu surah dalam Quran. Dalam Quran yang 6000 ayat lebih ni, Nabi kata ada satu surah. 30 ayah. Surah itu ada 30 ayat. Nabi kata, syafa'at li rajulin hatta ghufira lah. Siapa yang hafal, siapa yang baca, siapa yang mengamalkan surah ini, surah ini akan menolong dia di hari akhirat esok. Wa hiya surah tabarakallazi biyadihil mulk, iaitu surah al-mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Sebab apa? Sebab hadis ni kata siapa yang hafal, dalam setengah syarah dia kata apa, siapa yang baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Sebahagian tafsiran dia macam tu. Tetapi kata Ibnu Taimiyah dan juga Lajnah Ad-Daimah Arab Saudi, dia berkata apa? Tidak cukup dengan baca malam sebelum tidur. Surah ini hendaklah dihafal dan dibaca tiap-tiap malam sebelum tidur, dan dipelihara segala hukum yang ada di dalamnya, dan hendaklah kita beriman dengan segala isi kandungan ayat ini. Ayat ini akan menjadi lawyer kita di dalam kubur esok. Kita akan selamat daripada azab kubur. Ya.

Sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma ajirni minanar, Allahumma ajirni, baca tujuh kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duduk berganjak, jangan duduk punggah bersila lagi, jangan duduk rongkai kaki lagi, jangan duduk pergi sandak kat tiang, jangan duduk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tuan tu. Kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa, melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi maitang Allahumma ajini minan, dah tak syarat duduk bersila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh tak? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, itu akan diampunkan dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas sembahyang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habis dah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, salih tuan-tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni? Kebaikan semua, semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masyarakat arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa, semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang, dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak pandai. Saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, Masalih Alayhi Salamat, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu je lah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

0: Jam Tera FM, segalanya untukmu muslimin dan muslimat. Kita terus ke Masjid Habib daerah Timur Laut untuk kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat sebentar nanti. Kita bersama-sama dengan rakan saya Fadil Muhammad di sana. Silakan, Bam.
1: Terima kasih Aziz di konti Jalan Burma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'an. Alhamdulillah. Sedang mendengar Mutra FM yang dihormati sekalian. Sekarang kita bersiaran secara langsung dalam khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Alhamdulillah saudara, hari ini 12 Jun 2026, bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri, dan pasti juga kita berada di penghujung tahun 1447 Hijri, dan insyaAllah kita bakal menyambut tahun baharu Islam iaitu tanggal 1448 Hijri. Dan semasa juga anda akan bersama-sama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad, bersama dengan penerbit Encik Amin Yusof dan juga bersama dengan tim teknikal iaitu Encik Yusof dan juga Puan Mardiza, insyaAllah. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat hari ini iaitu tepat pukul 1.21 minit tengah hari, dan insyaAllah kita akan dengarkan laungan azan pertama yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidi, dan insyaAllah khatib yang bertugas pada hari ini iaitu Afadil Ustaz Wan Huzaifah yang akan bersama-sama sebagai khatib untuk Masjid Habib daerah Timur Laut. Dan insyaAllah saudara sidang muslimin yang sedang mendengarkan ketika ini, ayuh segera sama-sama kita penuhkan ruangan masjid insyaAllah untuk kita ambil manfaat sebelum azan yang pertama untuk kita niat i'tikaf. Okay, dan insyaAllah untuk sama-sama kita penuhkan ruang-ruang solat utama kita. Okay, dan insyaAllah sebentar lagi kita akan mendengarkan laungan azan yang pertama yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidi. InsyaAllah terus kita ke Dewan Solat Utama kita untuk kita dengarkan laungan azan yang pertama.

لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan sembahyang yang akan didirikan. Jadikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dan keutamaan bagi kami, serta kemuliaan dan darjat yang tinggi dan terpuji. Kurniakanlah kepada baginda makam terpuji yang engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah saudara, demikian tadi azan yang pertama yang dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, dan insyaAllah suka untuk saya kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar Mutiara FM yang mana tajuk khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu yang bertajuk Maqasid Hijrah. Dan seperti yang saya kongsikan pada awal tadi, yang mana tahun 1447 Hijri bakal kita tinggalkan, dan insyaAllah minggu hadapan kita akan sambut tahun baharu Islam, iaitu tanggal 1448 Hijri. Ada yang mungkin dah buat persediaan untuk kita mengalami ataupun untuk kita sama-sama berada di bulan yang baharu, dan ada yang mungkin tak indah, ada yang mungkin tak tahu sebab apa, lebih mengetahui waktu Masihi berbanding dengan waktu Hijrah. Jadi suka untuk kita ingatkan bersama. Moga-moga dengan perkongsian hari ini memberikan kita peringatan bahawa yang penting bagi kita orang Islam, insyaAllah, untuk kita mengutamakan ataupun untuk kita memuliakan sambutan tahun baharu ataupun awal Muharram bagi Islam ini sendiri. Saya nak kongsikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa man yukhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul mauta faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, yakni untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya dia akan dapati dia di muka bumi Allah ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian dia mati yakni dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 100 sebentar tadi cukup jelas membuktikan bahawasanya hijrah ini bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perjuangan besar untuk menuntut kesabaran, pengorbanan dan juga pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hijrah ini akan terus berlaku selagi adanya pertentangan antara kebenaran dan kebatilan. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun mengubah perjalanan yakni sejarah manusia daripada hijrah lahir sebuah masyarakat yang bersatu, negara yang aman dan tamadun Islam yang membawa rahmat kepada seluruh manusia. Dan antara maqasid hijrah yang akan dikongsikan oleh khatib yang bertugas sebentar lagi. Dan kalau kita nak sentuh juga berkaitan dengan maqasid hijrah ni, yang mana hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perjuangan yang besar untuk memelihara iman, membina masyarakat dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Dan kejayaan hijrah dibina ini atas kekuatan akidah, ukhuwah dan pengorbanan sehingga lahir masyarakat Islam yang aman dan bersatu. Dan umat Islam hari ini wajib mencontohi semangat hijrah dengan melakukan islah diri, memperkukuhkan perpaduan dan menghidupkan nilai rahmat dalam masyarakat. Dan ini antara intipati maqasid hijrah, iaitu tajuk khutbah kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Dan pasti terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Mutiara FM, dan insyaAllah kita sekarang
sedang bersiaran langsung dalam khutbah Jumaat untuk edisi hari ini 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan insyaAllah khatib yang bertugas pada hari ini iaitu Fadil Ustaz Wan Huzaifah, dan insyaAllah kita akan dengarkan intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Dan insyaAllah moga-moga dalam kita nak melaksanakan ataupun dalam kita nak menempuhi tahun baru 1448 Hijri yang bakal kita sambut tak berapa hari je lagi ni, bakal kita tetapkan niat kita, nawaitu kita, hijrah kita. Kalau sebelum ini mungkin perangai kita tak banyak cantik, insyaAllah kita doakan cantikkan akhlak kita. Kalau sebelum ini mungkin kita tak tepati masa, insyaAllah kita hijrah untuk kita taat dan juga kita tepati masa. Dan mungkin kalau sebelum ini sikap kita tidak disenangi orang, mungkin kita berhijrah untuk kita jadikan akhlak kita sebagai contoh untuk diikuti, dan terutama sekali untuk keluarga kita, insyaAllah. Jadi kita ambil sebenarnya hijrah Rasulullah SAW yang telah mengubah perjalanan sejarah manusia daripada hijrah lahir sebuah masyarakat yang bersatu, negara yang aman dan tamburan Islam yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Baik, sekarang kita akan dengarkan azan yang kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas. InsyaAllah kita akan terus dengarkan intipati khutbah oleh khatib yang bertugas. No.

الحمد لله القائل: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه، واعلموا أنكم ملاقوه وأنما عند الله خير وأبقى. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, khatib berpesan kepada diri sendiri dan menyeru kepada sidang jamaah yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tumpukan sepenuh perhatian pada khutbah ini dan janganlah sibuk dengan perkara lain seperti bermain telefon bimbit. Pinjamkan seketika telinga dan hati. Semoga setiap peringatan yang disampaikan dapat menyentuh jiwa dan mencetuskan kesedaran. Bersempena dengan kedatangan tahun baru Hijri 1448, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Maqasid Hijrah. Muslimin yang dirahmati Allah, hijrah merupakan sunnatullah yang berlaku kepada para nabi dan orang-orang yang beriman demi menyelamatkan agama dan mempertahankan iman daripada tekanan serta kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengetahui sejak awal kerasulannya bahawa baginda akan diusir dari tanah airnya. Ketika baginda bertemu Waraqah bin Naufal, Waraqah berkata, "Alangkah baiknya jika aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Jika aku sempat menemui hari itu, pasti aku akan membantumu dengan bersungguh-sungguh." Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perjuangan besar yang menuntut kesabaran, pengorbanan dan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hijrah akan terus berlaku selagi adanya pertentangan antara kebenaran dan kebatilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tathlu'asy syamsu min maghribiha." Maksudnya, hijrah tidak akan terputus sehingga terputusnya taubat, dan taubat tidak akan terputus sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kemuliaan besar kepada mereka yang berhijrah di jalannya, kerana dalam surah, kerana besarnya pengorbanan yang perlu ditempuh oleh para muhajirin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj yang telah dibacakan di awal khutbah, maksudnya, "Dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, Allah pasti akan mengurniakan kepada mereka rezeki yang baik." Sidang jemaah yang dikasihi Allah, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengubah perjalanan sejarah manusia. Daripada hijrah lahir sebuah masyarakat yang bersatu, negara yang aman dan tamadun Islam yang membawa rahmat kepada seluruh manusia. Antara maqasid besar hijrah ialah: pertama, memelihara penghayatan agama dalam diri Muslim. Hijrah bertujuan menjaga kekuatan iman, keselamatan nyawa dan maruah manusia. Dalam kehidupan hari ini, ramai manusia berdepan tekanan hidup, pengaruh media sosial, budaya melampau dan persekitaran yang boleh menggoyahkan iman. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun mengingatkan bahawa iman boleh menjadi lemah dan lusuh seperti mana sabdanya, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Maksudnya, sesungguhnya iman dalam diri seseorang boleh menjadi lusuh seperti pakaian yang lusuh, maka mohonlah kepada Allah agar diperbaharui iman dalam hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Justru semangat hijrah hari ini menuntut kita untuk berhijrah daripada kelalaian kepada ketaatan, daripada dosa kepada taubat, dan daripada kehidupan yang jauh daripada Allah kepada kehidupan yang dipenuhi iman dan amal salih. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, maqasid kedua, mendirikan masyarakat Islam yang bersatu. Antara tujuan besar hijrah ialah membina masyarakat Islam yang kukuh atas dasar iman dan ukhuwah,
seperti pengutusan Mus'ab bin Umair ke Madinah bagi mempersiapkan penduduknya untuk menerima Islam. Usaha tersebut membawa kepada termatrinya Bai'ah Aqabah yang menjadi asas penting kepada pembentukan masyarakat Islam. Sebaik tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid sebagai pusat ibadah, ilmu, perpaduan dan kebajikan umat. Sikap golongan Ansar yang menunjukkan contoh pengorbanan dan kasih sayang yang luar biasa terhadap muhajirin juga turut menjadi faktor penting. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka melalui firman-Nya, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Maksudnya, mereka mengutamakan yakni orang muhajirin daripada mereka sendiri sekalipun mereka juga dalam kesusahan. Surah Al-Hasyr ayat 9. Semangat inilah yang perlu dihidupkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Masjid hendaklah terus diimarahkan bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat penyatuan umat, medan ilmu dan kebajikan masyarakat. Masjid juga perlu dipelihara daripada perselisihan dan pertembungan politik agar kekal menjadi tempat yang aman, tenang dan selamat untuk seluruh umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid." Maksudnya, 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat, antaranya ialah seorang lelaki yang hatinya sentiasa terpaut kepada masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sidang muslimin yang diberkati Allah. Maqasid ketiga, membina negara yang aman dan adil. Hijrah juga membawa kepada terbentuknya sebuah negara yang melindungi agama dan memelihara keharmonian masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin Madinah dengan penuh hikmah dan keadilan walaupun masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Melalui Piagam Madinah, baginda membina kehidupan yang aman, saling menghormati dan mempertahankan hak bersama. Inilah contoh negara yang dibina atas asas keadilan, keamanan dan perpaduan. Oleh sebab itu, umat Islam hendaklah menjadi contoh dalam akhlak, kebajikan dan perpaduan agar negeri dan negara kita terus aman dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Hindarilah budaya kebencian, fitnah dan perpecahan, khususnya melibatkan isu 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja yang boleh mengganggu keamanan masyarakat. Sebagai Muslim, pamerkan contoh yang baik melalui akhlak, keadilan, sikap sederhana dan kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pulau Pinang juga wajar terus menjadi negeri yang memelihara keharmonian, saling menghormati dan hidup dalam suasana aman walaupun berbilang kaum dan agama. Sidang Ibadullah yang dirahmati Allah. Sebagai penutup khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil 3 pengajaran penting daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hijrah Rasulullah merupakan perjuangan besar untuk memelihara iman, membina masyarakat dan menegakkan agama Allah dalam kehidupan. Kedua, kejayaan hijrah dibina atas kekuatan ibadah, ukhuwah dan pengorbanan sehingga lahir masyarakat Islam yang aman dan bersatu. Ketiga, umat Islam hari ini wajib mencontohi semangat hijrah dengan melakukan islah diri, memperkukuhkan perpaduan dan menghidupkan nilai rahmat dalam masyarakat. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 100, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Maksudnya, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya dia akan didapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat.

0: rabbakum haqqa tuqatihi wa'amalu bita'atihi wa mardatih. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sejak kebelakangan ini pihak berkuasa agama di negara kita sekali lagi mengesan usaha menghidupkan dan menyebarkan semula ajaran Qadiani dan Ahmadiyah melalui media sosial, video, program dan pelbagai saluran komunikasi moden. Keadaan ini menuntut umat Islam agar lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh dengan dakwah yang dibawa atas nama Islam. Justru jawatan kuasa fatwa negeri Pulau Pinang telah memutuskan bahawa ajaran Qadiani atau Ahmadiyah adalah sesat dan menyeleweng serta boleh membawa kepada kekufuran. Keputusan ini selaras dengan keputusan muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan yang telah lama memutuskan bahawa ajaran Qadiani adalah ajaran yang menyeleweng daripada Islam. Oleh itu, umat Islam tidak boleh mengambil ringan isu ini atau menganggap ia sekadar perbezaan pandangan. Perkara yang menyentuh solat, kenabian dan asas akidah bukan ruang khilaf yang boleh ditoleransikan. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wa dammir a'da'aka a'da'ad din, wa ansur man nasarad din, wa khzul man khazalal muslimin, wa a'li kalimataka ila yawmid din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidin المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا ولاية بولو بينانغ آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبواه دولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim, dan kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Dari Sofiah, wakadhalika sahibil fakhamah tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib yang dipertua negeri Pulau Pinang, dan yang mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, mengeluarkan zakat melalui zakat maib, dan melaksanakan wakaf melalui wakaf maib. Rahmatilah jua para pembayar zakat dan wakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang Maib dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الحمد لله. Saudara, demikian tadi secara langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan saya penyampai Muhammad Fadil bin Muhammad dan juga penerbit Encik Amin Yusof dan juga tim teknikal Encik Yusof dan juga Puan Maliza. Kami mohon ampun maaf seandainya ada kekurangan sepanjang kami kendalikan secara langsung untuk hari ini. Kita kembali semula bersama dengan Aziz di Konti Mutiara FM Jarum Umar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Muhammad dan juga tim teknikal kita yang berada di Masjid Habib daerah Timur Laut untuk siaran langsung khutbah Jumaat. Untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Ya, Betul FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara masih lagi bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Masih lagi terus temankan anda. Okeylah, untuk anda, saya nak share sedikit. Ada ceramah ni. Ceramah sebenarnya dengan awal Muharram. Anda akan bersama-sama dengan Ustaz Luqmanul Hakim pada 20 Jun bertempat di Surau Al-Fatih. The Rice Collection 1 selepas solat maghrib, ya. Jangan lupa semua muslimin dan muslimat dijemput hadir pada 20 Jun 2026 bersama-sama dengan Ustaz Luqmanul Hakim. Okey, untuk anda yang masih lagi memandu ni, pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang baru sahaja menjamu selera makan tengah hari, selamat menjamu selera. Okey, untuk anda yang berada di kedai makan, di mana sahaja yang sedang mendengarkan kami di Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak untuk anda kena terus kekal bersama-sama mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan bersama langsung di RTM Klik. Come.

0: girls. Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Okey, itu dia Budak Kacamata dengan Bintang. Okey, untuk RFM, segalanya untukmu, untuk anda. Kita tahu sekarang ni dah demam Piala Dunia kan. Ramai yang orang kata memang akan bangun malam lah nak tonton bola sepak. Dan untuk anda yang mana belum lagi muat turun RTM Klik, boleh-boleh muat turun sekarang ya. Semua digalakkan untuk memuat turun aplikasi RTM Klik untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma di hujung jari. Betul-betul percuma untuk anda, kerana di mana RTM dan Unify TV ya adalah penyiar rasmi. Jadi anda boleh tonton di RTM Klik. Kena muat turun secara percuma sajalah ya. Serta muat turun secara percuma RTM Klik ni, anda boleh tonton Piala Dunia ya. Memang kata di hujung jari saja kalau dekat kedai makan tu kan. Kalau bola sepak ni kan, dia kalau tengok seorang-seorang dia tak rancak tau. Dia kan tengok ramai-ramai. Jadi kalau nak tengok ramai-ramai, saya pastinya kedai-kedai makan tu dah sedia dah dengan TV besar. Adalah siarannya kan. Jadi jangan lupa untuk anda muat turun RTM Klik. Boleh terus salurkan terus dekat TV anda. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil katanya aplikasi ini memudahkan rakyat Malaysia untuk menyaksikan kejuaraan bola sepak terbesar dunia itu secara langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini adalah secara percuma untuk anda semua. Jadi jangan lupa lah ya untuk muat turun RTM Klik untuk anda. Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV seperti yang saya katakan tadi diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan akan disiarkan menerusi pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV bagi memastikan akses menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Itu dia ya. Jadi jangan lupa untuk muat turun RTM Klik tu, betul-betul percuma untuk anda. Jangan lupa untuk terus ikuti semua perlawanan Piala Dunia di RTM Klik. Kami di radio juga akan berikan info-info terkini untuk anda juga. Kalau pagi kita ada minit Piala Dunia. Kejap lagi dalam pukul 2.20 macam tu, kita ada minit Piala Dunia jadual perlawanan. Jadi untuk anda, teruskan mendengar Mutiara FM. Jangan curang, jangan tukar radio lain, channel lain. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu.

12 Jun menandakan bermulanya pesta bola sepak terbesar dunia apabila Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirainya dengan dua perlawanan pembukaan. Tumpuan utama sudah pasti terarah kepada tuan rumah Mexico yang melayan cabaran Afrika Selatan pada jam 3 pagi di Stadium Mexico City dengan siaran langsung melalui Sukan Plus dan TVOK. Kemudian pada jam 10 pagi Korea Selatan berdepan ceknya di Stadium Guadalajara.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di Mutiara FM. Masih lagi saya Azdi temankan anda Fokus Mutiara edisi hari ini, hari Jumaat. Baik, sedikit perkongsian juga saya nak share dengan anda tentang PRN, di mana faktor logistik, latihan petugas serta tahap kesiapsiagaan adalah antara sebab utama pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan secara serentak. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN secara mengejut. Di Negeri Sembilan, pembubaran secara mengejut ataupun snap election ni diadakan tidak bersedia. Jadi diperlukan masa lah untuk mereka betul-betul fokus. PRN Johor akan diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian katanya kita akan bawa semua pasukan dari Johor untuk membantu Negeri Sembilan. Kalau buat PRN serentak, persiapan memang tak sempat. Kata beliau, selepas mempenguruskan mesyuarat khas bagi membincangkan urusan serta tarikh-tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Bagi PRN Negeri Sembilan pula, tarikh penamaan calon adalah pada 18 Julai, manakala pengundian awal ditetapkan pada 28 Julai. Itu sedikit berita yang dapat saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan PRN Johor dan juga PRN bagi Negeri Sembilan. Okey, jom teruskan dengarkan ini dia daripada Andy Bernardi dengan Ding Geding. Utara FM, segalanya untukmu.

0: Bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Okey, tugasan saya dalam Fokus Mutiara dah sampai di penghujungnya. Saya temankan anda petang kru hari ini. Hari ini Jai akan temankan anda sehinggalah jam 8 malam nanti. Okey, insyaAllah saya kembali temankan anda hari Isnin nanti. Jadi untuk anda semua, pastikan kesetiaan anda terus mendengarkan kami Mutiara FM 18 jam sehari menemani anda. Jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan kami untuk ikuti semua platform media sosial kami untuk ikuti info-info berkenaan dengan World Cup. Okey, yang belum lagi muat turun RTM Click tu, sila muat turun sekarang. Okey, jumpa lagi untuk anda semua. Jaga diri di mana juga anda berada. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aba-aba, alhamdulillah. Setiap hari Jumaat untuk anda semua, jam 3 petang hingga 4 petang, kita dalam segmen Titian Adin Tahsin Al-Quran. Dan insyaAllah untuk hari ini bersama-sama saya Amin Yusof dan juga murabbi kita yang ini tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jami'an.
0: Apa
1: Ustaz? Alhamdulillah sihat-sihat. Tapi demam kot dia pergi ni okey dah, alhamdulillah.
0: Allah Allah. Pagi tadi demam?
1: Pagi tadi demam.
0: Tapi petang dia okey?
1: Tak okey, dia kebuah tu.
0: Ush Allah. Aura nak mengaji, ni kau nak mengaji sama-sama dengan pendengar kau no, Ustaz no.
1: Allah.
0: Tadi pun insyaAllah sempat juga jumpa Ustaz dekat Masjid Habib.
1: Allah.
0: Duduk belakang. Patutnya kena ada satu lagi slot untuk Ustaz kat sana. Dan insyaAllah untuk hari ni Ustaz, kita nak terus sambung surah Ghafir ayat 22 hingga 25. Dan insyaAllah untuk hari ini, untuk tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang terus mendengarkan kami di frekuensi, yang layan kami di RTM Klik, juga yang tonton kami di Facebook Live Mutara FM RTM Pulau Pinang, yang tidak ada mushaf dengan anda, jangan risau, insyaAllah anda boleh rujuk terus di Facebook Live kita, kerana kita ada kepilkan di situ surah Ghafir ayat ini, ayat 22 hingga 25. Dan insyaAllah Ustaz, sebelum kita nak buka talian kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin terlebih dahulu untuk memperdengarkan cara dan juga bacaan surah Ghafir ayat 22 hingga 25. Falitafadal mashkura.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم الحمد لله يا الله berdiri belum lama saya Ustaz. InsyaAllah itu dia surah Ghafir ayat 22 hingga 25. Jadi mungkin boleh berkongsikan kepada pendengar Ustaz apa yang terkandung dalam surah 22 hingga 25 surah Ghafir ni Ustaz. InsyaAllah.
0: Baik, kita tengok terjemahannya sikit Jaminah, InsyaAllah juga pendengar-pendengar yang dikasihi. Ayat 22 Allah sebut sesungguhnya rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, yakni mukjizat, hukum hakam dan ajaran-ajaran yang dibawa. Lalu mereka ingkar, maka Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi Maha Keras hukumannya. Ayat 23, dan kami telah mengutus Nabi Musa alaihi salam dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. 24, kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Lalu mereka berkata Musa itu seorang penyihir dan pendusta. 25, maka ketika dia yakni Musa datang kepada mereka membawa kebenaran daripada kami, mereka berkata bunuhlah anak-anak lelaki daripada orang-orang yang beriman bersama dia dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Masya Allah. Yang pertama daripada ayat-ayat yang kita baca ni DJ Amin.
1: Ya.
0: Seakan satu perkara yang diwarisi. Setiap rasul yang datang akan dibenci. You know? Itu yang berlaku apabila Nabi Allah Hud ditolak kaum Ad. Nabi Allah Salih ditolak kaum Thamun. Nabi Shu'aib ditolak kaumnya sendiri, kaum Madian. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, "Atawasaw bih?" Adakah mereka berwasiat dengannya? Bal hum qaumun ta'un. Bahkan mereka kaum yang melampaui batas. Seakan-akan satu kaum berwasiat, nanti bila ada Nabi atau Rasul yang datang, sakiti dia, dustakan dia.
1: Macam pesanan dari turun temurun macam
0: ya,
1: tu.
0: Ya, seolah-olah macam turun temurun kebencian pada Rasul-Rasul ini.
1: Allah,
0: no?
1: Allah.
0: Sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turun azab. Dan antara yang paling dahsyat di Yamin adalah dahsyatnya azab yang Allah datangkan kepada kaum Ad. Depa ni tinggi-tinggi pokoknya.
1: Besar,
0: mereka besar. Mereka tinggi. Jadi Allah datangkan kepada mereka satu angin yang bertiup kencang. Yang bila angin tu main, telah bertukarlah keadaan tanah Arab yang asalnya subur dan beraliran sungai menjadi padang jarak, padang terukur. Sebab itu pengkaji seperti Dr. Zaghlul An-Najjar, dia sebut bahawa tanah Arab ni mula gersang bila selepas kehancuran kaum Ad. Bila depa yang besar-besar ni mati, Allah tukar geografi tanah Arab tu sehingga mengingatkan kita satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'a hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Tidak akan jadi kiamat melainkan kembalinya tanah Arab subur dan beraliran sungai. Baik, sekarang dia dah main nak kiamat dah lah, pasal subur dah tanah-tanah Arab kemarin sekarang. Baik, yang kedua daripada ayat itu kita faham bahawa Nabi Musa alaihi salam telah membawa bukti yang jelas kepada yang hidup di zamannya, Fir'aun, Haman, penasihat pada Fir'aun, juga Qarun, si kaya yang kekayaannya sangat dahsyat, no? Qarun. Tapi faqalu sahirun kadzdzab, mereka berkata dia yakni Musa adalah tukang sihir lagi kadzab, orang yang amat suka berdusta. Nak Habak kata bila kita bawa satu dakwah kepada Allah, macam-macam orang akan kata. Jadi kena sabarlah. Nabi Muhammad pun orang kata gila, majnun, orang kata tukang sihir dan macam-macam noh. Jadi jangan pernah terlalu mengambil hati dengan kata-kata manusia. Manusia ni Tuhan pun dia kata.
1: Allah.
0: Qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berkata orang Yahudi, tangan Allah terikat. Maksudnya mereka kata Allah itu bakhil. Tuhan yang bagi makan mereka pun mereka kata. Jadi kita biasalah kalau orang kata kita. Biasa no? Jangan terasa sangat. Yang terakhir sebelum kita berhenti, Fir'aun cuba nak menjadikan mimpinya tidak menjadi kenyataan, iaitu lahirnya seorang bayi yang akan mengalahkan dan menghancurkan kekuasaannya, yakni Nabi Musa AS. Sehingga diarahkan bunuh pada tahun yang berselang setiap anak lelaki daripada keturunan Bani Israel. Ternyata anak lelaki yang dia cari itu bukanlah anak lelaki yang dia arahkan bunuh kesemuanya. Tapi anak lelaki itu sampai dalam satu kotak tabut yang ibunya hanyutkan sampai di tepi istana. Dipungut pula oleh isteri Fir'aun, lalu Fir'aun membelanya sebagai anak angkat. Subhanallah. No? Dia duk cari nak bunuh semua anak lelaki Bani Israel. Ternyata anak lelaki main neri tepi sungai rumah di istana dia. No? Dan dia bela pula. Kerana ketetapan Allah telah berlaku. Wa ma kaidul kafirin illa fi dhalal. Tidaklah tipu daya orang kafir itu melainkan sia-sia belaka. Wallahu alam.
1: Baik, alhamdulillah, itu demikian perincian dan juga makna yang tersirat dalam surah Ghafir ayat 22 hingga 25. Tertarik saya bila ustaz kata jangan kita hiraukan kata-kata manusia.
2: Ya,
1: Tuhan pun dia kata, nabi pun dia hiraukan, dia kata apatah lagi kita yang biasa-biasa ni. Tapi itulah, kita pun tak boleh nak lari daripada fitrah kita manusia yang kadang-kadang bila orang kata kita kadang terbawa-bawa juga ustaz noh. Okey, jadi insya-Allah moga yang mana berada dalam satu tempoh kesulitan tu, moga Allah bagi satu jalan penyelesaian yang baik insyaAllah. Dan insyaAllah itu demikian makna ayat dalam surah Ghafir ayat 22 hingga 25 insyaAllah. Dan sebelum kita nak buka talian kepada sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar kita ustaz, untuk nak semak bacaan, eloklah untuk nak memperjelaskan sedikit apa yang hukum tajwid yang terkandung dalam surah Ghafir ayat 22 hingga 25 ni ustaz.
0: Baik, jemaah, terima kasih banyak. Zalika bi annahum kanat tihim. Okay, di sini jangan hamas pada kanat, jangan dibaca kanat ta'tihim. Kalau dia hamas, tidak akan berlaku idgham, yakni ta tidak akan masuk dalam ta selepasnya. Jadi jangan baca kanat ta'tihim, yang betulnya kanat ta. Ha, jadi hamasnya di mana? Hamas pada ta fathah itu, dan seperti mana yang selalu kita sebut, hamas iaitu pengaliran nafas keluar apabila huruf ta itu berbaris, sama ada fathah, kasrah atau dhammah, baris atas, baris bawah atau baris depan, maka hamasnya kurang. Jadi tak dengar pun bunyi. Kanat tak tak, masa tak tu hamas di situ noh. Adapun ta yang pertama, dia telah hilang sama sekali. Bukan hanya zat ta yang pertama tu hilang, bahkan sifat-sifatnya semua hilang. Yang ada hanyalah ta kedua, ta fathah itu. Jadi kanat ta'tihim. Yang penting jangan siapa pun baca kanat. Jangan baca lagu tu noh. Okey, kanat ta'tihim rusuluhum. Rusuluhum bil mim mati, bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Bil bayyinati fakafaru fa'akhadahumullah innahu qawiyyun. Jaga dengung. Ikhfa haqiqi, tanwin bertemu syin. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Qalqalah pada ba. Walaqad arsalna, tebaikan ra. Bila tebal, bukan hujung lidah diangkat ke atas, bukan tengah, tapi fokusnya adalah pangkal lidah. Lidah yang dalam naik. Walaqad naik. Dengan walaqad arsalna, nipih. Walaqad arsalna Musa bi'a mat badal bi'ayatina wa sultanin mubin. Huruf ta kebanyakan pembaca, jika dia tidak teliti, dia akan baca dengan mengeluarkan nafas pada ta. Jadi dia baca sulta, ta, ta. Wasultanim mubin. Jangan. Wasulta, ta, ta. Jangan wasulta, ta. Jangan ada hamas pada ta, no. Wasultanim mubin. Dengung, jaga tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah. Sultanim mubin. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. Jaga juga huruf qaf, jangan dihamaskan qaf, jangan baca waqa qa. وقارون فقالوا فقa qa qa, jangan ada bunyi tu. وقارون فقالوا sahirun kadzdzab. Ada orang huruf qaf dia baca dengan terlalu tebal, dijaminoh dia terlupa kata qaf tidak ada sifat itbaq. Qaf ketika menuturkannya, sebahagian besar lidah tidak perlu naik ke atas dan berdempet atau melekat ke langit atas. Jadi waqaru cukup. Faqalu jangan sampai waqaru waqoqo. Dia tebal. وقارون فقولوا فقولوا فقاقا. Okey, فقالوا. Ada pula yang dia buang itba', dia buang isti'la. Itba' tadi saya sebut dah, sebahagian besar lidah naik ke langit. Adapun isti'la, pangkal lidah naik ke langit, no. Jadi dia buang dua-dua sifat terbaik, terbaik dengan isti'ala. Akhirnya dia baca macam ni. Dia baca dengan infitah dan istifal. Tak payah ingat nama-nama payah ni. Cuma ikut bacaan lu. Waqarun, dia baca waqaruna faqalu. Jangan baca gitu. Jangan baca terbaik sangat sampai jadi waqaruna faqalu. Jangan baca nipis sangat. Waqaruna faqalu. Jangan macam tu. No. Jadi isti'la saja. Tengah-tengah halah kita kata waqaruna faqalu sahirun kadzdzab. Tui falamma dengung nun bersabdu ja'ahum mad wajib muttasil, baca 4 atau 5 harakat bil haqqi min 'indina izhar halqi 'indina ikhfa haqqi qaluqa qaluqa qalqalah. Qalu qutulu panjang, mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat abna alladhina amanu, abna panjang 4 atau 5 harakat. Bagi yang mungkin dia baru dengar, dia kata apa ni mad wajib muttasil mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil mad wajib muttasil mad wajib munfasil mad jaiz munfasil mad wajib muttasil adalah mad yang akan dibaca 4 atau 5 harakat dan dia berkait dengan pertemuan huruf mad sama ada alif, waw atau ya. Selepas huruf mad itu ada hamzah. Contoh uqtulu abna, selepas waw pada kalimah uqtulu, kalimah selepasnya dimulai dengan hamzah, iaitu kalimah abna. Jadi bertemunya waw dalam kalimah uktulu dengan hamzah pada kalimah abna itu mad jaiz munfasil. Pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah. Adapun bila tengok pula abna'a, itu adalah pertemuan alif dengan hamzah. Abna'a, alif huruf mad bertemu dengan hamzah selepasnya. Dan pertemuan itu berlaku dalam kalimah yang sama, kalimah abna, maka itu mad wajib muttasil. Jadi ingat, jika bertemu dalam dua kalimah, dia mad jaiz munfasil seperti uktulu abna. Jika bertemunya huruf mad dengan hamzah selepasnya dalam kalimah yang sama, maka itu mad wajib muttasil. Yang senangnya baca 4 atau 5 harakat bila nampak tanda tu, noh. Uqtulu abna alladhina amanu ma'ah wastahyu nisa'ahum, mad wajib muttasil 4-5 harakat, wa ma kaydul kafirina illa fi dhalal. Dad sebutannya tepi lidah ditekan ke tepi gigi atas. Ha, dia macam ferry. Bila dia merapat-merapat ke tebing jeti, dia rapat tepi bertemu tepi. Yang tu yang kita nak, no? Dia jamin biasa naik, no? Ferry Pulau Pinang, no? Dia undok-undok-undok, dia rapat tepi bertemu tepi, ya? Barulah penumpang dia turun. Jadi cerita dia, bot ni tepi lidah mesti bertemu tepi. Tepi bertemu tepi. Fi dha, dha, dha, no? Fi dhalal, wallahu a'lam bis-sawab.
1: Allahu akbar. Alhamdulillah. Itu dia penerangan hukum tajwid surah Ghafir ayat 22 hingga 25. Detail orang kata sampai ferry pun termasuk. Saya nak memudahkan untuk faham dengan pendengar kita tu, insyaAllah. Jadi saya kira ramai yang semua dah bersedia dah, Ustaz. Di talian kita di 0421-073-89. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Untuk anda terus setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Thank you.

0: Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.
1: Segalanya untukmu. Alhamdulillah, kembali semula kita ke sesi kedua untuk tahsin Al-Quran. InsyaAllah, alhamdulillah, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama di talian kami frekuensi di 95.7 MHz, juga yang dah bersedia di talian 0421073189. Dan insyaAllah untuk minggu ni rasanya saya bagi peluang terus kepada pendengar Alam Zainal.
2: Betul-betul
1: dia apa nama, kondisi mulut yang tak berapa dalam keadaan baik ini, tersentuh-sentuh benang yang dijahit, rasa ngilu juga.
2: Insya Allah.
1: Amin. Allahumma amin. Baik, insya Allah. Kita terus Ustaz untuk terima pemanggil kita yang pertama. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo.
2: Kak Jah.
1: Apa khabar Kak Jah?
3: Khabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Makan ke dah Kak Jah?
3: Makan galuk-galuk dah saat ni nak ngaji.
1: Jaga takut nanti terbelahak nanti rasa sambal nanti.
2: Sila insyaAllah.
3: Apa khabar Jamin Ustaz ini?
2: Alhamdulillah.
3: Yang ngaji dia dapat
1: pengenalan
3: pertama. Alhamdulillah.
2: Baik, ahlan, silakan Kak Jah.
3: Ya, insyaAllah.

0: معه واستح يونساءهم
1: وما كيد الكافرين
0: وما كيد الكافرين إلا في ضلال
1: الله افتح عليك
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم
2: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Ja.
0: Ya sama. Terima kasih banyak dijamin Ustaz ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Kak Ja. Kak Ja kata boleh sambung balik makan tadi pun kalut-kalut.
1: Ya betul.
2: Allahuakbar. Itu dia Kak Ja untuk pemanggil kita yang pertama. Kita nak terus terima pemanggil kita yang kedua Ustaz. Yang ya. Sudah pun bersedia di hujung talian. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya.
1: Ya.
2: Mangah.
1: Ya.
3: Ya.
1: Mangah daripada Nebun Terbaik.
2: Apa khabar Mak Ngah?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Daging dengan daging wah.
3: Tak ada daging tak ada. Tak ada daging.
2: Baik, insyaAllah Mak Ngah bersedia ke?
3: Ada sedia.
2: Ya, InsyaAllah. Tafadhal Mak Ngah.
3: Ya, salam Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Ngah.
3: Alhamdulillah dapat rezeki. Terima kasih Ustaz.
1: Sila Mak Ngah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika biannahum kanat ta'ihim rusuluhum bilbayyinati fakafaru fa'akadahumullah.
1: Hello.
3: إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى
1: جلالكلام ولقد أرسلنا
3: ولقد

0: الكتاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه.
1: Boleh boleh tak apa.
0: Ambil alazi tak?
1: Tak ya, ambil mak ngah ambil depan sikit. Qalu qatulu.
0: Qalu qatulu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum.
1: Fatahallahu alayki tuih.
0: وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mak Ngah. Itu dia pemanggil kita yang kedua, Ibon Tebai.
1: Ya.
2: Ha, insyaAllah. Baik, kita nak terima tu pemanggil kita yang ketiga Ustaz, di 0421073389. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya Puan Siti.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Puan Siti. Sihat ke Puan Siti?
0: Saya baca
1: nah,
0: Ustaz.
1: Ya, insyaAllah, silakan.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah.
0: Dzalika bi'annahum kanat تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا.
1: Hello.

0: صدق الله العظيم.
1: Makasih Ustaz.
0: Makasih
1: DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah. Itu trademark. Trademark Puan Siti tu.
1: Ya, ya.
0: Salam.
1: Salam jiharkah mai.
0: Allah Akbar. Baik, insyaAllah itu dia Puan Siti. Pemanggil kita yang ketiga insyaAllah. Kita nak toy terima pemanggil kita yang keempat, Ustaz.
1: Ya, ya,
0: di 0421073389 Surah Ghafir ayat 22 hingga 25. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Amin Yusof dan juga yang berbahagia Ustaz Hanif Azmi bin Hashim Al-Afish.
0: Allahuakbar. Fadil Ustaz Zul Ali.
2: Ya.
0: Apa khabar?
2: Ah, sihat-sihat alhamdulillah. Cuma inilah ada batuk ni.
0: Batuk. Makan sup banyak kot sup daging.
2: Boleh lah.
0: Baik, insyaAllah. Dah bersedia ke Ustaz Zul Alif?
2: Dah bersedia lah.
0: InsyaAllah. Tafadhal.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Zul.
2: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah.
2: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله
1: ما شاء الله طيب
2: إنه قوي شديد العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ
1: الله
2: إِلَى

0: لهم
1: ما شاء الله وما كيد,
0: وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
1: الله
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: الحمد لله. Terima kasih banyak Ustaz Zulif.
3: Sama-sama. Jumpa lagi Amin dan juga Ustaz.
2: InsyaAllah.
3: Amin sebab tugas sampai 4 petang nanti sebelum Muhammad Syahizah Musyafah Jaya akan sambung sampai pukul 8 malam nanti.
2: MasyaAllah.
3: Segalanya untukmu Tahsin Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam kita yang telefon Ustaz Zulif. Zibik kita tak diam.
1: Allah Akbar berkat. Bacaan sangat baik. Fasih subhanallah no.
2: Allah Akbar. Terima kasih banyak Ustaz Alif. Tahu juga konti lepas ni siapa. Dahsyat je. Baik, selepas ni insyaAllah kita nak terima terus pemanggil kita seterusnya. Yang ni pemanggil kita yang kelima. Boleh terus telefon kita di talian 042107389 untuk kita sama-sama sembah bacaan surah Ghafir ayat 22 hingga 25. Dan insyaAllah untuk anda semua yang mungkin tercari-cari untuk Facebook Live kita Facebook Live kita dengan carian Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Dan insyaAllah kita nak terima pemanggil kita seterusnya, yakni pemanggil kita yang kelima Ustaz.
1: InsyaAllah
2: sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Kak Jamiah.
2: Kak Jamiah, apa khabar Kak Jamiah?
4: Khabar baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Macam mana cuaca okey ke kat sana?
4: Ya,
2: cuaca okey ke dekat sana?
4: Nak hujan.
2: Allah. InsyaAllah tenanglah tu.
4: Tak apa, saya baca ya.
2: Silakan insyaAllah.
1: Baik, silakan Puan Jamiah.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah.

0: Inna Allah
1: qawli. Wa laqad arsalna
0: Musa
1: ayatina wa sultanim mubin.
0: Puan Jamiah, ulang balik. Ya. Innahu tadi tertinggal satu perkataan. Innahu qawiyun syadidul iqab. Sekali.
1: Ya, ya. Innahu qawiyun syadidul iqab.
0: Fatahallahu alaik.
1: Boleh tak?
0: Boleh, elok-elok.
1: Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin. Ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kazzab. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
0: تحيوني تاء. Puan Jamiah ulang balik. Qalu qatulu abna'a.
1: Tak ada qalqal.
0: Ha, ambil balik. Qalu.
1: Qalu qatulu abna'a alladhina amanu ma'ahu wastahyuni tahum.
0: Hello.
1: وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
0: مَاشَ اللَّهُ
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: مَكَسِي
1: أُسْتَاذ مَكَسِي جِيجِي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dekat Mia, Pak Manggil kita yang kelima, insyaAllah.
0: Puan Jamiah.
2: Puan Jamiah, insyaAllah. Jumpa puan, no. Kata dia, Kak. Kata,
0: Kak Mia.
2: Kak Mia. Dan insyaAllah terus kita Ustaz nak terima pemanggil seterusnya. Pemanggil kita yang ke-6. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Yo, siapa di talian?
3: Makcik Aziza ni, dari JKR.
2: Makcik Amiza.
0: Ada Aziza, Makcik Aziza.
2: Aziza.
3: Aziza.
0: Silalah makcik, insyaAllah.
3: DJ dan Ustaz sihat ke?
0: Sihat.
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Harap makcik semua sihat lah, insyaAllah.
2: Amin, insyaAllah.

0: Fakafaru.
1: Ketak sikit
0: dah. Leo, Cik, insyaAllah tak apa.

0: Judul
1: Iqab. Haa Tui.
0: Walakad arsalna.
1: Ar tu makcik. Makcik angkat.
0: Walakad ar.
1: Haa ahad lidah dalam naik dah. Walakad ar. Ar.
0: Walakad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin.
1: Elok. Haa.
0: Ila Fir'auna wa Hamanna wa Qaruna. Ha,
1: ma dua kat makcik. Makcik baca ni. Wa Haman maksud tu. Wa Hamani. M-A. Ma.
0: Wahama.
1: Ma dua kat. No.
0: Tak apa
1: makcik. Tak apa. Ila Fir'aun.
0: Ila Fir'auna wa Ma.
1: Wa Haman.
0: Ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna faqalu sahirun kazzab.
1: Falamma ja'ahum
0: bilhaqqi min indina qalu qtulu abna allazi
1: na amanu ma'ah. Ya, Ustaz. Betul. Qalu qatulu. Kalau masih larat, patah balik ke qalu. Kalau tak larat, wastahyuni sa'ahu.
0: Wastahyuni sa'ahu.
1: Boleh. Ha,
0: ambil itu. Ketak sikit. Wastahyuni sa'ahum.
1: Elok.
0: Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal.
1: Allah. Elok macam Allah.
0: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim.
1: Sama.
2: Cik Zita kita. Baik, itu dia pemanggil kita yang ke-6. Alhamdulillah. Jangan risau, jangan takut salah orang kata Ustaz. Sebab memang kita belajar ni untuk membetulkan yang mana salah. Jadi insyaAllah untuk anda semua yang nak perbetulkan bacaan surah Ghafir hari ni, insyaAllah ayat 22 hingga 25 boleh terus telefon kita di 04-2107-389. Kita nak terima pemanggil seterusnya Ustaz. Pemanggil kita yang ke-7. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, Ustaz Zahri.
3: Ya, saya.
2: Pak Abang, Ustaz.
3: Ya, sihat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini tak ada kenuri ke?
3: Ini tak ada.
2: Tak ada lagi. Baik-baik. Alhamdulillah.
3: Okay.
2: Baik, insyaAllah, Ustaz. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: 22-25, no? Okey.
1: 22 hingga 25.
3: Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitanirrajim.

0: آمنوا
1: معه كده قالوا سامي
0: قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
1: ما شاء الله.
0: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: Ya, terima kasih dan juga DJ Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zahri. Panggil kita yang ketujuh.
1: Ya.
2: Baik, insyaAllah kita nak back to back tak berhenti Ustaz.
1: Ya. Tak apa.
2: Sampai pukul tujuh Ustaz, insyaAllah.
1: Ya.
2: Pemanggil kita yang ke-8 lepas ni Ustaz, insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Baik. Dia tengah-tengah pukul 7 tu dia terkejut kot. Dia ingat nak kena tadarus lah kot. Tak apa, insyaAllah. Boleh telefon lagi di talian kita di 04-2107-389 untuk sama-sama kita semak Surah Ghafir ayat 22 hingga 25 insyaAllah. Dan kita nak terus terima pemanggil kita yang ke-8 Ustaz. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ustaz.
2: Oh, halus yang bunyi. Siapa di talian?
3: Kak Zai.
2: Kak Zai, cuba dekat Kak sikit. Main. Bunyi perlahan sangat. Sayup je kami dengar.
3: Betul, okey.
2: Pakai telefon dekat lagi boleh?
3: Ya.
2: Boleh, insyaAllah.
3: Kak Zai nak baca. Surah
2: Sejadah?
1: Boleh.
2: Boleh, insyaAllah. Boleh tak?
1: Bingung macam apa ni ya?
3: Assalamualaikum
1: Ustaz. Ya, assalamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Masya Allah.
3: Alif Lam. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين

0: أتاهم
1: بتنطق.
0: ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يهتدون.
1: Kak Zai tertinggal, dengung sikit. Ma atahum litunzira qauman ma atahum min, tertinggal dengan pada min tu. Ambil balik tempat Kak Zai mula tadi. Ma atahum, silakan.
0: Ma atahum
1: min, tertinggal dengan tu. Ma atahum min nadhirim.
0: Ma atahum
1: قبلك لعلهم يهتدون. هلو الله.

0: Tui.
1: Kanani qadaru
0: كان ميق ميق قل قل ميقداره ألف سنة

0: Sadaqallahul azim. Ha,
1: sampai tu dulu kat Zainal, insyaAllah.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Special untuk Kak Zahir ni.
1: Ya.
0: Clothingnya.
1: Ya.
0: Surah Sajadah.
1: Ya Allah.
0: InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama. Di talian yang menembusi talian yang mana tak berupaya, tak sampai. Duk telefon daripada petang tadi pukul 3 sampai. Ya. Law. Tak boleh-boleh kata
1: Ustaz. Allah.
0: Tak apa insyaAllah. Janji niat itu semuanya dah dikira pahala-pahala.
1: Ya,
0: InsyaAllah. Yang mana mungkin terlepas, insyaAllah untuk minggu hadapan kita akan bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad pula. InsyaAllah. Untuk sambungan Surah Ghafir. Dan apa pun, terima kasih berbanyak-banyak kepada Al-Fadil Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz.
1: Afwan.
0: Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Jaga diri baik. Lepas ni nak balik ke mana Ustaz?
1: InsyaAllah. Balik pulau.
0: Balik pulau.
1: Ya.
0: Masjid sana.
1: Di sana insyaAllah.
0: Ada kuliah kan?
1: Ada kuliah insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi yang mana berdekatan boleh pi. Masjid mana Ustaz?
1: Masjid Simpang 4.
0: InsyaAllah. Pada maghrib mana? Lama saya pula habis 8. InsyaAllah. Apapun untuk anda semua, InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Saya sudah ingat lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

All Eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine. Semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, Ustaz Semak. Hanya di Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Dua perlawanan pembukaan kumpulan A Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan Mexico dan Korea Selatan memulakan kempen dengan kemenangan. Tuan rumah Mexico menewaskan Afrika Selatan 2 gol tanpa balas melalui jaringan Julian Quiñones dan Raul Jimenez. Afrika Selatan turut kehilangan Sefole Setole yang dilayangkan kad merah. Sementara itu, Korea Selatan bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Czechia 2-1. Ladislav Krejci terlebih dahulu meletakkan Czechia di hadapan sebelum Huang In-byeom menyamakan kedudukan. Oh Hyun-gyu kemudian muncul wira Korea Selatan apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-80 untuk memastikan 3 mata berharga.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Okey, 4.20 minit petang. Demikian tadi Isadro telah pun sama-sama kita dengar keputusan mengenai dengan dua perlawanan awal pembukaan Piala Dunia 2026 dan terus bersama dengan kami di RTM khususnya di Mutiara FM ini untuk kita sama-sama mengetahui keputusan perlawanan, jadual perlawanan dan pelbagai lagi aksi-aksi menarik dalam apa yang diberikan dalam Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih untuk rakan penerbit Farouk juga bersama dengan Amin yang menerbitkan minit Piala Dunia di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM. Segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: 4:30 petang.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 164 individu ditahan atas pelbagai kesalahan berkaitan penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang, kegagalan mematuhi syarat jaminan serta pelanggaran perintah pengawasan, dan 149 individu didapati positif dadah. Pengarah bahagian penguatkuasaan dan keselamatan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Mazir Elias berkata, penahanan dibuat menerusi operasi cegah khas, ops cegah khas yang dijalankan secara serentak selama 3 hari dan berakhir semalam.
1: Kalau kebanyakan negeri pun umur yang produktif ataupun umur yang begitu besarlah dalam penyalahgunaan dadah bahan ini adalah dalam kalangan berumur 19 hingga 40 tahun. Belia dan juga awal dewasa lah, iaitu seramai 77 orang meliputi 47%, dan yang senior pun ada ni 9 orang melebihi 61 tahun. Cuma alhamdulillah kita tak jumpa lah yang bawah 18 tahun. Yang kita bimbang yang ni, sebab yang ni lah pemimpin masa depan kan.
0: Menurut beliau, operasi selama 3 hari yang bermula 9 Jun dan berakhir semalam itu meliputi semua 5 daerah di Pulau Pinang, iaitu Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah, Seberang Perai Selatan, Daerah Timur Laut dan Daerah Barat Daya. Mahathir berkata, AADK akan terus mempertingkatkan operasi pengesanan serta menyediakan program rawatan dan pemulihan yang komprehensif bagi membantu individu kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Mahathir berkata, metamethamphetamine atau syabu menjadi bahan yang paling banyak disalahgunakan. Beliau berkata, sebanyak 100 individu yang ditahan didapati positif menggunakan dadah itu, manakala 35 individu didapati positif opiat, manakala 18 lagi dikaitkan dengan penggunaan ganja.
1: Sekarang ni memang metamethamphetamine lah, syabu lah, kalau kita sini utara panggil batu lah, yang banyak dikesan, iaitu seramai 100 orang daripada 149 yang positif itu, 100 orang adalah menggunakan metamfetamin, dan ada satu kes ketamin. Kemudian yang polidrug ni pun ada 10 orang lah. Polidrug ni ada yang menggunakan opiat dan meds, kemudian med dan marijuana lah. Yang marijuana sendiri, yang ganja tu sendiri ni pun satu peningkatan jugalah, sebab kita dapat 18 orang. Biasa dalam operasi ni jarang juga dapat kes-kes marijuana ni. Yang kan tempat ni opiat dah tak banyak, tapi di Penang ni saya difahamkan di Timur Laut lah khususnya, penyalahgunaan opiat ni masih lagi agak dominan.
0: Mazir Elias. Jelas beliau, Seberang Perai Utara merekodkan jumlah tangkapan tertinggi, iaitu 50 orang, diikuti daerah Barat Daya 36, Timur Laut 31, Seberang Perai Tengah 30 dan Seberang Perai Selatan sebanyak 17 orang. Operasi dijalankan berdasarkan aduan orang ramai serta maklumat risikan yang dikumpulkan oleh pegawai penguat kuasa. Pulau Pinang menyambut baik pelaburan baru dalam sektor teknologi tinggi yang disifatkan mampu memperkukuh ekosistem semikonduktor serta elektrik dan elektronik ENE. Ketua Menteri Chow Kon Yeo berkata, pelaburan tersebut melibatkan kemudahan pengeluaran mesin yang diperlukan industri berkaitan, termasuk penyelesaian teknologi kecerdasan buatan AI, sekaligus membantu melengkapkan rantaian bekalan sedia ada.
2: Ekosistem supply chain kita masih ada gap-gap tertentu yang perlu diisi supaya kita melengkapi supply chain kita untuk memberi perkhidmatan kepada kilang-kilang yang ada ataupun customer di luar negara. Walaupun ini merupakan pelaburan yang bukan besar dari segi wang, kalau dalam 5 tahun mungkin dalam segi 500 juta ringgit lah.
0: Chow Kon Yeo. Menurut beliau, walaupun nilai pelaburan itu tidak begitu besar berbanding projek lain, ia tetap penting dalam mengukuhkan kedudukan Pulau Pinang sebagai hub semiconductor dan E&E selain menyokong sektor sains. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Galatek Penang Global Manufacturing and Delivery Hub di Perai. Sementara itu, dalam majlis yang sama, kerajaan negeri akan mengambil langkah positif untuk mendapatkan penjelasan daripada pihak pemaju mengenai status tapak pembangunan di Taman Manggis Georgetown yang didakwa terbiar sekian lama. Tuan Menteri Chow Kuan Yew berkata, pihaknya akan meneliti semula perjanjian asal berkaitan penjualan tanah berkenaan. Beliau turut mengatakan kebenaran merancang tanah diluluskan sebelum ini, tetapi masih tiada perkembangan di tapak tersebut.
2: Memang tanah yang sudah pun dijual kepada syarikat berkaitan. Kita tak ada makluman, walaupun saya percaya kebenaran merancang diluluskan pada satu ketika, tetapi projek ini tidak kita lihatlah ada apa-apa perkembangan. Ya, sebab tanah ini milikan mereka, mereka berhak untuk mulakan, tetapi kita memang mahu mereka menghabiskan projek ini lah.
0: Chow Kuan Yew. Chow menegaskan pihaknya komited dalam memastikan projek kemudahan perubatan yang dirancang di tapak itu dapat dilaksanakan. Namun, perlu juga merujuk kepada terma perjanjian sebelum tindakan diambil. Ini pula, tiga kanak-kanak warga Indonesia yang berada di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM selepas didapati diabaikan sejak dari lahir berjaya disatukan semula dengan keluarga mereka di Indonesia. Exco Pembangunan Sosial Kebajikan dan Hal Ehwal Bukan Islam Lim Siu Kim berkata, kanak-kanak berusia antara 1 hingga 3 tahun itu dihantar pulang melalui lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang selepas usaha mengesan waris mereka membuahkan hasil. Jelas beliau, setelah waris dikenal pasti, proses dokumentasi serta urusan penghantaran pulang diselaraskan hasil kerjasama erat antara Jabatan Kebajikan Masyarakat, Consulate General Republic Indonesia dan Jabatan Immigration Malaysia. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Aurora FM. Merungkai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaatun Ablegani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Laporan mengenai lonjakan melebihi RM600 juta ringgit hasil kerajaan negeri dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sesuatu yang amat memberangsangkan dan disifatkan sangat progresif. Bacaan ekonominya, situasi itu memperlihat prestasi kewangan negeri berada pada landasan positif melalui pengurusan fiskal yang berhemah. Semua itu diukur melalui keupayaan kerajaan negeri dalam menjana hasil yang stabil pada masa sama mengekalkan disiplin perbelanjaan yang tinggi. Peningkatan dana simpanan yang diperolehi sepatutnya boleh dibelanjakan untuk manfaat penduduk negeri ini. Ini kerana kedudukan kewangan yang kukuh membolehkan pembangunan projek yang melibatkan rakyat dilakukan tanpa bergantung sepenuhnya kepada pinjaman luar. Inilah masanya kerajaan negeri mempunyai lebih keupayaan untuk membiayai projek pembangunan termasuk kemudahan infrastruktur lebih baik kepada penduduk Pulau Pinang. Namun apa yang berlaku, penduduk terpaksa menanggung kos lebih tinggi apabila kerajaan negeri meneruskan langkah menaikkan kadar tarif air bermula 1 Julai depan meski hasil meningkat. Mengapa ironi ini boleh terjadi? Apa yang memungkinkannya? Adakah ada jalan keluar? Kupasan dan ulasan topik dari Bilik Berita minggu ini kami bawakan mengenai hasil negeri dan beban hidup rakyat. Pengumuman Ketua Menteri Pulau Pinang Chau Kon Yau mengenai peningkatan akaun hasil disatukan negeri mencecah RM616 juta ringgit 8 Jun lalu telah menepis dakwaan liar segelintir pihak. Kononnya, simpanan tunai negeri semakin merosot sehingga menyebabkan defisit. Semua itu gara-gara ramalan awal yang menjangkakan simpanan Pulau Pinang bakal merosot sehingga 50 juta ringgit. Mujur ramalan itu meleset sama sekali. Sebaliknya, Chau menegaskan lonjakan tersebut didorong oleh lebihan belanjawan atau surplus yang memberangsangkan tahun lalu selain hasil semasa yang lebih tinggi tahun 2026 dan bukannya disebabkan oleh kenaikan cukai tanah atau cukai taksiran secara mendadak awal tahun ini kerana ternyata peningkatan rizab tersebut berlaku sebelum pelaksanaan kadar baharu cukai tanah yang berkuat kuasa 1 Januari lalu. Fakta itu sesuatu yang harus dipuji. Itu tanda kecekapan pentadbiran yang berjaya mengutip hasil dengan baik. Secara umum, sumber pendapatan Pendapatan Kerajaan Negeri Pulau Pinang diklasifikasikan kepada tiga komponen utama. Pertama, hasil bukan cukai. Komponen ini merupakan penyumbang terbesar dan sumber pendapatan utama merangkumi anggaran melebihi RM690 juta. Ringgit. Kedua, melalui hasil cukai. Komponen ini juga menyumbang sekitar RM260 juta ringgit kepada kantong negeri. Manakala komponen ketiga adalah terimaan bukan hasil yang menyumbang sekitar RM98 juta. Ringgit. Saudara, apa yang meresahkan penduduk? Mengapa tarif air tetap dinaikkan pada 1 Julai depan? Ketika kantong simpanan negeri dalam keadaan sangat selesa, mengapa mereka harus dibebankan dengan kos utiliti asas ini? Sejauh mana RM616 juta ringgit ini diterjemah kepada keselesaan hidup golongan marhain di luar sana? Hasil rizab yang banyak tidak memberi makna besar kepada penduduk sekiranya jalan raya masih berlubang, jika isu banjir kilat di beberapa kawasan masih belum selesai sepenuhnya atau jika projek infrastruktur asas masih perlahan. Penduduk pastinya tidak mahu sekadar melihat angka di atas kertas. Mereka mahu merasai kemakmuran itu di dalam poket dan kehidupan mereka seharian. Betul, kita faham alasan rasional di sebalik kenaikan tarif air baharu yang diumumkan. Beberapa faktor kritikal yang disenaraikan termasuk kenaikan terpaksa dilakukan setelah ditangguhkan selama 12 bulan. Antaranya disebabkan keperluan dana infrastruktur air yang sangat besar dan bagi menampung projek Pelan Kontingensi Air 2030 Pulau Pinang. Pembadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP ketika ini dikatakan menanggung subsidi air domestik sekitar RM81 juta ringgit setahun dan dikatakan juga keuntungan sedia ada syarikat air itu tidak lagi mencukupi untuk membiayai projek jaminan bekalan air jangka panjang sehinggalah tahun 2030. Kenaikan tarif ini dijangka menjana tambahan hasil RM20 juta ringgit dalam tempoh 6 bulan akan datang. Kerajaan negeri juga berhasrat untuk menggunakan hasil tambahan itu. Untuk dilaburkan semula bagi membiayai beberapa projek infrastruktur air baharu dan menampung kos operasi syarikat BPAPP. Antaranya projek loji rawatan air,
LRA Mengkuang Park bernilai RM250 juta ringgit berkapasiti 114 juta liter sehari serta projek pemasangan paip McCallum di Bukit Dumba bernilai RM416 juta ringgit. Tetapi apa yang kerajaan negeri perlu terlebih dahulu perhalusi ialah faktor kesesuaian masa pelaksanaannya. Ketika penduduk sedang dihimpit pelbagai kuasa hidupnya mencabar, langkah menaikkan tarif air dilihat kurang sesuai. Walaupun pelarasan ini dikatakan hanya melibatkan impak kenaikan yang minimum untuk majoriti rakyat dan sebahagian besar pengguna domestik, namun kenaikan tetap kenaikan. Apabila bil air naik dan meningkat, ia ada kesan rantaian. Di sinilah fungsi semak dan imbang sangat penting dan memainkan peranan. Sekiranya tarif air dinaikkan ketika rizab negeri pula tebal, maka kualiti perkhidmatan air selepas ini mestilah bertaraf 5 bintang. Tiada lagi alasan paip pecah tanpa amaran. Tiada lagi isu air keruh dan tiada lagi gangguan bekalan air berhari-hari di kawasan kritikal terutama di seberang perai. Rakyat diminta membayar lebih. Seharusnya mereka wajar mendapat pulangan balik dalam bentuk perkhidmatan yang tiada cacat cela. Perlu diingat, pengurusan kewangan yang baik akan menjadi tidak bermakna sekiranya kebajikan marhain dipinggirkan demi menjaga angka akaun yang cantik semata-mata. Pemimpin datang dan pergi, tetapi rakyat tetap di sini membayar bil dan cukai. Pastinya masih terdapat beberapa alternatif bantuan dan skim subsidi khusus yang boleh difikirkan untuk meringankan beban rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Daripada memberikan subsidi pukal kepada semua orang termasuk golongan kaya dan warga asing adalah lebih praktikal sekiranya mekanisme rebat tunai dialih kepada yang memanfaatkan golongan sasar melalui skim PBAPP. Manfaatkan program rebat mutiara khusus

Demikian salut lepas sama-sama kita dengar tadi dari bilik berita di mana waktu sekarang dah pukul 4.49 minit petang, dan untuk panduan muslimin juga muslimat telah pun masuk tadi waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada pukul 4.47 minit petang. Selamat untuk anda menunaikan solat fardu asar di mana juga anda berada, anda bersama dengan saya Jalani. InsyaAllah sampailah jam 8 malam nanti.

Kau yang baru sampai ke Pulau Pinang, selamat datang ke Pulau Mutiara. Okey, saat lagi tepat jam 5 petang kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Kita nak dengar sama-sama utama 5 petang. Lepas tu kembali semula bersama dengan saya.

0: Memang per ni. Asyik cik mau dengar sudah.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah rata dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

17 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, Yang Berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: FM.
1: Okey, 5.16 minit petang waktu lah ni, anda bersama dengan saya Jalani pada waktu lah ni, dan saya tak kesorangan di udara ketiga ni. Kita akan bakal bersama dengan Puan Fira kita dalam ruangan Biz On Air pada petang ni. Jadi kita terus bersama dengan Puan Fira kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi apa abang Puan Fira petang ni, sihat?
2: Baik, sihat
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi macam biasalah, kita di Mutiara FM ni, kita ada buat satu ruangan, ruangan Biz On Air. Kena dalam bahasa Melayu dia ni, perniagaan di udara lah waktu lah ni kan. Jadi mungkin Puan Fira boleh perkenalkan diri dan juga perniagaan apa yang Puan ceburi. Silakan Puan.
2: Okay, saya Fira. Saya buat dessert, tapi dari rumah aja lah, home base je. Cuma saya ada buat apa, macam untuk tempahan majlis-majlis ke apa ke, boleh lah contact saya.
1: Okay, macam tu. Jadi sejak bila ni Puan Fira menceburi bidang perniagaan dessert ni?
2: Actually buat dessert ni memang dari sekolah lagi duk minat buat.
1: Tu no.
2: Lepas tu dah kahwin ni, bila tak kerja kan, suri rumah. So pelan-pelan duk start meniaga lah.
1: Okay, jadi dah berapa lama dah Puan menceburi bidang ni?
2: Dalam
1: 5-6
2: tahun juga.
1: 5-6 tahun. Jadi mungkinlah di sepanjang Puan menceburi bidang pembuatan dessert ni, maklumlah yang macam mana kita tahu ni, dessert ni dia terdiri daripada kita kata bahan-bahan makanan yang manis, ataupun kita kata kek, roti macam tu lebih kurang Puan lah.
2: Betul.
1: Okey, jadi apakah dessert yang menjadi pilihan ataupun yang paling laris yang Puan buat, yang kata mendapat awak kata apa, ramai yang orang suka tu, dessert yang macam mana tu?
2: Okay, saya buat yang paling selalu orang order untuk majlis lah. Apa ni, red velvet cake in cup dengan puding buah.
1: Okey. Jadi selalunya pelanggan-pelanggan Puan ni terdiri daripada kita kata orang-orang yang kita kata orang tempatan ke, ataupun ada juga orang yang kita kata daripada luar lah, luar daripada negeri Pulau Pinang sendiri yang datang order dessert Puan ni?
2: Mostly orang Penang lah, sebab saya memang apa, buat dari rumah je, kecil-kecil je, tak besar-besaran sangat.
1: Dan bagaimana pula dengan kata apa, sokongan ahli keluarga, terutamanya suami lah, dia menyokong penuh apa yang Puan niagakan ni?
2: Betul, dia sangat sokong. Actually saya start niaga ni pun daripada family suami jugalah. Dia orang lah yang banyak apa, cari customer baru kat saya.
1: Alhamdulillah, tu dia lah. Jadi apabila kita berniaga ni, bila dapat sokongan dari keluarga tu pun lah, jadi kita berasa seronok, kita berasa apa yang kita buat tu mendapat restu. Orang putih kita dapat blessing lah kan. Jadi Puan, apakah cabaran di sepanjang Puan menjalankan perniagaan ni?
2: Cabaran dia kadang tu sometimes my musim tak ada order tu, memang tak ada order tu lah. My time ada tu alhamdulillah banyak, macam tu lah.
1: Ya, jadi
2: semua kadang-kadang tu ada banyak saingan juga kan, sebab dessert kan.
1: Betul lah. Tapi pandangan ikhlas saya ataupun apa yang dapat saya katakan, kiranya Puan ni antara yang beruntung jugalah dapat menjalankan perniagaan di rumah. Dia tak perlu orang kata apa, kos sewaan kedai apa semua tu kan. Jadi apakah kita kata matlamat Puan seterusnya di masa depan ni, apakah angan-angan Puan ataupun cita-cita Puan untuk memperbesarkan lagi perniagaan Puan ni?
2: Saya memang ada plan in future, memang ada plan nak buka kedai dessert sendiri, insyaAllah. Yang itulah yang paling saya nak sekali nanti.
1: Mungkin di sepanjang Puan menjalankan perniagaan ni, mungkin Puan ada memohon apa-apa, mungkin bantuan daripada agensi-agensi kerajaan ke apa yang boleh membantu memperbesarkan lagi perniagaan Puan, ataupun masih dalam kita perancangan?
2: Semua tu masih dalam perancangan lagi, sebab sekarang anak-anak saya kecil-kecil lagi, susah untuk saya nak bergerak ke mana-mana kan, sebab tu yang saya duk buat dari rumah aja dulu.
1: Okey. Dari sudut peralatan pula Puan, peralatan untuk kita kata nak buat dessert ni, dia memerlukan peralatan kan. Jadi peralatan tu adalah peralatan yang dibeli sendiri oleh Puan?
2: Betul, saya beli sendiri.
1: Ni ada juga yang tanya, buat dessert ni modal dia besar tak?
2: Dia depends lah. Kalau ada setengah yang modal dia tak berapa besar sangat. Ada setengah yang macam kek-kek cheese ke apa ke. Ha, yang tu modal besar lah.
1: Okey, dia bergantung kepada
2: bergantung pada bahan yang kita pakai tu.
1: Dia. Jadi sudah pastinya ramai yang mendengarkan orang kata apa apa yang puan jalankan ataupun perniagaan yang puan jalankan ni, dan mungkin juga ada yang tertanya-tanya nama rasmi orang kata apa kedai puan, walaupun daripada rumah, saya boleh kata kedai jugalah, kedai dari rumah ni, nama dessert puan ataupun nama nama komersial puan tu lah.
2: Saya by nama Dessert by Mama Arfa.
1: Dessert by Mama Arfa. Jadi rakan-rakan pendengar yang mana yang duk dengar Beast on Air pada waktu lah ni, kalau hampa teringin nak makan dessert yang sempoi punya, dessert yang disediakan orang kata apa secara kasih sayang, nama dia pun Dessert Mama by Mama Arfa.
2: Mama Arfa.
1: Ah, tu dia. Jadi bila kita makan dessert ni, mungkin kita rasa macam mak-mak kita yang sediakan. Jadi mungkin puan boleh kongsikan lokasi ataupun bagaimana pelanggan-pelanggan nak mencuba dessert puan ni.
2: Saya dekat Balik Pulau. Tapi saya selalu open order dekat Facebook lah atau dengan WhatsApp saya dekat 011-1254-1815.
1: Tu dia.
2: Dekat Facebook pula boleh check page saya by Mama Arfa.
1: Jadi lepas ni kira kek-kek birthday pun puan buat jugalah noh.
2: Okay, birthday setakat saya tak buat lah. Saya
1: just
2: buat yang
1: bekal-bekal. Oh, bekal-bekal dia. Okay, baik. Lepas ni siapa yang teringin nak makan orang kata dessert-dessert sempoi macam yang Puan Fira kita beritahu tadi, boleh pergi semak di Facebook Dessert Mama Arfa ataupun talian telefon yang telah pun Puan beritahu tadi. Jadi untuk yang terakhirnya ni Puan, di kesempatan ni juga mungkin Puan ingin menyampaikan sesuatu, harapan, ucapan terima kasih kan untuk ahli keluarga yang beri sokongan dalam Puan menjalankan perniagaan ni. Silakan Puan.
2: Untuk family saya, terima kasih sebab support saya punya minat ni. Untuk para pendengar, kalau nak order dessert dengan saya, nak order untuk apa, kenduri ke majlis-majlis apa-apa, boleh contact number saya 011-1254-1815. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Puan Fira. Saya doakan semoga perniagaan anda akan bertambah maju dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Fira kita yang bersama-sama dalam Beast on Air kita pada petang ni. 5:54 minit petang.

0: FM 90.5 berpulau 7, 90.3 berpulau 9, 90 berpulau 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi anda berdepankan saya, Jalani, petang ni. InsyaAllah sampailah jam 8 malam nanti. Seketika tadi, untuk ruangan Tahsin Al-Quran, Amin menemani anda. Dah digantikan dengan saya, insyaAllah. Saya akan cuba melaksanakan tugasan yang diberikan dengan sebaik mungkin. Jadi, di mana juga anda berada pada ketika dan waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Dan terus menyantuni kami di frekuensi kami. Tiga frekuensi utama kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Ada yang dalam perjalanan menuju balik ke rumah setelah seharian berada di kantor, di pejabat, melaksanakan tugasan. Ada di antara kita juga yang pada ketiga ini masih lagi sibuk dengan pelbagai perkara yang datang di saat-saat akhir. Masih lagi berada di pejabat. Selamat. Selamat untuk anda terus melaksanakan tugasan anda, tanggungjawab anda. Selamat datang juga diucapkan untuk bos-bos kita yang masih lagi melekat di kerusi empuk anda, menandatangani beberapa dokumen yang sepatutnya diserahkan. Jadi terima kasih untuk semua, dari pegawai atasan sehinggalah ke pegawai bawahan. Kita terus bawa diri kita dengan sebaik mungkin untuk kita terus menelusuri dunia yang sementara ini. Dan harapan saya, yang berlalu sudahlah berlalu. Jangan difikirkan lagi. Kalau duk fikir benda-benda kemarin, macam mana nak move on hari ini kan? Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Hati-hati yang badu pada petang ni. Jangan banyak berkhayal di jalan raya. Bahaya. Saudara Muhsin, terima kasih. Zuraini Ishak, terima kasih. Muhammad Saiful, terima kasih juga. Dengar Mutiara FM. Pilot darat kita, selamat petang. Hati-hati.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Juga pada petang-petang ni saya santuni peniaga-peniaga kita. Selamat berniaga. Yang dah pun mula berniaga, baru nak mula berniaga, ataupun yang dah lama berniaga, semoga melimpah ruah rezeki anda pada hari ini. Jangan keliru ketika anda hendak menukar lorong ya, di atas jalan raya. Bagi isyarat sebelah kiri, masuknya sebelah kanan.

Muhammad Mustaqim. Lagi satu Jai, dia kata di Plaza Tol, pastikan lorong mana yang nak dituju. Dia kata lah minit dia boleh pula pangkah dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi kenderaan belakang tak menyerit brek, bahaya. Jangan keliru dan fokus sentiasa. Anggota-anggota keselamatan kita, khususnya abang-abang trafik kita dari PDRM, terima kasih. Dengan kuda putih anda, meluru dengan pantas memastikan kelancaran lalu lintas. Terima kasih bro. Rider-rider kita, hati-hati. Yang bawa markah nak relax-relax, duduk di laluan kiri ya.

Okey, terima kasih Bob. Bob kata cabaran memandu kereta ni. Dia kata dia buat kereta, dia buat lori ke apa saja. Cabaran yang terbesar yang selalu orang tak sebut adalah apabila kita memandu, kita gatai tengah belakang. Sudah pasti ramai yang mengalami situasi sedemikian. Tengah duduk bawa kenderaan, tiba-tiba nak garu tengah belakang, tangan tak sampai. Masalah. Terima kasih, Bob.

Okey, Abang Syarin pula kata. Dia kata senak perut dalam jam yang panjang katanya. Buka

0: Muhammad Sani. Nak dengar lagu tu, lagu ni. Sat lagi lah dalam Cafe Music Malam, sat lagi. Waktu lah ni kita santai-santai ya. Kalau ada lagu yang anda nak dengar tu, kebetulan saya mainkan, itu hanyalah kebetulan.
1: Memang pedih. Asyik cik mau dengar sudah.
0: Okey, terima kasih. Hampa masih lagi dengar Mutiara FM. Yang bersantai di rumah, maklong mangah, paklong pangah. Pak cik, mak cik. Duduk tengok TV sambil dengar radio. Boleh lagu tu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih rakan penuju tera dari unit MCR.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Cengcam kap candai.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bidang ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM
2: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untuk

0: habis. Patah-patah mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelok perkasa bila sampai ke pakalangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah percakapan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8. Memang.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Okey, 7:02 minit malam ketika ini, Butir FM. Segalanya untukmu. Terima kasih untuk rakan teman kita. Terima kasih untuk Afif Abdullah. Katanya pasukan pilihan saya Bosnia Herzegovina akan menentang Kanada kalau tak silap tengah malam ini. Ya, pukul 3 pagi esok. Kira hari ni lah. Lepas pukul 12 tengah malam, dia kira esok lah kan. Jangan lupa ya, saksikan Piala Dunia 2026.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, waktu sekarang dah 7.25 minit malam. Untuk panduan, sekali lagi saya war-warkan Muslimin juga Muslimat kita. 7.33 waktu maghrib kita untuk hari ini. Nah,

0: kita duduk sembahyang berapa lama dah, kita kena buat bagi elok-elok. Kualiti sembahyang kita tu kita kena jaga. Di antara kualiti sembahyang apa dia yang kita nak kena jaga, sembahyang awal waktu, itu kualiti. Sembahyang tu dah okey dah, tapi kalau boleh sembahyang awal waktu, itu kualiti. Apalagi kualiti yang boleh kita jaga, sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang dah, kalau sembahyang di rumah pun okey dah, tapi kalau kita sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang, sembahyang dah, cantik dah, kalau boleh berjamaah, itu kualiti. Sembahyang duk buat semua apa semua cantik dah, tapi kalau kita boleh dapat takbir bersama imam, itu kualiti. Berbanding dengan kita jadi makmum masbuk, kita mai masa tu imam tahiyat akhir, kita Allahu Akbar, kita duk tahiyat akhir, kita dapat tak pahala berjemaah, dapat pahala sembahyang masjid? Dapat. Tetapi sama tak dengan kawan yang takbir sama dengan imam masa takbiratul ihram tadi? Tak sama. Kualiti dia tak sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas habis sembahyang, sunat rawatib kita buat tak? Kalau kita buat, itu kualiti. Qabliyah ba'diyah kita buat, itu kualiti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tambah lagi, add on, tambah lagi naik ke atas dalam sembahyang kita ni. Sunat fajar, sunat qabliyah subuh, jangan tak buat. Sunat duha, jangan tak buat. Malam, sunat witir, jangan tak buat. Berwuduk kalau boleh daripada rumah, setiap langkah kita duk mai tu, Allah kira itu satu pahala, satu langkah, satu darjat kita Allah naik, satu kekurangan kita Allah padam, satu dosa kita Tuhan padam. Kalau kita berwuduk di rumah sambil duk jalan mai ke masjid, cuba untuk dapatkan khusyuk di dalam sembahyang, fahami apa ayat yang kita duk baca dan sebagainya. Itu dia panggil kualiti sembahyang.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Allahu Akbar. Allah.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam? Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Bodek ni pangai yang keji, pangai yang buruk. Ingat, siapa-siapa yang kerja-kerjaan, pangkat kecil, pangkat besar. Siapa-siapa yang kerja swasta, pangkat kecil, pangkat besar, jangan sesekali membodek. Kerana orang yang bodek ni pangai cukup buruk sekali. Dia dikeji dan hina kehidupannya. Pasal apa? Dia seorang yang pendengki. Dia seorang yang tidak berakhlak. Dia seorang yang opportunist. Dia seorang yang pengkhianat. Dia seorang yang tamak. Dia seorang yang gelojoh. Seorang yang tak sabar. Dia seorang yang menabur fitnah. Dia seorang yang sombong. Dia suka berdusta. Dia seorang yang pemalas dalam pekerjaan. Dan dia muka tak malu. Dan dia seorang yang hipokrit. Iaitu dalam dua muka. Orang bodek ni ada matlamat dan tujuan. Di antara matlamat dia, dia inginkan pangkat, dia inginkan kedudukan, dia ingin dia ni sentiasa di samping bos dia. Tapi orang bodek ni kadang-kadang keinginan dia, dia dapat. Kadang-kadang dia tak dapat. Tapi kalau dia dapat apa yang dia inginkan, orang kata dia ni untung sekarung, rugi segunung. Apa maksud untung sekarung? Dia dapatlah pangkat dan kedudukan. Tapi dia rugi banyak. Dia hilang sahabat. Dia ramai musuh. Ramai orang tak suka pada dia. Walaupun bukan musuh, orang sekeliling sangat benci kepada dia. Dalam organisasi orang benci kepada dia. Orang yang di luar organisasi pun, kalau tahu panggil dia, mereka juga menjadikan dia bahan bualan di luar sana. Pendek kata, orang bodek ni untungnya sikit saja, tapi ruginya banyak sekali. Jadi jangan sesekali membodek.

Okey, 7.54 minit malam. Selamat malam untuk semua. Sampai di sini saja suara ini dapat ke udara untuk diisi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Jumaat 12/6/2026. 26 Zulhijjah 2026. Oh, banyak 6 eh. Masih segar hangat jar. Saya akan menempuh perjalanan sejauh 360 km malam ini ke Ampang. Rakan-rakan yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai. Alhamdulillah telah pun sampai sahabat saya. Selepas ini anda akan bertemankan bersama dengan beliau, Farouk. Assalamualaikum, bye-bye, selamat malam.

Okey, baik Mitra FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang mendengarkan kami waktu ini. Tak kira di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan kami menerusi pelbagai saluran untuk memilih Mutiara FM. Menerusi frekuensinya 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Itu frekuensinya. Jadi untuk anda yang nak mendengarkan kami di luar frekuensi kami, anda boleh dengarkan menerusi penstriman secara percuma RTM Klik. RTM Klik tengah menjadi tular ketika ini apabila semua kebanyakan rakyat Malaysia ketika ini memilih aplikasi RTM Klik ni untuk menonton langsung, secara langsung, orang kata apa, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni secara percuma. Tu pun dah tular berita yang terbaru. Kata rakyat-rakyat lain di negara lain pun memilih juga. Jadi menjadi timbul persoalan, dia akan menjadi orang kata apa, adakah ni mungkin ada kenyataan dari semasa ke semasa, nanti kita dengarkan. Okey, baik. Hari ini Jumaat. Alhamdulillah, penghulu segala hari, 26 Zulhijjah 2026 bersama dengan 12 Jun 2026. 26 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 12 Jun 2026. Itu betulnya. Okey, baik, dalam kuadran main ni saya akan temani anda hingga pukul 12:30 malam nanti dengan lagu-lagu menarik dan juga info-info semasa yang telah terjadi dan juga yang akan terjadi dalam perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu keinsanan untuk anda, dan selepas ini untuk pandu muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang akan masuknya waktu Isya 8.49 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Takabur itu sifat Allah. Manusia tak boleh bersifat dengan takabur kerana takabur itu sifat Allah. Apa maksud takabur? Daripada perkataan kabbar, besar. Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar. Takabur maksudnya membesarkan diri. Allah bersifat dengan sifat takabur. Layak tak Allah bersifat dengan sifat takabur? Bukan layak, memang itu sifat dia. Manusia boleh tak ambil sifat takabur? Tak boleh, kerana itu sifat Allah saja. Manusia tak boleh ambil takabur. Dalam ayat yang kita baca ni, surah Al-Ma'arij ayat 40, Tuhan sebut inna laqadirun. Sesungguhnya kami ni sangat kuat, Tuhan kata, takabur. Tuhan ni dia bersifat dengan sifat takabur. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'izzu izaruhu wal kibriya'u rida'u faman yunazi'uni azabtu. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa maksud dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-'izzu, 'izz maksud apa tuan-tuan? 'Izz, anak buah nama anak Nurul Izzah. 'Izz, 'izzah ni maksud dia apa? Mulia. Allah azza wa jalla, azza maksud dia apa? Maha mulia. Okey, dalam hadis ni Nabi kata apa? Al-'izzu, sifat mulia itu izaruh, itu adalah kain Allah. Dia guna perkataan tu. Wal kibriya'u, dan sifat takabur itu rida'u, itu selendang Allah. Maksud hadis tu apa dia? Dia nak abang kata Allah subhanahu wa ta'ala dia bersifat dengan sifat kemuliaan, dan Allah subhanahu wa ta'ala dia bersifat dengan sifat takabur. Benda tu ada ke Allah? Manusia tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Itu sifat Allah. Faman yunazi'uni azabtu. Tuhan kata siapa yang cuba nak lawan aku, aku akan azabkan dia. Tu sifat takabur Allah. Allah takabur. Okey. Satu hari dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Nabi ni duduk depan sahabat, Nabi kata satu orang tidak akan dapat masuk syurga sampai bila-bila kalau sekiranya dalam hati dia ada sikit takabur. Sikit saja takabur, la yadkhulul jannah, tak boleh masuk syurga orang ni. Wih, bila Nabi kata lagu tu, sahabat sudah cemas. Qala rajul, satu orang sahabat sudah kata innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Dia kata ya Rasulullah, macam mana dengan satu orang yang dia ni suka benda elok-elok? Dia ni kalau pakai baju, dia suka pakai baju elok-elok. Dia ni kalau pakai na'al ni sandal kasut, dia suka pakai kasut yang elok. Adakah dia takabur? Dia takut. Pasal Nabi kata siapa yang dalam hati dia ada sikit takabur tak boleh masuk syurga. Wih, ini bahaya. Dia terus tanya Nabi. Dia kata ya Rasulullah, kalau satu orang jenis suka elok-elok ni, ada orang tentu dia suka elok-elok, lepas sembahyang asar dia penat remeh macam Elvis Presley tu, nak pergi kena cok udang cicah, cok udang kuah kacang ya pun, dia smart. Dia jenis orang smart. Oh, dia tak boleh entah. Dia tak boleh tengok orang pakai slipper. Dia tak boleh tengok. Dia dalam perut dia ni jadi besar gay. Dia tengok orang pakai slipper. So dia tak ada. Dia main masjid saja. Dia pakai capal hang tuah tu. Dia tak pakai kasut slipper sebelah C8, sebelah C7 ni. Dia tak pakai. Dia smart. Jadi sahabat ni kata, kalau satu orang yang jenis suka smart ni, kalau pakai baju ni semua nak kena elok ni, Saih ni tajam ni, dengan semat dia, dengan rambut sikat mu elok, kasut dia dengan rumah dia, dengan kereta dia, dia semua jenis suka macam tu, adakah dia takabur? Dia tanya Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Oh, Nabi kata hang suka elok-elok ni bagus, pasti Allah ni Tuhan yang maha cantik. Yuhibbul jamal, Allah suka orang cantik-cantik, Allah suka orang yang bersih-bersih, Allah suka orang yang suka elok-elok ni, Allah suka. Tak ada salah yang tu. Anak pakai baju bersih, baju elok, baju baru, tak apa, pakai. Anak buat rumah, bagi buat. Hang ada duit, duit hang dapat dengan sumber halal, hang nak buat-buat. Hang nak beli kereta, hang nak jalan, tak ada masalah. Itu bukan takabur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu sendiri Tuhan maha cantik dan Allah suka kepada benda yang cantik-cantik. Al-kibru batarul haq. Ini definisi. Nabi kata yang kata takabur itu, al-kibru yang kata takabur itu batarul haq. Orang yang dia menolak kebenaran. Al-haq ni apa dia? Al-haq ni Quran, hadis. Ini al-haq. Orang main kat dia, abang kata, Syekh, ni ayat Quran kata lagu ni. Yang kalau nak ikut lagu ni, yang tu saya ambil balik zaman Nabi lah. Takabur. Takabur. Pasal apa? Pasal hak dia tolak tu Quran. Orang main abang kata, Syekh, ni ada hadis ni. Ni semalam ustaz ada baca hadis ni, ni apa ni. Yang kena jaga ni, yang duduk langgang ni hadis ni. Eh, ada mula ha? Eh. Eh, tanya hadis-hadis ni semua kalau nak ikut. Dia buat lagu tu. Ini takabur. Pasal apa? Pasal Nabi kata al-kibru yang kata takabur itu batarul haq. Dia tolak kebenaran. Kebenaran tu apa? Al-haqu min rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan. Apa dia yang main daripada Tuhan? Quran. Dengan hadis Nabi. Pasal apa? Pasal apa hak Nabi cakap tu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hak Nabi cakap tu wahyu Allah main. Atas lidah Nabi. Dua ni tolak takabur. Takabur. Lagi satu Nabi kata yang kata takabur itu wa ghamtun nas. Ghamtu maksud dia apa? Dia pandang rendah. Wa ghamtun nas, dia pandang rendah pada orang. Dia tengok orang ni semua dia pandang bawah. Semua dia pandang bawah. Ini tak tahu apa, dia ni bodoh, dia ni jahil, dia ni. Dia jenis macam tu. Ini ciri-ciri takabur. Jadi bila sahabat ni tadi dia takut bila Nabi kata kalau ada sikit takabur dalam hati tak boleh masuk surga, dia selalu takut. Dia kata ni kalau orang rumah elok apa semua ni, pakai baju elok, kasut elok. Nabi kata itu bukan takabur. Allah suka kepada benda-benda itu semua, tapi takabur itu ialah hang tolak kebenaran dan hang memandang hina kepada manusia. Itu takabur. Bila Nabi SAW terang macam tu, lega hati sahabat yang dengar ni.

percaya kepada kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, ah itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati. Mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar. Sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut main tu. Dia main pakai baju putih ataupun baju hitam. Dua kala aja. Kalau dia main pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk main nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah. Masa tu manusia sudah tahu. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak habaq dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadkhuli fi ibadi. Malaikat kata, masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadkhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni, malaikat hak main ni, kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu Akbar. Muka dan nakir. Waja'a malakal qabri. Mai dua malaikat kubur. Faya jelisah ni. Dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk. Siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh? Arji'u ila ahli fa'ukhbiruhum. Boleh tak boleh bagi saya saat saja masa? Saya nak balik jumpa family. Fa'ukhbiruhum. Saya nak abang dekat bini, dekat anak-anak saya. Kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni. Dia kata, sa'arji'u ila ahli. Aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam. Tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh. Untuk siapa, tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni untuk family. Dah mati dah masuk kubur, malaikat duk tanya. Kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi SAW kata dalam hadis, bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama. Saya nak balik pergi habaq dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh. Hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul eh. Ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus. Tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis.
muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang. Kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah. Atas kita. Allah.

FM。Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

17 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

Dong Hyun Min kekal sebagai wajah utama Korea Selatan dan antara pemain Asia paling berjaya dalam sejarah bola sepak moden. Kapten pasukan itu terkenal dengan kepantasan, disiplin serta ketajaman penyudah yang sukar ditandingi. Pengalaman yang luas dimiliki di pentas tertinggi dunia menjadikan Son sumber inspirasi kepada generasi baru Korea Selatan. Walaupun pasukan ini dibarisi ramai pemain muda berkualiti, Son tetap menjadi nadi utama dalam setiap gerakan serangan. Piala Dunia 2026 mungkin menjadi antara peluang terakhir buat beliau mencipta impak besar bersama negara dan meninggalkan legasi yang lebih istimewa.

0: FM.
1: And then it hit me.
2: Okay, baik, Mitra FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini. Tak kira di mana juga anda berada, anda dengarkan kami untuk jam berikutnya. Waktu ini 9:15 malam dalam Corner My, untuk membawakan kepada anda lagu-lagu menarik dan juga info-info. Terutamanya kan, tadi pagi tadi, 3 pagi tadi dah berlangsungnya perlawanan pembukaan bagi kumpulan A, dan juga dalam kumpulan A perlawanan yang seterusnya, iaitu dalam kumpulan A dalam pada pukul 10 pagi. Nanti kan kita perincikan cerita-cerita ni. Tapi saya nak cerita dulu perlawanan pembukaan, yang mana juga pasukan yang sama melakukan orang kata pembukaan perlawanan pada Piala Dunia FIFA 2010, tuan rumahnya Afrika Selatan. Dan kini Mexico menjadi tuan rumah untuk melayan kunjungan South Africa. Dan perlawanan pembukaan ini juga menarik kan, dengan gol dan juga diselangi dengan kad kuning dan juga kad merah. Okey, baik, kita ceritanya, kita cerita gol dulu. Perlawanan pembukaan ini di antara Mexico menentang Afrika Selatan, yang mana gol dijaringkan pada minit ke-9 melalui Julian Quiñones, dan juga pada minit ke-67 pada separuh masa kedua, Raul Jimenez pada minit ke-67. Itu jadi menjadikan keputusan penuhnya, Mexico 2, Afrika Selatan 0. Baik, itu ceritanya lah. Dan selepas itu diselangi dengan kad-kad yang menjadikan perlawanan itu lebih dramatik apabila pengadil melayangkan 2 kad merah kepada 2 3 kad merah kepada 2 pemain daripada Afrika Selatan dan seorang daripada pemain Mexico, iaitu daripada Afrika Selatan Yaya Sitole minit ke-50 dan Temba Zwane pada minit 84 dan 90 minit masa tambahan melalui kepada pemain Mexico Cesar Montes. Jadi untuk secara keseluruhannya, Mexico berada di tangga teratas dengan kemenangan yang pertama, dan Afrika berada di kedudukan yang keempat dalam kumpulan A. Baik, selepas ni kita nak bincangkan ataupun saya nak memperdengarkan kepada anda rangkuman perlawanan kumpulan A juga di antara Korea Selatan. Korea Selatan menentang Czechia. Mungkin ada yang Czechia negara mana? Nantikan saya akan sebut. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalanya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Baik, Mutra FM, segalanya untukmu. Dibikin dari Dikir Timur daripada Amok. Lagu ini pada tahun 2001. Lagu ini juga popular di dalam album yang sama dengan Aku Mahu Pulang. Baik, waktu ini 10.37 minit malam. Kita nak teruskan lagi hiburan-hiburan untuk anda. Tadi kita dah dengarkan lagu-lagu yang bertenaga, dan ni, lepas ni kita nak dengar yang santai-santai pula kan. Jadi jangan lupa untuk perlawanan, sekali lagi saya nak ingatkan, untuk keesokannya 3 pagi Satgi melibatkan kumpulan B pula, iaitu di antara tuan rumah juga Kanada, akan melayan kunjungan Bosnia Herzegovina pada 3 pagi Satgi. 3 pagi nanti. Baik, dan selepas itu juga 9 pagi esok, Grup D, tuan rumah juga Amerika Syarikat, akan melayan kata apa, seterunya juga, iaitu dari pasukan Paraguay. Jadi sama-sama kita tonton dari game yang pertama 3 pagi dan game yang kedua ialah 9 pagi. Anda boleh tonton juga secara langsung menerusi pensiman RTM Klik. Anda boleh pilih saluran TV OK mahupun saluran Sukan Plus untuk yang lebih lanjut. Kan luah yang boleh tengok-tengok, memang clear punya. Okey, baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Raya Putera FM, segalanya untukmu. Dibikin tadi lagu daripada Slam, Suratan untuk anda. 11.3 minit malam. Di penghujung ataupun di jam yang terakhir untuk siaran Putera FM pada hari ini. Kita akan terus sehingga pukul 12 malam. Seperti biasa 12 malam ke 6 pagi. Kita bersama dengan National FM nanti untuk siaran 95.7. Baik, untuk kempen Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari kedua esok bermula jam 3 pagi nanti. Grup B di antara tuan rumah Kanada menentang dengan Bosnia Herzegovina. Dan selepas itu pada 9 pagi esok, Grup D pula, tuan rumah juga Amerika Syarikat menentang Paraguay. Nantikan siaran langsung, tonton siaran langsung di aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh tonton di mana jua anda berada secara percuma. Baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda. Terus layan untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan pada Sabtu 13 Jun dengan dua lagi perlawanan yang pastinya menjanjikan saingan sengit. Kanada membuka kempen mereka menentang Bosnia dan Herzegovina pada jam 3 pagi di Stadium Toronto, Kanada dengan siaran langsung menerusi Sukan Plus dan TV OK. Seterusnya pada jam 9 pagi, Amerika Syarikat turun beraksi di hadapan penyokong sendiri apabila berhadapan Paraguay di Stadium Los Angeles, Amerika Syarikat. Perlawanan ini juga boleh disaksikan secara langsung menerusi Sukan Plus dan TV OK. Kedua-dua pasukan pasti mahu memulakan kejohanan dengan tiga mata berharga.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, Sinti

Bersama Ella dengan kita lah Bintang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sebanyak 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita layan pula Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Nanti kita buka lembaran hari baru Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, berjalan dengan lancar? Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap, kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apapun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Kita terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan. Tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zaid Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean Curacao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

bergerusa dengan Zunika. Zunika tengah buat apa Zunika? Zunika tengah lipat kain baju bang. Oh okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis, selagi celik mata selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan menewaskan Czechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berang tu semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah pun melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Oh, sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jali Johar Ajib dari Kelab Sawit Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Balangi, Tunduk Tufilip Maling, kita ada Juas Bizi Abdullah, dia kata kasih on terus, hadir dari Puchong, Jamal Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Princess Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Shelly Nadia, Intan Hamid juga turun hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Cok dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Beruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat game buruhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang spana lagi. Badan dah letih, okey. Tak apa, tak apa, saya ada menemani anda ya. Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir, Janet Zai, Bidadari Salju, Iskandar Puteri, Johor Lin, Roslinda, Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni Mon, juga turut bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Azamin Syaham, sejeringan balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
3: Lagu-lagu terbaik

Kumpulan Bayu dengan Hakikat Perjuangan. Hidup ini pastinya ada perjuangan. Perjuangan yang memang takkan selesai. Sehinggalah kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Selagi kita hidup, selagi itulah ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan. 12.48 minit tengah malam. Sembang-sembang bola. Ramai yang tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu, boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas ekspres. Anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey, geng-geng Burhan tu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazri Zabaha, Rosmera, Jaja Kiyul, Fazli, Zainal, Dadi Feda, Umas di Tawau ya. Mama Fikri, Noliana Mokta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku hancur manja. Ita Chot, Dahan Reput, Abang Tanker, Patron, pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Dadlina, ramai lagi, ramai lagi ya. Fikri 92 juga terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? 1 juta like untuk Abang Manis, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Hari ini kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Zila Sabtu juga terus hadir. Ada Adik Lacoste, ada Bonda juga terus bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori pam-pam-pam, luncur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga terus bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati, hadir dari mana? Abang Mat Ampun juga terus bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu, Jumain Kromok, mantap terus. Siti Cincin, Siti Cincin, Asmalini.

damai dan makmur dan sejahtera. Jangan lupa ya, kita terus doakan kepada saudara Islam kita di Palestin. Semoga mereka terus diberi semangat, ketabahan dalam jiwa untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap mereka. Ini dia Rockers dengan Kekejaman. Terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Wings dengan Bazooka Pernakan membawa kita ke 1.7 minit pagi. Berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan? Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen Radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen Radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM Klik, dekat TV 1, bukan TV 1, saluran sukan RTM ataupun TV OK. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan dah sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan sebanyak 56 kerusi Dewan Dewan Negeri Dun Johor dan juga 36 kerusi Dun Negeri Sembilan yang telah pun dibubarkan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi Negeri Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa. Jangan lupa mengundi. Tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Yop Zadi hadir merusi live TikTok pada waktu ini. Saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tok Kiah dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kati Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Aimi Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori luncur terus ke Gebeng katanya. Bang, satu kali Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Yusanusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Korea, Boogeyman, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. Zach H, Sadiq Sigaraga pun hadir, Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaidun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Luncur terus ya, pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah, tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut, ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia.
Ramai hari tu cuti sekolah tak tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini, biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara. Masing-masing nak tamatkan zaman bujang. Alhamdulillah bertemu dengan jodohnya ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya, insyaAllah. Selamat menempuh alam rumah tangga. Akhirnya bertemu jodoh juga kan. Semoga tabah, bahagia dan juga sentiasa bertolak ansur dalam melayari bahtera perkahwinan bersama pasangan anda. Jadi ini dia, kita berhibur untuk saya hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia melalui lagu ini. Lagu daripada persembahan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru. Terus mendengarkan National Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadiri.

Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yani dan juga Udin Narayan Mersi. Lagunya Jenaka Hayanlah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Nombor kita ke 1.31 media pagi. Oh ya, yeah, World Cup tahun 2026 kan? Merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihostkan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihostkan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihostkan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B ya. Kanada akan menentang turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Apa sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Okay. Bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking kompres di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, mana-mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh pelaksanaan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon, ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga, dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wang Spawi, selamat pagi Wang Spawi. Liza, Liz ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada Asha Memiana, Rora Tacha, Lee N, Berbati-bati Iza, Virginia Vanessa. Siapa lagi? Pejuang Tegar pun hadir. Member Man Boy Sabrio Rajman Bangah katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71, Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamberlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir, Abang Josh, ada Mina, okey. Terima kasih Mina. Mina mati dulu ke Do mati dulu? Itu dalam filem B. Ramli ya. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Putri Nora Kaliza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Ujang, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting, rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya. Nak dapatkan keberkatan tu, biar sikit tapi berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apapun kena bersyukur selalu lah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancah hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda.
kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan. Roda sentiasa berputar. Hashtagnya Zahar Umar. Kita mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lantaran suara Bidu Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2024.

0: ini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

Kumulaskan dengan sanggupkah kau bersabar sayang? Sanggupkah anda semua geng-geng berhantu untuk teman saya sampai pukul 6 pagi? Sanggup ataupun tidak? Ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Ya betul. Ini ada yang tertidur nanti ni. Tapi jangan tertidurlah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasrul Geng Berhantu, nanti pukul 3 pagi kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut, tak kisahlah apa saja, kudapan yang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sambil tengok bola pun boleh menitiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bucu katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan, ada kalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kan, asyik minum air manis je kan, kena potong kaki baru tahu bahaya tau potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Sabaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladin tengah bekerja di pantai dalam. Wih, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Mizi 85, Mrs. Vario sama petugas, Norizan Atan. Hai, tak tidur lagi ya busu. Anis Arbini, my lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida Zidah, Puteri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Anis Arbini, Fairuz, Rozi Cik Ros, Cinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah. Ada Maisara juga hadir. Sarjan Misai pun bersama-sama. Naitim, Rusdi, Kasut Dah Buruk, Opa Akil Akif, Fani Zakaria, Ina, Abang Lori Ping, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. Abang SB, bang bang bang, Ahboy, Cik Syamah pun turut bersama-sama. Okey, sambung lagi, sambung lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B. Siti Nurdian adakan terpaut sayang padamu. Ramai yang terpaut dengan game berhantu tau. Betul. Semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RPM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RPM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Minit Piala Dunia.
3: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira

sebuah lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amirul, kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu, dah bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penebusan akan dibuat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini, kata orang tu, dapat meringankanlah beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan lah tahun ini menjadi pentas terakhir lah untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara baru juga muncul lah. Untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia, Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan, selamat pagi. Amir Rostam, Yayang Zandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kita ada Mutiara Rockers, ui, mantap. Rindova, Kak As, ada Kak Ai, Fauzia Osman, Remy 78, Yung Iza, Ju 8754, Anis Ai, ada Nuras, ada siapa lagi? Siapa lagi? Ajib 8189, saya nampak tengah tepi-tepi lightnya. Mantap semua. Fiza Riza, jangan lupa Dayan Nurafida juga hadir tepi-tepi like-nya. Cinta Hati juga tengah tepi-tepi like. Oh, mantap. 1 juta like hari ini. 1 juta like. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Terus lagi berhibur merusik lagu-lagu menangis sampai bujuk katil. Ini bersembah daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

komposernya awang BPR dan masuk terang dengan umpama mimpi dalam mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi, sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi, mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah kan, bestnya. Ada dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda, tidur tak cuci kaki. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat National Game Berhantu. Sekejap lagi bermulalah perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Saya tahu, saya percaya ramai yang berada di depan TV sekarang ini, peminat-peminat bola sepak tanah air, menantikan perlawanan-perlawanan hari ini. Perlawanan daripada Kumpulan B esok juga menarik tau. Esok antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil, ini antara pasukan pilihan. Ramai yang memilih Brazil untuk menjadi ataupun menjadi juara Piala Dunia 2026. Ramai yang pilih Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi antara pasukan yang saya cukup minat sebenarnya. Kepada kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Maksudnya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga, tapi yang tak bestnya 3 kad merah atau pada perlawanan pertama 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni? Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan tiga bentuk manfaat utama, iaitu allowan hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti perubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Yang tak sihat pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sadar, bergetul-getul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sadar, so pergi jumpa doktor takut. Okey, Mustaqim Nur Azuwawa hadir dari Blok Pinang, terima kasih hadir. Abang Zek, ada Norma Dayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Khairul Anwar dari Terengganu, Aida Abdul Jamil menampilkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Saya percaya ramai yang melaporkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sadar tapi takut jarum. Jarumnya sekecil itu tapi takut. Nur 68, terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadikan geng buruh hantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping, Mr. Joe, saya okey je, derma darah lagi mantap, itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir, mantap nasi lomak.
nasib baik dekat Seremban. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, saya suruh hantar nasi lemak tu dekat saya hari sekarang juga tau. Waktu-waktu begini perut pun lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Pak Su, Tanker, Shell, KVDT turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Nombor satunya adalah Umarul, diklaim dengan Gerhana Cinta Luka. 3.30 minit pagi, ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM, 34 stesen radio setiap pagi ya, sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung. Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu ah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia, toki-toki warung, toki-toki restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah. Kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayo fi sabilillah. Kita ada Zumi Frankie Alun dari Sabah. Norma ada, ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawalina, Mala Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Ainina 7, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri, ada yang bangun untuk solat tahajud. Alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud ya. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat. Alhamdulillah. Semoga segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ingat terus lakukan kebaikan, meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui, Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

lagu ciptaan Kenny T, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan? Sebab jam 4 pagi waktu ini, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Baik, keputusan semasa bagi pertemuan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Separuh masa pertama, Bosnia mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-21, ya. Jangan lupa pagi nanti juga anda boleh layan pula pertemuan dalam grup D, antara pertemuan antara USA ataupun Amerika Syarikat dan bertemu dengan Paraguay. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada jam 9 pagi nanti, juga di RTM. Anda boleh tonton terus. Bulan ini ataupun sebulan ini memang kita akan demam bola sepak. Tapi itulah, perlawanan pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, ada yang pukul 6 pagi nanti. Jadi perlawanan pukul 3 pagi, 6 pagi, ada yang nak pergi kerja pagi tu, sampai tempat kerja mata pun mengantuk je. Jangan sampai terganggu kerja anda, okey? Tengok bola juga, tapi jangan sampai terganggu kerja anda. Kerja mesti dilaksanakan. Amanah yang diberikan kepada kita mesti dipikul sebaik-baiknya. Kena ingat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah baru sampai destinasi, ada yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi ni, bang. Okey, luncur terus. Kalau mengantuk, berhenti. Cari kawasan rehat dan rawat. Ubat mengantuk adalah tidur, bukan kopi O, ya. Yang dekat rumah tu tak apalah, kalau mengantuk kena kopi O, kan. Yang sedang memandu ni, kalau mata dah letih tu bukan kopi O, dia kena tidur seketika. Cukup tidur untuk setengah jam, 20 minit cukup untuk segarkan kembali mata kita. Baik, kita nak tanya jugalah kepada anda semua rakyat Malaysia, apakah kekuatan kita sebenarnya? Kekuatan negara kita. Kekuatan negara kita bersatu padu, itu kekuatan kita. Kekuatan Malaysia juga bukan terletak kepada keseragaman tau. Sebaliknya, keupayaan negara kita sebenarnya mengurus kepelbagaian secara adil dan juga saksama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengalaman Malaysia sebenarnya sebagai negara berbilang kaum dan juga agama membuktikan masyarakat berbeza kepercayaan dan juga latar belakang mampu hidup bersama secara aman sambil terus berpegang teguh kepada kepercayaan serta pegangan masing-masing. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Malaysia tetap sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai hormat menghormati dan juga saling memahami dalam melaksanakan hak serta tanggungjawab sebagai warga negara. Itu yang saya selalu berkatakan, kan? Malaysia ini kekuatannya adalah bersatu padu. Kalau kita tak ada bersatu padu, mana mungkin kita boleh hidup dalam aman dan juga damai. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Sedangkan ada negara yang hanya ada satu kaum saja pun boleh berperang sesama sendiri. Itu perang perang saudara yang dipanggil, ya. Apa? Satu bangsa. Diorang hanya ada satu bangsa, satu agama pun bergaduh. Tapi kita, itu yang dunia selalu melihat kita. Cemburu akan kita. Kenapa kita boleh hidup aman damai, ya? Kita ada masyarakat yang majmuk tapi boleh tenang je hidup dalam Malaysia ni. Sebab kita bersatu padu. Sebab kita terapkan nilai murni, terapkan nilai bersatu padu itu dari mula lagi. Sebelum mencapai kemerdekaan, sampailah kita mencapai kemerdekaan 31 Ogos 1957. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira, Bunga Lestari, Botak Bahau, Muhammad Fadli, Hati J dari Brunei, Lara Saufi, Idah Khairi, kita ada Zainon, Lina Azlina, Cik Norma, ramai yang tengah buat kuih, ada yang buat kuih apam bakar, macam-macam lagi, ya, geng-geng buruh hantu ni. Ada yang dah sampai warung katanya untuk masak nasi berlauk dengan nasi dagang katanya, bang. Okey, Mok Iti, Bat SB baru siap kerja, pam-pam-pam, satu kali. Kalau dah siap kerja, tolonglah tapping-tapping like tu. Tak dapat lagi pun 1 juta ni.
lagi, sambung lagi beribur untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Kita sambung kembali. Tadi kita hentikan seketika untuk setengah jam beri laluan kepada Koalisi 80-an. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu beginilah, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang sangat popular penghujung tahun 90-an. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Film Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee dan juga Kajol.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Compozione de la clasmate juga Rudolf Shanka, Scorpion dengan Still Loving You. Membuka kita ke 4.31 minit pagi. Okey, keputusan semasa untuk perlawanan pagi ini antara Kanada dan juga Bosnia. Masih lagi Bosnia mendahului dengan 1-0. Telah pun memasuki minit ke 69 ataupun minit ke 70. Gol pada minit ke 21. Tapi kalau nampak pada ketika ini Kanada tak berhenti-henti melancarkan gerakan serangan. Apakah keputusan ini kekal ataupun berubah? Saksikan terus di RTM sampai habis perlawanan ya. Ramai juga yang sedang menantikan bintang-bintang ternama lah untuk beraksi di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe antaranya dari Perancis, yang sebelum ini kalau kita lihatkan dua edisi dia jaringkan hat-trick tau. Tapi tahun edisi yang lepas 2022 dia jaring hat-trick tapi tak menang pun Piala Dunia. Argentina yang menang kan. Antara bintang termuda, Lamine Yamal dari Spanyol. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, Pele menyinar pada usia 17 tahun. Bintang termuda juga, usianya 18 tahun, dianggap remaja paling mendapat perhatian pada ketika ini. Antara lain, penyerang berimej Viking, iaitu Erling Haaland dari Norway. Ramai juga tak sabar menantikan Lionel Messi. Messi umur 38 tahun, Ronaldo 41 tahun, Neymar pada usia 34 tahun. Ramailah yang tak sabar menantikan bintang-bintang ternama ini untuk beraksi membantu pasukan masing-masing di Piala Dunia 2026. Okey, ejen White Glutahos melaporkan diri. Mariana Zinon, Khairul Azli Nizam, Dina Im, Aliza Kasim, Bunga Kebangsaan. Ada siapa lagi? Ima Rose, Mama Ra, Isa Zalwa 73, Cik Na, Pak Cu Terakus, ada Kamal, ada Syah Kamarudin. Terima kasih banyak-banyak Sambil-sambil layan game buruan tu, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Ada juga yang sedang menonton di TV TV saluran Sukan RTM, menyaksikan perlawanan bola sepak dunia yang berlangsung pada saat ini. Madu Kemenyan hadir dari Bumi Sarawak ini. Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Masih Rasul, Kak Pau, Rosliza Ishak. Dia kata lagu-lagu memang best Amdan Arifin dari Kampung Bukit Berimbing, Kuala Selangor, hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kalau hati anda bersuara macam mana? Apa yang anda ingin berkatakan? Kalau saya sekarang ini, hati saya untuk terus anda terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Itu hati saya berkata-kata.

0: bermain Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini benda terjerai menangis tepi bujuk katil. Untuk pertemuan hari ini, sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Oh ya, tamat sudah perlawanan antara Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Keputusannya seri satu sama. Keputusan seri yang pertama dicatatkan dalam Piala Dunia 2026 ya. Gol daripada Bosnia dijaringkan oleh Jovo Lukic pada minit ke-21, manakala Kanada menyamakan kedudukan melalui Kylie Larin minit ke-78. Kalau kita tengokkan statistik sebenarnya, ball position lebih kepada Kanada lah. Pada sebelum masa kedua ni saya tengok Bosnia lebih banyak bertahan. Untuk pagi nanti, jangan lupa satu lagi perlawanan akan berlangsung

pasukan Amerika Syarikat USA tuan rumah akan menentang dengan Paraguay pukul 9 pagi nanti. Jangan lupa terus tonton RTM ya. Akan disiarkan secara langsung 140 lawanan secara keseluruhannya. Baik, untuk anda yang bersama dengan National FM, selamat pagi semua. Semua okey ya. Semua okey pagi ini. Ada juga pagi-pagi bangun hati dah sakit dah. Pasal apa? Sakit hati tu biasalah kan. Kalau hati kita banyak merasakan sakit, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain pula. Sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.45, Bandarai Melaka Semenanjung 9.550, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak pula 5.50, Johor Bahru Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid Siri yang akhir, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad dan Daniel. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang liriknya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, dengan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan, sedikit semangat untuk anda, mudah-mudahan ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir, dan saya mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Lagu dan lirik cuitan Dato' M. Nasir, lontaran suara Dato' M. Nasir menerusi lagunya Gerhana. Terus layan Gemburhantu.

0: bahagian lelaki besar, bahagian pusaka faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita itu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Jadi orang lelaki tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita, okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata Ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, Ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, saya kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, Ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi sebagai kita, tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun, silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun, tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Terutama mati Allah subhanahu wa sekalian. Saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi, nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, Ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, Ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan, saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni, bukan dia orang yang bayar, Ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan pula macam mana pula? Masa hidup isteri itu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ini. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja. Tak ada pendapatan. Ya? Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu, siapa waris pusaka ayah? Adik beradik ipar lah, saya kata. Maka adik beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa yang sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, lagi saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami, ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dunia, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, saya kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebagai masa, puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup buat ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah? Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak dapat keputusan yang buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persendian itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya, saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." "Kenapa rahsiakan ni?" Dia kata, "Ustaz, saya ada satu lagi pasangan, patutlah rahsiakan," dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan ya? Kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfiru azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم

Afiq Syazwan dengan Rindunya Rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang, ada juga yang sedang merindukan mereka yang telah pun tiada, kan. Itu lagi perit sebenarnya. Jadi kalau kita rindu, masa kita dapat temui, kita temuilah, kita berjumpalah. Kerana kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya merindu pada yang telah pun tiada. Kerana sakit sangat merindu kepada yang telah pun tiada. Kita rindu tapi tak boleh nak temui. Hanya kenangan, hanya senyuman yang boleh terlihat pada gambarnya saja. Hanya kenangan yang kita yang kita pegang ketika dia ada bersama dengan kita. Rindu yang tidak berpenghujung. 5.35 minit pagi waktu ini, kurang lebih setengah jam lagi saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa dia? Jeng jeng jeng. Rahsia, rahsia, surprise. Pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional FM. Nak tahu siapa? Pukul 6 pagi hingga 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya di Nasional FM. Anda kena terus dengarkan Nasional FM, okey? Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda untuk segmen pagi nanti, ya. Pagi ini. Jangan lupa perlawanan bola sepak seterusnya. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay jam 9 pagi nanti. Terus tonton RTM. Jangan ke mana-mana. Pastikan RTM menjadi destinasi bola sepak anda untuk sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Satu jiwa, sejuta sorakan, hanya di RTM tau. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan di hati anda. Ada yang resah sebenarnya. Ada yang jiwanya tengah sakit, jiwanya tengah sakit hati, jiwanya tengah bersedih. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit tekanan yang anda alami. Tapi apapun, yang paling penting kita kena terus gembira lah, eh. Gembira dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya, supaya kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda. Jangan kata orang tu berhibur-berhibur juga. Apa yang kita lakukan, solat jangan tinggal, okey? Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit kata-kata. Mudah-mudahan kata-kata ini yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita lihatkan orang yang bijak itu, orang yang bijak sebenarnya tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Mereka akan membuat kehidupannya lebih berharga. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

FM. Kira FM segalanya untuk awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bambam temankan anda untuk Santai Sabtu 6.12 macam biasa. Okey. Untuk edisi hari Sabtu hari ini, terima kasih banyak-banyak untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM melalui 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam nanti kami setia bersama-sama dengan anda. Okey. Dan untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat pada subuh bagi negeri Pulau Pinang tepat pukul 5.51 minit pagi. Okey, terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

hati, satu suara, satu jiwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,
2: saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
4: kepercayaan kepada Tuhan,
5: kesetiaan kepada raja dan negara,
6: keluhuran perlembagaan,
7: kedaulatan undang-undang,
8: kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan streaming langsung di RTM Klik.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk ada yang terus kekal setia bersama dengan kami waktu ini. Yes, Bambam akan terus setia temankan anda sampai pukul 12 tengah hari lagi tau. Okay, dan macam biasa hujung minggu, kita nak main uji minda hari ini. Kita nak test, tengok okey tak okey pagi ini. Okey, adakah sel-sel otak kita berhubung dengan jayanya? Okey, dan bagaimana saya main soalan dah? Soalan Bambam ni memang tahap level soalan dia lain macam lah. Tapi kalau anda rasa soalan anda ni memang betul-betul susah, tak mau senang sangat. Tapi kalau susah segi, ramai orang jawab betul kan? Tapi kalau sebut senang, ramai orang jawab tak betul. Okey, untuk anda mungkin nak kongsikan soalan dengan Bambam, bagi sekali dengan jawapan 04-2107-389 ataupun yang akan di ruangan WhatsApp Mutiara FM 010-508-0957. Bagi main soalan yang padu-padu sikit pagi ni, okey, untuk sel-sel otak kita berhubung dengan jayanya. Okey, baik, terus saya Mutiara FM, segalanya untuk 7 pagi, utama 7 pagi menanti anda.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Hari ini hari Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pagi Sabtu hari ini Bambam temankan anda 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari nanti. Dan macam biasalah kan, bila hari Sabtu ni okay, ada banyak berkongsian-berkongsian menarik untuk anda. Selain kita akan terus kongsikan bersama-sama dengan Aris masa ke semasa untuk demam Piala Dunia, satu suara sejuta emosi dan juga sejuta sorakan untuk anda semua. Okey, yang mana ada perlawanan yang sedang berlangsung waktu ini. Okey, dan pukul 9 pagi lagi dan dah pun ada grandstand mesti saluran Sukan Plus. Okey, dan juga untuk anda yang mungkin nak saksikan, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun boleh tonton mesti Sukan Plus. Okey, baik. Dan macam biasa juga perkembangan terkini berkaitan dengan bola sepak World Cup. Kita akan bawakan untuk anda juga di semasa ke semasa. Dan setiap pagi seperti biasa juga kita ada trivia, kita juga ada gol dunia RTM, kopi bola pagi dan juga minit Piala Dunia. Jadi terus raikan sorakan anda bersama-sama dengan kami pastinya di RTM. Okey, dan pagi ni untuk yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Yang tengah bertugas waktu ini, selamat menjalankan tugasan anda. Okey, kita nak kongsikan seperti biasa ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Kalau semalam di sekitar SPT semalam dengar bunyi guruh semalam. Tapi tak nampak hujan pun. Mungkin ada hujan di tempat-tempat lain kan. Dan kalau pagi ni di sekitar Pulau Pinang diramalkan, okey, ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, diramalkan tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Okey, minimum suhu untuk hari ini 25 darjah Celsius, juga maksimum 32 darjah Celsius. Okey, dan berpun juga untuk waktu ini yang tengah memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. Okey, dan kalau kita nak tinjau seketika keadaan trafik terkini, lancang elok lah pagi Sabtu kan. Namun ada kemalangan di Prime, dari Prime nak menghala ke Permata Ampau. Okey, jadi untuk anda ada kesesakan di Prime. Okey, jadi apapun untuk anda, fokus pada pemanduan anda, insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Okey, baik, macam biasa pagi ni kita nak uji minda. Kita nak minta teka-teki pagi ni. Soalan pun Bambam dah dapat dah. Tapi level soalan ni Bambam jujur lah Bambam jujur lah. Bambam mula-mula dapat soalan ni Bambam terkejut tau. Nak kata tukang pemberi soalan. Otak kita lah macam biasa, okay? Memang kreatif juga. Sebab Bambam mula-mula dapat soalan ni, Bambam minum ayak dah pagi tadi. Rasa macam nak bawa keluar balik ayak tu. Kan? Rasa macam tak rela nak baca soalan tu sebab susah sangat. Susah sangat lah kategori bagi Bambam lah. Bagi Bambam kategori dia susah sangat. Bagi anda sendiri macam mana? Tak tahulah, itu sat lagi Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Rasa power kalau anda rasa macam alah Bambam, soalan hang tu Bambam, hang tu dah lah umur macam cucu aku. Sekat soalan hang tu, cucu aku pun boleh jawab lah. Okey lah. Tapi tak apalah, kita tengok sekejap lagi soalan dia macam mana, bentuk soalan dia macam mana. Fokus lagi. Okey, baik, apa pun tuan-tuan, terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, segala je untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segar.

0: Yes, I lay my love on you as live. Pukul 7:35 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning untuk anda yang mungkin tengah sibuk dekat dapur tu kan. Ini yang mungkin bangun-bangun pagi ni kan, benda pertama yang wajib buat adalah sediakan sarapan. Masak dulu untuk suami kan, masak dulu untuk anak-anak kan. Ada juga suami yang bila cuti, dia bagi tahu dah dekat rumah dia, dia habak dah dekat bini dia kan. Abang kalau cuti, sayang kena cuti. Sayang pun kena cuti juga memasak. Biar abang pula yang masak. Cukuplah hari-hari sayang sediakan makan minum dekat abang dengan anak-anak. Sediakan pakai. Orang kata apa? Sediakan kelengkapan rumah dan sebagainya. Tapi bila abang cuti, sayang rehat pula. Biar abang pula masak dekat sayang. Cukuplah sekadar nasi putih, telur goreng dengan kicap. Sedap tau sebenarnya. Walaupun sesimpel mana pun masakan, bila dimasak dengan penuh keikhlasan, telur goreng tu pun rasa macam ayam bakar. Walaupun dia telur goreng, rasa dia tu macam ayam bakar. Contoh, okey, apa salahnya sekali-sekala ambil alih tugas bini kita kat rumah kan. Kita kan hidup bersama-sama. Jadi kita kena sama-sama lah ringankan tulang, saling bantu membantu. Ini asal tete bini je semua kerja dia nak kena buat. Bini pun ada juga yang kerja tau. Walaupun dia pun stres juga kat tempat kerja, kira kita punya stres je kan. Dia punya stres kita tak kira. Tak mau macam tu. Okey, sama-sama kita hidup sama-sama lah. Okey, kita bertolak ansur dan juga sama-sama kita ringankan tulang. Okey, baik, jom kita nak kongsikan soalan uji minda kita pagi ni. Macam yang Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda. Pagi ni soalan dia memang susah. Level susah dia lain macam. Baik, dengar betul-betul soalan dia. Walaupun ada yang dah telefon ni, sabar sahab, tak bagi soalan lagi. Ada juga yang marah dekat Bambam ni. Bambam cepatlah soalan. Bambam nak pergi market ni. Wake up no, kita pun sama juga. Duk tunggu soalan ni. Sekejap nak pergi pasar raya. Nak pergi kempen derma darah. Lawat abang kat Bambam. Kak Nong selalu macam tu. Cuba beritahu kat Bambam. Boleh Bambam pun pergi juga. Bambam pun dah lama tak derma darah ni. Rasa macam darah banyak ni. Sebab tu rasa macam berat ke hidup net. Rupanya lupa nak derma darah. Okay. Baik. Sabar. Kita tunggu. Okay. Tunggu sana. Kita baca soalan untuk uji minda kita pagi ni. Dengar baik-baik. Dengar bagi clear. Baik. Soalan dia berbunyi begini. Okay. Uji minda pagi ni memang susah. Di wajahnya kelihatan sejenis alat. Nampak tak? Di wajahnya kelihatan sejenis alat dan sejenis burung. Nampak tak? Ini kalau orang fikir panjang ni kan, boleh kelaut jawapannya. Okay, di wajahnya kelihatan sejenis alat dan juga sejenis burung. Apakah yang dimaksudkan? Clue? No clue. Kena fikir sendiri. Sebab kalau ambil clue ni kan, ibarat macam nak makan nasi, dah masuk mulut, tinggal nak telan ya. Jadi Bambam tak mau. Biar orang kata apa, usul sendiri. Okay. Baik, kita biar dia usul sendiri. Ambil nasi buah dalam pinggan, ambil pinggan buah atas meja, ambil kuah masuk atas nasi. Lepas tu ambil nasi gagal-gagal, makan pepak telan. Kalau bagi clue tu kan, ibarat macam dah masuk semua dah, tinggal nak telan. Senang sangat. Okay. Baik. Untuk anda mungkin nak cuba jawab soalan uji minda kita pagi ni, call 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terai FM 010-5080-9957. Beep tak berhenti telefon ni, kita angkat dulu lah. Halo, siapa di talian? Dah kita angkat letak pula. Baik, 04-2107-389 untuk anda yang mungkin nak cuba jawab soalan uji minda kita pagi ni. Baik, kita terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum,
0: Lidia. Hello, Assalamualaikum.
1: Hai.
0: Ni awak yang putu, dengar tak apa nak clear ni? Hello?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baliman duduk tahun mana ni?
1: Tahun Baliman, Ayub.
0: Cik Ayub dah dengar suara robot ni.
1: Okay.
0: Hello? Hello. Cik Ayub kita. Ni sungguh memang tak mohong ni. Dengar suara robot ni. Baik, kau balik 04-2107-389. FM, segalanya untukmu.

0: Era isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini,

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, I'm Trafam. Segalanya untukmu 7.50 minit pagi waktu ini. Good morning. Selamat pagi untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Bam bam. Akan setia temankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okay. Baik, dan pasti terima kasih untuk yang sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Trafam. Okay, ada juga yang katanya soalan senang ni bam bam. Ini budak aja satu boleh jawab. Tak apalah, bagilah jawapan. Bam bam nak tahu jawapan untuk soalan uji media yang dah pun bam bam kongsikan tadi. Okay. Baik, dan juga ini kiriman yang nak kongsikan daripada Syafiqah ni. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Jemput makan Bambam. Hari ni tok saya goreng bihun. Bayangkan Bambam, dah lebih 10 tahun dah tok saya tak masak. Tapi semalam tok saya bagi tahu, dia suruh saya prepare barang-barang masak sebab dia teringin nak makan bihun goreng yang dia masak sendiri, dan juga dia nak bagi cucu-cucu dia makan bihun goreng ni. Bayangkan Bambam, kami memang tunggu daripada lepas subuh tadi sampai lah ni, sebab semata-mata nak tengok tok kami masak bihun goreng yang memang arwah Tok Wan saya sangat-sangat suka. Yang paling penting Bambam, ada udang kering. Ini yang sedap ni. Bihun goreng kalau ada udang kering kan memang stay orang lama lah kan. Bambam kan sebelangau membeli perhabis macam ni. Tak mau offer kat Bambam sikit ke? Meminta pula Bambam. Okay, apa pun buat Syafiqah dan juga semua, alhamdulillah kan, tok teringin nak masak tu. Dah lama dah tok tak masak kan. Alhamdulillah kan. Semoga tok dan juga semualah, okay, diberikan kesihatan yang baik. Alright. Dan jangan lupa Grandstand telah pun bermula, okay, di saluran Sukan Plus, yang mana pagi ni, okay, yang mana sepak mula akan bermula pada pukul 9 pagi nanti, iaitu perlawanan di antara Amerika Syarikat dan juga Paraguay. Okay, jadi ini satu perlawanan yang cukup cukup dinantikan juga, yang mana kalau awal pagi tadi kita dah pun saksikan perlawanan yang berikutnya. Sat lagi kita nak kongsikan intipati dan juga sembang bola hari ini berkaitan dengan perlawanan yang telah pun berakhir pagi tadi, awal pagi tadi. Okey, jom kita nak teruskan dengan soalan uji minda kita pagi ni. Okey, soalan dia Bama ulang sekali lagi, dengar macam senang sebab ini cerita dia walaupun nampak depan mata tapi dia kena cari, cari di balik lautan. Lebih kurang macam tu lah. Okey, soalan dia berbunyi begini. Di wajahnya kelihatan sejenis alat. Okey, dan sejenis haiwan. Apakah yang dimaksudkan? Okey, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian? Ha, itu dia lah, dari tadi duk main telefon. Kan. Abang tengok ni nombor telefon yang main telefon ni. Ada yang nak cuba jawab ke pagi ni? Boleh call 04-2107-389. Ini perkongsian kiriman daripada Amin ni. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ni senang sangat Bambam. Jawapan dia muka flawless Bambam. Muka flawless eh? Muka flawless. Pasal apa muka flawless? Bambam nak tahu juga sebab apa dia jawab macam tu je. Muka flawless. Okey, baik, adakah itu jawapannya? Tapi tak apalah, kalau betul tak apalah kan. Tapi kalau tak betul pun tak apa, boleh je nak cuba-cuba. Kan tak ada masalah. Kita cuba uji minda kita pagi ni kan. Walaupun ada yang cakap, Bambam pagi-pagi jangan berat-berat sangat Bambam, kasih can lah Bambam. Ni pagi-pagi nak kena fikir dah ni Bambam. Apa salahnya? Mereka kata kalau sel-sel otak kita berfungsi dengan baik pagi-pagi ni kan, InsyaAllah sampai tengah hari Lena. Sebab apa? Pagi-pagi dah fikir banyak dah. Kan tengah hari dia letih Bambam. Boleh juga macam tu kan. Sambil-sambil duk berkenal orang dicanai tu kan. Pikap-pikap. Kena take all secawan. Main tengah hari sekejap lagi lena. Sebab apa? Bukan sebab makan tu. Kalau makan banyak pagi-pagi ni mungkin tak sampai ke 9 sekejap lagi lena dah. Kan? Bukan sebab apa? Sebab pikap soalan. Pikap jawapan untuk soalan jimita kita. Baik, kita nak cakap kiriman daripada Kak Noh kita. Boy, Kak Noh kita sibuk sungguh hari ni. Dia dah habak dah hari ni. Dia nak bagi banyak darah hari ni. Okey, baik, Kak Noh kita, jawapan dia Bambam kuda laut. Salah, jangan marah. Mana ada Bambam marah orang? Bambam ni marah pun tak reti tau. Kak Noh mesti jumpa Bambam kan. Bambam ni tak reti nak marah. Okey, jawapan Kak Noh adalah kuda laut. Kuda laut lah, tadi muka flawless. Lepas tu kuda laut. Kenapa kuda laut Kak Noh? Pasal apa kuda laut? Pasal apa tidak kuda darat? Kenapa tidak kuda terbang? Kenapa tidak kuda ku lari gagah berani? Kan? Kenapa kuda laut? Bagilah sebab sekali. Tapi tak apa, tak bagi sebab pun tak apa. Kita okey je. Okey, untuk anda mungkin nak kongsikan jawapan 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terus FM 010-5080-9557. Terus FM, segalanya untukmu.